Diakui sejumlah anggota juga sudah mendapat kesempatan untuk langsung terkoneksi dengan perwakilan-perwakilan perdagangan di beberapa negara. Bagus Pratikse Linggih juga menambahkan, Agoda Himpi Bali sudah mulai program ekspor komoditas kria dan fashion bulan lalu dan berharap pengusaha di Bali bidang agrokultur seperti coklat dan kopi segera mulai diekspor. Rakan Rai, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Ingin pemirsa Serang Sami Rekelah Rai sahabat budaya Senai Kantun Iring di tiang musik yang ring perumpat suara budaya Bali. Ingin namun wali mali di tiang ketut mus kantos kantun nyarang sementara Rekelah Rai ngantos galah di tiang puput bertugas mali jebos ring galah jam dasa semang ye. Nah acara druwe mungkin jadi baca lanturan di tiang kantun ring rahajang Bali untuk lanturan informasi lan musik tur temang-temang pop Bali. Pemirsa Serang Sami, informasi jadi jagi pacang aturan di tiang ring semang kadi mangkin nih kantun berkaitan dengan topik Iwawu ring PKB sane ke-48 tahun 2026 puniki nih topik rahino mangkin niki ring galah jang putus puniki Bupati Badung jadikan PKB wadah pelestarian budaya dan pariwisata. Nah, pemirsa sama-sama Rekelah Rai mulai jebos. Pasti kau jadi pacang sangre di tiang ring lain telepon 223361. Iring di tiang membeli bagan indi topik sana sampun aturan di tiang iwawu nih. Nah, Rekelah Rai pemirsa sampun mereka-meriki durus temun biar sayang asiki temang saking deulik sing promosi.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastrabu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om. Kita bernyanyi satu lagu.
1: Aduh, macet lagi. Pusing aku yuk kalau kayak gini terus.
2: Sabar tuh, pelan-pelan asal selamat.
1: Iya yuk.
2: Awas tuh, awas.
1: Aduh, gimana sih bapak ini? Pasang lampu sen kiri tapi beloknya ke kanan.
2: Hati-hati dong pak, perbuatan bapak ini bisa mencelakakan pengguna jalan yang lain.
3: Aduh, maaf gek, maaf.
4: Tertib berlalu lintas, keselamatan kita bersama.
5: Kandung ke sarang. Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
6: Suara Budaya Bali.

Inge pemirsa rekalan rai senai kantun iring ditiang sikian ring purung pat suara budaya Bali mewali malai sarang titiang ketut mus kantun nyarangin setor rekalan rai inge naring semang kade mangkin nai wawu sampun atur ditiang siki temang saking dia ulit dumogi presiden menghibur ring semang kade mangkin inge. Nah informasi duwe kantun seputaran tentang PKB niki inge ring rahine semang kade mangkin. Pemirsa, rekalan rai pemerintah Provinsi Bali niki melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Bali menyebutkan persiapan Pesta Kesenian Bali PKB yang ke-48 sudah menyentuh 80%. Kenen nggih. Berjalan sudah 80% kelompok-kelompok ske atau komunitas seni yang akan tampil sudah semua dikurasi. Melakukan pembinaan langsung ke kabupaten kota dan untuk yang di luar negeri atau luar daerah sudah dilakukan lewat daring, kata Kepala Dinas Disbud Bali Ida Bagus Alit Suryana di Denpasar. Menurut dia, persiapan PKB 2026 tinggal merampungkan pembuatan panggung pawai, dekorasi panggung di Taman Budaya Denpasar sebagai lokasi utama dan stand-stand UMKM. Perhelatan seni terbesar tahunan di Pulau Dewata itu akan berlangsung 13 Juni sampai 11 Juli yang diawali dengan Ped Ayo atau pawai budaya dengan mengundang Presiden Prabowo Subianto. Panggung Ped Ayo di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Renon mulai dikerjakan 7 Juni, tidak terlalu berbeda dengan sebelumnya, tapi karena antusias penonton maka untuk tribun penonton dilebarkan sehingga semua bisa menyaksikan sajian penonton juga.

0: gak ingin lihat presiden atau menteri siapa yang duduk di panggung kehormatan, ujar Bagus Alit. Pesta Kesenian Bali 2026 itu mengusung tema Atmokerti, Jiwa Sade Parisude, memuliakan jiwa paripurna, yaitu selama sebulan penuh diwarnai pergelaran parade, lomba, widyatula lokakarya, pameran jantre tradisi Bali, hingga Bali World Culture Collaboration. Ini sementara kelarai pemirsa sarasami menika dumun aturan tiang inde persiapan informasi persiapan PKB ke-48 tahun 2006 puniki nggih. Nah, durus dumun sementara kelarai sane sampun saya ger yang lain telepon dulu ya. Ini Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ini Pak Yan Punapi Gatre.
1: Tungkarau menanang Cina.
0: Ini demogi becek-becek kena rahayung lantur nih.
1: Kapal cerah nih itu. Iki wawut oleh warung lagi kapal cerah nih itu. Iki wawut oleh warung laut lantur kecari ya bos ingang toyo. Makin ring pondok.
0: Kanten dengan kantor ampun iki.
1: Turung dorong mereka. Ali nguing
0: nguing ampun sampun sampun.
1: Napi niki topik
0: ya. Topik dulu niki seputaran PKB sana ke 48 niki kinten.
1: Oke. Ini PKB ya. Dan dumun wahu ya tiang nyarang ring sangar pancer langit
0: gitu. Ring pancer langit ring kapal
1: nge ngelawang boleh
0: parade ngelawang tahun berapa kira-kira nih ke
1: ampun tahun kurde ya yang teniwang nih ke ampun kenten nih ke sana ampun 4 periode kenten nge periode boleh bisa bin duang periodenya dan boleh bentlong periodenya boleh kenten
0: sampun 4 kali tampil kenten
1: nggih ngelawang niko yang bawae nang masih mobil hias itu
0: nggih mobil hias
1: nggih mobil hias niko nang nyarangan pun wonten nang pang tiga niko pun dengan tema nembetios dio sing kenten
0: nggih. Nah, dari keempat kali pentas niko pun api menurut Pak Yan iki perkembangan PKB Drue niki kenten.
1: Yang menurut yang nah wenten ya perkembangan nanging yang ten kenten napi wasana perkembangan itu ten menonjol itu dan nah wenten perkembangan nanging ten begitu kenten cepang napi wasana itu menonjol kenten leh ini kita memang muduk nyarang itu
0: ini salam salam
1: kenapa nggak boleh buat bumang. Nggih, yen tiyang ngrasakan nah tiap-tiap tahun ya wenten perkembangan
0: perubahan-perkembangan nggih.
1: Nggih, wenten ane kesenian ane tios-tiosan kenten yen lumun kenten nyalon narang boleh masih tiang nyarangan. Badung kenten sangar manik pinangun ring beringkit boleh nyarangan. Ping peno langing lemahnya jam 6 sampun mulai gitu.
0: Nggih. Pangten kantos kewengi kenten tuh.
1: Nggih, jam 6 sampun mulai nih kok nggih acara. Boleh tiang ping kalih nanging ten tetep nih kok PKB ne mangkin ne banyak ane ben ten kenten nih kok waktu mejoh-johan selat kenten nang.
0: Nggih.
1: Ruang tiban kenten nih kok nggih. Enten kenten tiang kan pun tiang boleh mereka itu nyarangan kenten napi wasane pawai ini kok ampun boleh nyarangan enten kenten kan tiang boleh mereka paling ya hari-hari tiwasan boleh bisa kenten kan pun tiap minggu kenten gitu. Untuk kentan masih kesibuk nih
0: kentannya. Iya, betul.
1: Tapi ya makin wenten acara

0: Ini ganti yang senang kan niko topeng niko. Topeng napi wasana niko Badung sekali rumun kan aku ngaji sarang sari ya.
1: Nih topeng tuge.
0: Nih niko senang nonton kita nu. Ya ulang ya waktu kita nih.
1: Nih topeng premon biasanya niko.
0: Nih kita pun kan sarang-sarang ajit tut semati kan
1: itu ya jadi tiba
0: ya jadi tiba ya itu pokoknya senang yang banyak-banyak orang nonton kita ya yang UKM-KM itu aja
1: UMKM dulu kita
0: ya ya kuliner-kuliner itu aja itu namun yang paling bener milih kita
1: ini enak
0: oke ya kita ingat-ingat mantan jauh itu kita ya.
1: Ingin sung semua Pak Yan,
0: memarki antar
1: nih, pastikan.
0: Ingin, ya mungkin berapa mungkin kita bentan polis yang anu nih.
1: Dan polis pentas.
0: Ingin sung semua itu.
1: Ingin sung semua Pak Yan.
0: Kita tahu yang pentannya anu nyolek itu. Bu Mas Pak Mas yang talan ini kita bunga nih agak anggap limang bantu talan bu KBB yang bu Jerman, dong biang serai talat buku kebayiwo itu semua untuk kalah
1: ingin semua niki Pak Yan nih ingin Pak Yan Arbo niki ring seputaran kapal nih sampun munggah nyarang seputar kelarai maka sami niki ring semang becik muka di mangkin ingin pemirsa sang radit yang malih ring lain telepon 223361 Om Swastiastu Rahajang Semang.
2: Om Swastiastu Rahajang Semang. Good morning.
1: Ini punapi gatra nini.
2: Becik nini becik.
1: Demaging lantur nge.
2: Bangun takin nanya yang pun jangkap nih.
1: Dia.
2: Sampun jangkap nih anan dia.
1: Napi.
2: Sampun bon pemain penyemang gitu.
1: Sampun. Sampun lengkap niki.
2: Lengkap.
1: Nggih.
2: Mus pun api ne gatro.
1: Gatro kena rahayu dah dong.
2: Ini bisa nyau ne siaran
1: tuh. Nggih.
2: Anu ne. Bena jani bares tuh mus.
1: Napi.
2: Penyemang. Oh. Jani man.
1: Tetap jodoh niki kenten.
2: Ingin niki mang budok nyare milah nyulek mang budok nih. Sepak narbo nyulek, main nyulek. Jangan mang nyulek munggah nah. Itu pang ning ya ma napi makanya ada kenten melanya
1: kita.
2: Nih, semam pun ya piradian
1: kenten. Pun kenten.
2: Ya nini yang PPKB niko. Kene dumun aja mangkin mediosan banget.
1: Nah,
2: rame-rame banget. Yen mangkin kan begitu kita yang mesti. Yen nuju tiang mereka. Yen nak jak kanti mentah suka hasan ben
1: dengar. Nih, kemungkinan dawak nini lungo ke PKB ni kau hari-hari tertentu ni kau makannya kosong kan dan.
2: Nih, jangan. Yen nak mangkin nanin mereka. Kaya sin cerup hidang sarame nak kenten masih aduh nak jising jasa ten jasa wayu nini mereka
1: nak ane
2: aturan tiang sini cepuk ini ni
1: ingi patut
2: ingi niki mangku surani nyari semua jauh mangku
1: ingi
2: ini ni nak demen atau di benang aja di benang gitu santi nak niko
1: jauh
2: kenten
1: kemungkinan kenten
2: melalui-lalui dimun mantra saya mau buka niko ke itu
1: nah niko sampun
2: ya ten karen
1: waktu waktu nini lungo niko kemungkinan durung waktu rame kenten
2: waktu rame dan
1: nge
2: kalau tuin kuliner niko nak ampun dia make atau kenten gini nih di kuliner ni kau tiang nak ten yati ten kering ni teman-teman tiang nolih buku kita kau teman tiang mau buat yang macam lop kita nak buku rapi ni cocok kita ten cocok ni ni buku seroh misi beban tenan ni ni kau bekas dikombong benten PPKB ngelah bana nini buku angin-angin melajak.
1: Tuh kan ampun boleh kenten tuh.
2: Ya sih, neangon kene, neangon keto, gitu. Nah, do pelajahin.
1: Iya, benten.
2: Pokoknya bermanfaat.
1: Bermanfaat, iya. Patut.
2: Ini kok yang kemana? Ya, kuliner ya sih nak ten ini. Nak keto kan ini yang kemana? Nih dua angon, nak kene keto, apa?
1: Iya, yang kuliner ruwe, UMKM ruwe, niki anak muda sana senang kentan.
2: Iya, anak muda, niko wow, yang cian ini boseng-seng kau nih nak kuliner niko nak, ampun anu nak suruh nih urap-urap pun nane polos-polos nih demana nih seng-seng kau.
1: Iya.
2: Sengitan dut.
1: Iya, patut.
2: Ini boy kampung muka.
1: Dereng.
2: Kau cuma ni biasa anak cian ni nomor satu, nomor dua, kita minat sibuk nih, tijau nih, dua ka. Boleh kasih pidinya orang yang terima. Ini cerita sekarang sami, cuma tuan senang nyarangnya semang nanti mang dokter nak arah aje. Sekarang sami cerita nak yang rora renan jaga tu enten.
1: Ini patut.
2: Ini ampun mererot niti rau, ampun nampu, ampun siap saking makin. Ini tu.
1: Ini sub semua ini. Ini
2: semua tu kalah nini mau pamit om tadi cantik om.
1: Inge suk semua niki nini itang ireng widangan pejatian niki sampun munggah nyarang sementara kelarai maka samireng semang maka dimangkin nge. Inge pemirsa kelarai atur nitang informasi niki nge sana jagi pacang lungom lancaran utawi nonton ring PKB niki ring Taman Budaya Arcentar dan Pasar niki dihimbau ring guru wisesa duwe utawi pemerintah duwe niki diharapkan pengurangan botol sekali pakai utawi pengurangan sampah plastik nge. Nah yening jagi pacang lungo ke PKB diharapkan membawa tumbler utawi tas saking rumah utawi jero utawi griya suang-suang. Ingin rekelan rai pemirsa sarang sami sari kantun ring di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali terus cuman pirsa yang sana jagi pacang lintang
3: Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, Jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, Banten Jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari. Tetapi dalam tatanan upacara majamo dan utama, biasanya bentuk banten jerimpan ini memakai keranjang jerimpan dan memakai sampian winda. Jerimpan berasal dari dua suku kata yaitu jari dan empan. Jari berasal dari kata jari dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin dan empan berasal dari kata empu sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, banten jerimpan adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Ing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapa, jeng sing ngorco, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

0: Inge pemirsa rekalanai senang kantoni ring di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Inge mewali mali di tiang ketut mus kantoni nyarangin sementara kelarai ring acara Rahajeng Bali di kantoni Inge. Nah iwawu sampun atur di tiang kali temang nike ring semangka dimangkin bongki presiden menghibur setora kelarai Inge sana onang ring temang pun nike. Nah pemirsa sarang sami mewali jagi pacang atur di tiang niki ini seputaran PKB Drue ring tahun 2026 puniki nge. Nah PKB tahun 2026 yang ke-48 puniki pertama kali pakai IU agar administrasi lebih cepat kena. Kepala Dinas Kebudayaan Ida Bagus Alit Suryana mengatakan penggunaan event organizer utawi IO atau jasa penyelenggara pada Pesta Kesenian Bali ke-48 2026 untuk pertama kalinya dilakukan demi seniman, salah satunya agar administrasi lebih cepat. Kami sesuaikan dengan hasil evaluasi pelaksanaan PKB yang sudah berjalan. Tahun lalu ketika habis seniman tampil, dia lama menunggu untuk pembayaran. Jadi berdasarkan itu kami menggunakan IU biar administrasi lebih cepat, kata Kepala Disbud Alit Suryana di Denpasar kemarin. Hal itu dilakukan merespon tanggapan masyarakat soal alasan mengapa PKB ke-48 mesti menggunakan jasa penyelenggara. Padahal 47 tahun sebelumnya dikelola langsung oleh Dinas Kebudayaan. Pada penyelenggaraan PKB ke-48 2026 bertajuk Atmokerti Jiwa Sade Parisude, ia hendak menghadirkan pola baru dalam sistem pelaksanaan demi meningkatkan kualitas layanan terutama bagi para seniman yang terlibat langsung di pentas di PKB. Langkah ini diambil berdasarkan evaluasi pelaksanaan PKB sebelumnya, khususnya terkait lamanya proses administrasi dan pembayaran kepada seniman yang pada akhirnya viral di media sosial. Ingin rekalarai pemirsa sarang sami, nah nika indik informasi ring PKB pertama kali menggunakan IU kenten nge. Nah bagi seniman utawi pelaku seni sane jagi pacang tampil ring PKB sane ke-48 puniki nge sampunan khawatir honor duwe utawi dana duwe akan segera dicairkan melalui IO sane sampun terlibat ring PKB 2026 sane jagi pacang rawo. Ingira kelarai pemirsa sarang sami muali jagi pacang sangra titiang male ring lain telepon 223361 nggih. Sane sampun sayaga. Ini Om Swastiastu Rahajeng Semeng.
1: Om Swastiastu Rahajeng Semeng tuh.
0: Ini pekak mangku.
1: Ini penapi gak seru kena.
0: Dados. Ini ring siramat.
1: Ten arif tuh.
0: Arif pakai dek nih kikin ten.
1: Ini sampun pirang siang wawu anu. Nah. Kayan kak iki ring samadab. Dumun kalau kena anu nengah. Arjon apa tuh? Saking tahun di bawah 2000 yang dan hilang 98. Pertama di ko masalah ring, tapi nari ring wantilan yang ini kau tuh?
0: Ring wantilan bedaja, babaler.
1: Bedaja dan ini kan?
0: Iya.
1: Kau ampun pertama kali berdakian ya, bin 2 tahun ya di atas 2000 di ko daun yang di yang jadi dadane di yang soka
0: ring ang soka nge
1: terakhir 2016 mali di ke ring wanciran yang pertama udah keluar itu ini 2016 boleh kaya pas sampun mau undang
0: nge sampun berubah kintan ring wantilan kintan
1: dawang itu nak kasih ngelah nomor ini lo camplung
0: nge
1: dagang kan loan api dagang sebagai penilai kan unik ngejar pedigiri tomat dawak niko kak ngayangat orang ayah nyolahang anuna duin apa tuh sederong niko tiang niko mau dumun kan pas anuna balik camplong bel tiang ling sisi mungkin tak kira gede-gede. Akhirnya akhir-akhir kocap itu menurut anu calon arangannya boleh kocap nomor kulitnya kan antos banget tuh. Kayang mangkin itu Amerika ada kayang mangkin kenonin pecangkil menganu menghadiri pada.
0: Oke,
1: biaya kurang biaya kan ini gus itu. yang di anu poli pasal di tuan sing ado. Ya, bukan kan yang lek api tak colek. Lagaan balut lo kan itu yang keramikan di setimpal kawin. Miko yang penting lah lani ini sampun pun poton kini warna tiang. Tinggal hang ni ke. Kencan lah nak sejarah. Kawinan kalang mangkin kan nonin pun lantai. Teng mangkin dana jauh lebih dobel kini ke.
0: Inge patut kencan.
1: Ya menitonya macet.
0: Inge.
1: Tiang dusun Selamadeg. Desa Selamadeg. Kecamatan Selamadeg. Mewakili dah desa Selamadeg. Raja Duang Dusun pada ini tahun 2016 tu sekali anu enten anu ngangen truk ini ngabu mobil truk kan pat-pat harus itu harus satu kakak ke siti-siti penduduk
0: penonton kintan makto penonton
1: makto penonton nah harus barang gitu anu nama ngadiri ke satu kakak ke harus si duitnya kesunan
0: oh nge pengiring gitu pengiring
1: nge pengiring gak dosa kalau nggak ngebak nge ke sekarang penonton nge anu ketapak
0: oh kerauhan gitu ini tapi wasana kadi dumun akeh wenten tapi piragi tiang wenten ring PKB kadang-kadang kita pun sesuane tedun dalar kita pentas kita
1: yang pada kita penci ini terakhir ini ke paling hebat saya pakai ini nak poli kanona ya juara kalau nanti tingtun kalau mungkin kajian mungkin masih dayang kita boleh ngitung betul.
0: Nge mungkin miskomunikasi kentan apa ataupun api kentan.
1: Boleh lah tiada nama mereka melalui ada nama apa ni belagan ada minat ada tiada ciri khas yang penilai duduk di atas meja kentan. Nge menikah betul.
0: Nge suk semua pekak mangku nge.
1: Nge mari mandi nge buka BB nge boleh muka ada kopera nge. Kau mau gianya, buat KBB kan gianya.
0: Ingin.
1: Nih, suk semua macet.
0: Ingin, suk semua pekak mangku.
1: Om Santi Om.
0: Ingin suk semua nikiring widangan Selamadeg nge pekak mangku sedani sampun nyarangi sementara kelan airing semangka dimangkin nih.

Nikinge pamirsa rakelan rai duane galah datang kosak Nikinge ring rahajang Bali informasi lan musik Nikinge durus cuman pirsa yang temang sane sampun saya yang tidak.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Jam siyo nih.

Saudara pendengar, pengamat ekonomi politik dan pembangunan Bali, Dr. Igede Wardana mengatakan, menguatnya nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah berpotensi meningkatkan tekanan inflasi di dalam negeri yang berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Diingatkan, selain pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kebijakan moneter, ekspor-impor, serta kebijakan anggaran agar tekanan inflasi dapat dikendalikan, masyarakat juga harus lebih bijak dalam mengelola pengeluaran di tengah pelemahan rupiah. Igede Wardana juga menambahkan, pemerintah juga harus memperkuat sektor primer dan pemanfaatan sumber daya dalam negeri guna menjaga stabilitas ekonomi serta menekan laju inflasi. Rekan-rekan, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tertib sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
3: mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai,
2: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
4: Antri dong.
2: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.
5: Salah satu tari yang termasuk dalam kelompok tarian tradisional Bebali adalah tari topeng. Topeng berarti penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas, kain, dan bahan lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari yang berbentuk wajah dewa-dewi, manusia, binatang, setan, dan lain-lainnya. Di Bali, topeng adalah suatu bentuk drama tari yang semua pelakunya menggunakan topeng dengan cerita yang bersumber pada cerita sejarah yang dikenal dengan Baban. Tarian ini, ketika membawakan peran-peran yang dimainkan, para penari memakai topeng bungkulan atau yang menutup seluruh muka penari, topeng sibakan atau yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas, termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan, tidak perlu berdialog, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Tokoh utama yang terdapat dalam drama tari topeng terdiri dari penglembar atau topeng keras dan topeng tua, penasar atau kelihan atau yang lebih tua, cenikan atau yang lebih kecil, ratu atau dalem dan pati, dan bontres atau rakyat.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inge pemirsa rekelarai sahabat budaya senekan tun ring ditiang sikian ring perempat suara budaya Bali senekan tun nyarang ditiang ketut mus nyingge ring program 4 radio Republik Indonesia dan pasar nyingge jadi pacang lanturan ditiang acara druwe ring semangka dimangkin ring gala jam siap puniki ring rahajeng Bali obrolan komunitas gegonyakan. Ingin rekelarai pemirsa sarang sami sampunang mendilar ring frekuensi 106,4 MHz. Durus temun piarsa yang obrolan komunitas gegonyakan sane menjudul Santi Membangun.

Oh, enten puniko jatmu, enten anang madano punyo, enten nanang ngelarang brato, yogo mah tapuk. Itu artinya tuh, yang nyana nago, man ya ngerti ya man, ngerti cuma yang mau ramo ya man, ramo cuma pangnah pang man ya, itu tujuan. Angatulamin tawir yo.

Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Siddham. Aingi garatu idanani Surya Gusti Titiang batan sinar bagi rasa den loma plecing ring DJ cepat temelingi ring galah kelimangkin. Pengajap Titiang wadah siki sami pada mabuat seger kena dadua setujon sami mandeng ngemoleham. Surya Gusti Titiang sarang sami ring DJ pada melingi makin ring merajan, ring jero, ring puri, ring muman. Demogi kabar astungkara kena. Sane sedang niki pas on air ring perumpat budaya RR in pasar. Dado secara unggul dagang kata niki mangde setato pekedek pekenyum niki. Lugur yang Titiang nangoman jaga ngeter cara dagang kata niki telah galasi jam roras ingi. Pasti ke sampun dengan kalih paledan sampun lumrah nika ketah tabanan meleleang negarawan nika pertama melebo jam 11 lintang wawu katur semetuan sami malih pisan elengen nyen nikang aran niki program baru niki saking dedikasi niki nge saking napi ring DJ meneng gendan nge pantan anu nyanya benyai tong tiangnya nge pantan iwang niki nge empura kalau niki calon khusus niki bu galau niki seneng gending niki sewe tiang mau pangsa gan niki nemelibit tiang jak kede tiang jak dekaki jak pangus niki nge niki re sedudia tiang sesatu sarang niki panak di tiang ipun madeka tunan niki madekat tunan bagus genjing caru papane di nang keberang saput di domo jika selam kaitu keke bapun arindu kena suara ke sekala kena bapun ni ya subuh adem ade setato marang bapan made ni apa de kerana kita sepi kang wismo tanano ikang putera suung umat bapak kalian-kalian made nah jani nyen menajak bapak mertimbang wirasa yang rumah bapak ngentang nak buka made lo om bapak dia jadi repot-repot kabar ungkus ke itu maru tu nak nak berkresek tu warak pasang bapak tu nyen nah made made panti bangun jua madik mapok mengantos sangat jadi lah baju jiket baru man ngerampas jadi lain baju

jek jek setateng ale pelawat ring carita ieu itam-tam tu man ngunduk ukuran dadi manusia madi yang itam-tam mengolawat rikalan ieu bakal sawatu ring putri ning Mesir kengken pasau timbali de.

Aduh, dua agung istri sekar jagat dari kering jagat Mesir.

0: enten ardes bawas runtuh wacana ratu. Aduh, kewenten malwang rasa kewisesan.
1: Suwece.

0: aduh geririan nanging titian tamat nanging puniki sangkan runtuh bawa canan aduh puniki titian nak ngiring eleng itu ginal ginul itu ngiring jagat ano dan ano niki sepun napi niki deh ada bayu kan bertanding nih
1: Busango kalah sami
0: ada Busano dah dikalah jenano sang diketua
1: Busango 9
0: Nah, jadi sangat sama tondek sekakau dengan
1: Om yeah. Swastiastu galah taban mangkin Boleh salam ki Pak Man
0: Sakin
1: Agung Ake Bakti Setia Budi 28
0: So, Om Swastiastu
2: Om Swastiastu Budi, Pak Man, sekarang Pak Made
0: yeah.
2: Yang si Kak Merto saking Banda Tabanan
0: Banda gede?
2: Banda, Banda Bandung siang
0: Oh iya yeah. Salam saking Bu Galuh nih lodro nih ki
2: Ayeh suk semo, kalau yang nyarangin si melajah Pak Man, kan tadi di pet siwak melebuas sarang ini. Ayeh tiang ambil Mas Pemambang nih,

0: Sadar
1: sedih. Ingih kalaning punika ida sang wikulwe Brahmana kalinga bawas ida setate kebiah para
0: paman asisian bapak.
1: Nah pemekasi sian bapak ini domas diri aning iring ada gini di janggat bangsa oleh paman.
0: Ya neng aku ku ngoyang dini
1: kobiayor tini jagat Bali ini angker tenget pradini kukuh ngajak mekejang nongos dini
0: sinah mati ajak mekejang
1: meh-meh urip paman kitu masih manere pacang mengemasin sedep patio ni pacang kepanggih

0: pernah yang tadi pengidihan bapak mewali yang paman aneh subuh-subuh
1: matur siusian tidak
0: kawe santuk panyakida sane domas diri saheng anak kasor ipun matur

0: Ngiring sarang cami, sampun cumpu, kayu ni, jagi pacang, matulat, mewangi.
1: Hari ni, untuk semua Pak De, sarang Pak Man. Titi yang magatron, kiring, dagang gantal, sejebak, batan sinar, bagi rasa, dan lembab tercing. Ngiring, munggah, mangkin. Niki galah, raja taban, niki, sarang negarung, ngiring, angge galah. Iya, cutan sarang sami, Pak B. Galah katur, titi ama pamit, om, santi, santi, santi, om.
0: Sama Kak Merta, panak bahagia. Pan Santi, ini Ita, Pan Depi Batu Sangian, ya. Terus. Nah, dapat malih wawanan malih. Kak Merto.
2: Kak Merto. Ngoyong penatih, pita tadi. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Nggih, Swastiastu. Nggih.
3: Empuro tiyang nggih.
0: Sira.
3: Paman.
2: Tidak.
3: Aduh. Mungkin kan bagus, mungkin kan tiang bagus.
2: Ini bagus, anu ni mengui.
3: Tiang baang, ni tiang tu.
2: Oh, kan baang ni pandai jeben uya, mbak dulu mah.
0: Nikang adan ye.
3: Belajar ye.
2: Ye.
3: Aduh, ngambil cakapan lumun bos. Tiang pun siap kan ikin di awak-awakan masuknya.
2: Ye, coba ye ni ko, coba ye nawangnya jalan tu.
3: Semaran danong eh.
2: Ye.
3: Kenapa sih ini tinggal witnya?

Kentan malah cini dia perlu meradio nge pantan kuin doang makan kita kain kangkang me pantan story. Yeah, kita bawa penugeran itu ya.

0: Dan wentan dios, wantah daging, daging kutaman sastra wajib.
1: Ampura
0: tiang
1: kebagus. Sarang tiro nyarengin
0: deh. Tiang cokode sekem burim.
1: Dia dalam kenal dia panti wentan.
2: Iya, tidak manggil.
0: Dia panak dan di sini, kengke ni
1: rumi. Ada di panti bagus.
2: Iya, ledang, ledang.
1: Dengan anak mbah ni lah, mak tampun lingkir lah.
2: Nah, nu jak ngambiar ni.
1: Tampun kentan pepehan tiang menyak tan, bos.
2: Siro itu. Adepi. Wawu siki mah, kak merta mantan.
1: Oke, dan. Ini munga-munga man. Adik yang ini, Pak Depi. Ange galah taban ye.
0: Ye.
1: Galah mewali gus, kalor made panti de.
2: Eh, mahengi. Nah.
1: Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Mah Enggi.
2: Ye batu sangiang pandepi menawi Bu Urah pangkung karung Bu Pera. Swasiastu ampun.
3: Om. Jelek jan radio.
0: Pasang radio jelek cenik na belum mode.
3: Ampun beli bagus, beli beli nyong manjay prana.
0: Lawina segana tur betan ban pasang rawan. Ih.
3: Beli beli nyong manjay prana.
0: Man keke nadi.
3: Jantan malu nadi nyong mandi nila kan mengene.
0: Inge.
3: Beli beli nyong manjay prana dan yang kalahina.
0: Adi kemik keno adi di.
3: Tadi pemain ramai doa mah meli nyoman jaya prana tu yang kalahina meli nyoman kalah santai kepada desa galing.
0: Nah peragat kamu itu.
3: Aduh.
0: Cina pada hilang sinyal ini kentan nampu beda ye pada sinyal lo.
2: Meglebuk. Nih, sing tumben Bu Pera meglebuk nih.
0: Sing anu tau
2: siapa?
0: Sinyal.
3: Sinyal lah. Yang soal pulsa non-stop.
0: Iya. Mungkin ini adalah nyanyian nyetian sih. Mereka ini ada yang betul.
3: Emang.
2: Ini. Suwa Dharma ini dari guru. Mituturin para siswa maka sami.
0: Ya kayak jenis gede itu kerauan.
3: Suwa turin. Jani ngejani.
2: Dekeng tua si guru. Ngicin yang pitua. Merupa tutur ketatuan sani luwe.
3: Salue luwe arsan jato.
2: Salue resan di kebosan jato. Ani mangan, ani maguna.
3: Neda di prabotan say.
2: Rumah sat angin ada warurung prabot. Ketunya cening pitua.
3: Ke angin ngaruruh merta.
2: Masat prabuat kebisan itu angin di dewa ngaruruh pengupo jiwa.
3: Seanun cening mauri.
2: Lawas si dewa pagah nunas ketatuan. Rumasat angin dewa nitian itu sangyang urip cening.
3: Nah. Berikut rejunan si yang sarang kali ngerapung pejiwa yang riki yang kati mesin ngerapung pejiwa
2: ngejek-ngejek lais-lais
0: jero cipto nyalam jero cipto
3: 4 RRI mantap terima kasih merdeka om santi santi santi om
2: hebat om swastiastu.
4: Om swastiastu rahajang siang.
2: Nah, ni man lelap bedek.
4: Ni siapa jateng ni deh?
2: Nyampun, nah niki wawu.
4: Ini sampun merdeka.
2: Ni nak menggonyak ni, ngibur.
4: Sekarang yang durmo ni deh.
2: Durus nak ni.
4: Om swastiastu.
2: Swastiastu ni itapa jateng.

0: Lagi siaran-siaran tuh kan.
1: Sang yang Baskara di Pati sampun ke bawah nyaluk sanyo, sanyo kalau.

0: Memekas kuangin nipun di Jaya Prana itu sang Prabu ring kali anget sampun uwes meratengan ngerayunan.
1: Cek semua deh.
0: Ini.
1: Mantu Arto.
0: Lebang.
1: Maka kita sarang sami sejebak watan kinar bagi rasa dan lemah becing sarang sami kena nyangro rerenan jagat di. Paman, cek semua doa lagi. Pamit om, santi om.
0: Singkat ini ita.
2: Yeah, menurut kita sana lintang deh. Nggih, sanes
0: dia top menawi niki.
2: Ujar cita mlebet harus munggah nggih.
3: Om Swastiastu.
2: Nggih.
3: Tiang reng bedugel iki.
0: Nggih, yang pini dewa serta tadir.
3: Melangi dewa meglebog ini ko.
0: Amang begitan yang pin.
3: Pak De.
0: Kitia.
3: Panas Riki.
0: Riki talar nge siang-siang enggak panas sampun.
3: Nge cari satu tapat itu.
0: Dingin
3: nge. Siang melaja. Kinom nge tam-tam.
0: Durus nak yang pin.
3: Nge jadi kawitin.
0: Dayu mungkin mirang. Nge.

两个，一点个谈不一点，大多热么么了的，搞把我卡顿难。

0: Suka lan legawa sampun dados tolak ukur pasti ke?
1: Syukur.

Mang Dembayan dan di tiang matur di tiang mau adan i tam tam ratu.

0: Sudah tu saya ngejegek tiang dan membuat napi-napi punika ane sige wanta. Napi punika ke bawah daging jelas itu. Aduh.
1: Pak Man.
0: Oi.
1: Tiang tan unas napi dina mantan tunas tiang. Nggih,
0: tiang tan unas dina kayu neratu.
1: Angen galungan.
0: Nggih.
1: Rajang yang re rainan jaga suci rainan maksud sami ten onek tiang siki-siki. Nggih Pak De, Pak Man.
0: Nggih, pin.
1: Sawitra sane tiosan galakau rancang angen galah he sane sampun boleh mesandeun dumu. Cukup semua Pak Man, Pak De, yang pamit ucapin selamat santi, Om Santi.
0: Ingin ke sana bintang mungkin Doros, teman-teman, dan sana yang rauh nih, Doros.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

porosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ratu Ida Dani sarang sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, dongki kena-kena, wenten

0: Inggih ke bawah sang uleh ide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika pojangan.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: sepatuan sedang sami kadun galan iki mali dah semenit kirang iki dulu daging melek om proses tu
1: ini galah tabanan angin pandepi menawi nge Kak Kiatop
2: om proses tu di panti
1: yeh Kak Titianga Kak Ani Belayu batanyu
2: sarang Pak Aman.
0: Nih Kak Ani Rajang.
2: Kena sarang kali Pak Di.
1: Sados Kak, segar nggih Kak sarang sami.
2: Nggih. Di kapeng ten nyarengan.
0: Ngara barang kang ora bias.
2: Kaden sing nyak nyetet marong ngontak.
1: Nggih, durus nak Kak.
2: Kantong on lah, de jeng lantung ana palapalan.
1: Nggih.
2: Om swastiastu, om
1: mungkin nama tu. Swastiastu, Kak Ani.

Rumah sak jiwa usadane idewo ane namane namanin rumah sak beli sungkan rahat.

0: Mahawinan syarat beli teken ide. Wo mau sade sungkan beli ni beli seng bisa ngorang ngarawas teken ide wadi.
1: Yang kasepan me beli lampu.
0: Meh kasih apa beli ketemu tekian dewa tambes beli mangi hand sedo gitunya Nadi.

0: kasumong adiring ayagan.
1: Kebiaya orti dua keperanian di dewa ni kolotah ring jagati.
0: Suksomo artos di
1: edangin ka ani
0: Pak Man. Rekan-rekan dia sampun sami itu Pak Epi, Pak Depi ini dulu mengku beraban ini dah sampun pirang di tiang. Ngingi Pak De, ya Pak Man.
2: Ngingi.
0: Sebab pada ini rasa dia lomba pelici. Sarang masa meton kemantan sarang sami. Yang pamit deh.
1: Ngingi.
0: Ya Pak Man, om santi santi santi oh.
2: Inge, Pak pun ini galak tiang dan nenek sebutan sami. Oh, oh malam ini sikit dia dah tinggi ke dulu.
1: Boleh kita dah menang inge.
2: Bawa bawa.
3: Om swastiastu, Pak Made sarang Pak Man.
2: Tiang
3: Mahindira.
1: Nge, Mahindira nge. Ane bawa Mahindira, Ginado.
3: Nge, tidak ngarengin nge, Ginado niki nge.
1: Nge, durus.
3: Dan manut ampurang, kenten. Kawitin di tiang om swastiastu.

0: Yang Rudra Murti Hayo Kala.
1: Untuk picau kira dan sakti ni ke yang Rudra ada apa picau maling. Ya ampura pisan ni ke galah ya, tiang ratu sedana sangat kami. Yang
0: nak macam antun Pak Man.
1: Ya ledang ya. Boleh
0: jebol sangi rebutan sarangin Pak Man.
1: Suksema.
0: Kita sarang sami Pak Made Pak Man. Meton-meton dengan ganda sejebak meton sinar bagi rasa dan lomba plecing salam masa meton manten galah waliang Om Santi Santi Santi Om
1: yeah, Ratu itu dan seton sami pemirsa ledanya kakak Riki Dumun masa anak kan melepon malih tiang jaga pacang lantur niki ngering galah yang sudah gelar rebut nge lanturan Dumun

Sahabat Budaya, Ketua BPD Indonesia Housekeeper Association IHKA Bali Gede Cahaya Adiputra mengatakan perlu dipelajari relevansi robot AI di sektor industri perhotelan yang berbasis pada pelayanan langsung atau hospitality. Diakui meskipun beberapa teknologi otomatisasi memang sudah mulai diadopsi dalam operasional harian, housekeeping seperti robot atau mesin pembersih lantai otomatis seperti scraper dan brushing, namun peran manusia tetap mutlak diperlakukan untuk aspek manajerial serta pemeliharaan kualitas. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

Ingat dia dah ni sudah sambil pamer akses, ada makin muali jaga pacang lantuan kucing ni tinggi. Mentasan pendek sempat tuan sambil mentar yang hidangan batang sinar bagi rasa dan lemak pelicin ni.

Nyawis bawa sida Brahmana kalinga irika rare sida mepilar sejeroaning puri gel-gel.

Waning duki punika Sri Dalem Watu Rengong nyejeran yarnya mahawenan pekeboh ring Jabopuri wantah ida ten sehuningan.

0: Waning jagat gele-gele ke pastu antuk anak kelingsir mahawenan kauloring gel-gel sami kebiah paran.
1: Saling dengkek sarang kramo
0: Dewa Ratu mebiayuhan kewentenan jagat tereng gel-gel duke punika.
1: Cuk cuma Pak De ini kalah sarang atas yang mengatur juga sarang sami sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pelicing kang yang mesemeton mantan Pak De sarang kalah rajang tugas yang mau pamit Om Santi Santi Santi Om
2: cuk semua.

0: Piro?
1: Nah, siapa ni ki?
2: Om Swastiastu.
1: Ampun.
3: Om Swastiastu. Rahayu.
2: Malas kau, kobokan. Dah harta.
3: Parang Pak Mam.
2: Nih.
3: Tapi kena niki.
2: Dados dah. Tumben kalah Kak Arta bentuk.
3: Jono nanti yang pada.
2: Kak Arla.
3: Makan umum ke benen dia.
1: Benen kau.
3: Om Swastiastu yang melajah pada.
2: Sarong melajah ni.
3: Melajah bos yang tak ada yang rata manat ni.
2: Ini mungkin si
3: Merandana pada.
2: Ye.
3: Om Swastiastu.

0: Nang ngon yat nyang nyari ampun nge kalane titiang ngaturang sane murupo sasap merana ir kering toh langkir.
1: Semua Pak Made, Sinampurang Pak De.
0: Nggih. Pasti mau balik.
1: Nggih, Pak Man, semua Sinampurang iki ngelenor.
2: Nggih.
0: Dan api ampun.
1: Nggih, Magatran iki sejebak seperti sinar bagi rasa dan loma plecing. Gombiang yoga nune Pak De.
0: Nggih, gombiang yoga nggih, jakti-jakti Pak Man, salam gombiang yoga iki Pak Muan.
1: Semua Pak Man. Niki pekak nyarang Pak Man.
0: Oh, nggih.
3: Om Swastiastu.
0: Kudang kudang
3: nyarang nyarang.
0: Iya, saya bisa ngutamah mana traktor ini kudang diter betulah solar. Nama olahraga
3: ni. Nur, buruh nanur.
0: Iya.
3: Pun buat traktor langsung nulut langsung nanur. Iya.
0: Semua kena di grup tu.
3: Iya, olahraga olahraga.
0: Iya, jakti jakti.
3: Iya, nyarangnya. Om Swastiastu. Kejam sore ngeradian tiang. Seni dong.
4: Depan dekat radio.
3: Iya.

Mak buat pesan ini karya upacara dengan ke bawah nang luk barana ni.

kemudian gue mandi, punika kemargian, Dewa Ratu Pangaras Titi Panyewin, dan ini.

0: kira dia?
1: Kalan yang titiang atur yarnya, ewer paduk batara menawitan ledang tanasung
0: ring kaulo. Menawitan tungan, nyana itu ini beragam mayatnya yang sing berdasarkan serado lan bakti dek.
1: Iya.

0: orang girang upo karan utawi nyanti yang kacur wadah kan disampun ika
1: nge seksemol
2: nah ke arta
1: nge Rayu, nunas galah niki majang ring pengentar sarang sami niki nge di radio RRI mugi kena rayu sarang sami kenten dalar semeton sejebak paten sinar bagi rasa den lembab lecing sewantah mesemetot kemantan pak day pak man rahajang tugas nge gak mau pamit om santi santi santi om
0: sukses.

Sajroning pance serade percaya punar bawa bulak balik menumadi wantah ditu pacang muponin.

0: Wantah irike ala ayune pacang kepangi ketunyen cening
1: Jalil.

0: las kayo ne mo punyam, tumus kayo ne mo dana, wantah pacang pange rahayu ne sekala, miwani sekala, wahyo diat mika, nge. Ledang ini siar siar kaden kengandang baris kelima sing masing ye
1: anggalah ngalih kedua niki apa makas pagi sedang keluarga dalam sama pengen tersenyum juga sama studio manusia juga nah itu dalam niki semeton teman yang dan batang sinar juga rasa dan lemak kecil mana telur menanggungkan kerajaan jadi mulia bubur di tengah pamit om santi santi santi om
0: semua kalian curing kelan juru suli talar nge lanjang juru suli
2: nge om prasiastu nge sabun
0: kak Erlang misalnya udah lang nih
2: nge
0: Pak Yanlah Sunawi.
3: Om Swastiastu.
0: Eh, Pak. Yeah. Dia orang tu.
2: Ah, ini
0: pelanggan
2: baru.
0: Juara, juara absen ini. Berduaan ya,
2: berduaan yang sepulahan.
0: Tanggal 2 Juli buat mengamprah dan membalik ke aja RRI.
3: Nyak selamat, nyak.
0: Nyak, udah pun orang.
3: Yang duduk merujak kuku pangku apa deh?
0: Nih.
3: Pun api pikar sandewo
0: Nah tu cening maka jatin ni Kengken nyet idewo ni Tekan bapa tekan haji cening
3: Terangang mangkin Mang doti tiang tatas
0: Nah melah deh mana he kayu ni mang de sehuningan sedagingnya ni.
3: Ira jopa lo umatu.
0: Giri korare si pun ira jopa lo matur ringinik kesani utama.
3: Juta tipiang nyerahkan raga
0: rumah sakangkian jiwa raga ne pacang katu ring cokori dewa
3: ring mas mirah ngubak tinggi ring iratu
0: tan purun tempal senikan iratu genah titian riki ring siwa duara maka cutat titian iring
3: Ratu manjakang titian
0: So kalau ni sekalau ayah natur rumah sa titian memanjak ring angan ni ratu
3: Kawa kasit yang mengiring
0: Kayang kepungkur wekas mogi sida ngiring angan ni dewa ni yeah.
3: Cuma pada.
0: Ye, ledang.
3: Tidak doang ya, Pak Man.
4: Nak jaga. Om Swastiastu, Pak Man.
0: Pasti magandeng dah.
4: Magandeng kang ya tadi. Kan boleh kan ya.
0: Segar gas, segar dah.
4: Om Swastiastu, ye, Pak De sarang sang. Lah jaga Yendro, Pak De, Pak Man.
2: Ye, ye dulu daging.
0: Ya Yendro, Pak.
4: Maswasti asukatur
2: inggih pinage pamurwakan ing atur swastiastu unyuk katur yen

Mang datan ulah-ulahnya di tiang seget iwang. Puniki wenten bantang. Dalar ke bawah dasar di tiang matung rawos.

pamukiannya ini wadah ring ratu pengoneng ide dane sarang saminyen napi je saja antuk ditiamatur yan medaging utama sampun saja nanggen kayun bangge yan tuna antuk ditiamatur lan sarang dagingin

0: Nikah pun kape ngudak itu nasi dia wanda agung rene pangapura
1: Peter.

ngapi malik tata bahasa ane katur dan pesan manut utawi dan beraging

0: Niku sampun jagi pacang aturayang didiang ratu.
1: Duk sama Pak Man, antuk atasnya nih antuk galak Pak Man. Pak Man pengenter sarang sami ring perempat mana kena rahayu. Eng sejebak batang sinar bagi rasa den lomba pecing mana kena rahayu sarang sami Pak Man. Duk
0: sama.
1: Yang rerain jaga sana jagi rau tiang mau pamit om santi santi santi.
0: Duk sama dah lah noda inge. Inge, ini musik tiang niki.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Inge sana tios daging dikira 0361 22 Inge. Om swastiastu. Inge, sarang sira.
1: Yang ini alias saking penijat tembuku, Pak Mas.
0: Inge, dek. Durus.
1: Hari galah inge, Pak Mas.
0: Anda kada menisiki ya?
1: Suara. Tapi boleh, Pak Mas.
0: Tapi boleh, sinong boleh.
1: Kucing boleh, Pak Mas.
0: Boleh, duang botol.
1: Duang botol. Awitin, Pak Mas.
0: Inge.
1: Om swastiastu.

0: tadi tiang riki ringgiri waktu rim ngitungan gumi ngitungan banyak nge.
1: Untuk semua paman sarang pamade yang megatnya sidik sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pleceng kang yang sweet romantan. Om santi santi santi.
2: Suk semua Malaysia nge dadat nge. Nah, yang ramai sedih.
0: Yeah.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak Made, sarang Pak Man.
0: Kusami, kusami.
3: Tiang-tiang bagus.
0: Yang bagus, Bu Putu Raisweni, Dewo.
2: Bawa kamu nih.
3: Tiang nyarang, sino malah ibu, sarang yang nyelenor, Pak Made.
2: Mudah nyampe nih, galang nih. Lurus.

Membuat pisang uning ayang titiang, daging ane wantah silih sinungil kewenten daging agama Hindu ne.

Resi Markandil kadiasa pun di kebawa sang yang pasupati para dinelempas ring sesana teni dewa senang mayatnya.

0: Agak yatnya ni dewo ni mau pala laban ni dewo.
1: Inge, ampor dah pemahat inge. Dua anak sabun galak ampor dah. Bawa ni galak nak kalah kide. Tanda dah sinau datang pada dalam jange. Ratu dia dah ni sebetulnya sami. Ampor dah pemahat melepisan inge. Ampor dua anak sabun ke bandar untuk galak niki. Titiang harus bosan umun. Benyang ada yang ngarek. Titiang malih ngandar niki. Pindah ke pengundat adu titiang nunas gengaran pangamboro titiang nangoman
0: yang mati panti
1: putih nge unsur pamit agia benjang wali jaga pacang tangke om santi santi santi, santi, santi om.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

sang sane emas dados manusia wantah angin ngeruruh arte berane mewah kesenangan kemanten. Nenten ngemargi yang darmo riko uripan. Sang kadi asapunike ke bos jatmu sane ngedoh saking margi kepatutan.

Om Swastiastu, Rajang atau Lidia Majang Ring para pamirsa sami Sanekan Dun Mesikian Ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Dumugi kantun panggihin titiang stada kena Muali sane mangkin Dedi Mahendra pacang nyarangin para pamirsa Ring Galah Siang Ring Rahina Somo Kutus Juni Warsa Kali Tali 6 Likur Jagilan Turang Ditiang Untuk Ngaturang Siaran Teras UMKM menyajikan informasi lan musik. Meliji bos jagi sangra di tiang kalah duluinnya rilin telepon 223361. Tembang dumun jagi katur saking IS Bali. Sayang.

0: Raglan Rai Propamiarse semudah di desa nih. Kantun bergabung ring perempat suara budaya Bali. Seki tembang senawu sampun naturin titiang. Eh, saking guys Bali sayang. Aduh tembang sana sampun katur wawu dumugi presiden menghibur Raglan Rai Propamiarse sana nyarangin dede ringgala siang mangkin. Eh, selamat bergabung niki semudah di tiang sana sampun rawu ring TikTok dede kaki. Dan Agung Kartike ring Carang Sari dumugi kena nggih. Sedaya mangkin galah sang radio tiang ring len telepon 23361 majang ring para pamirsa semeton di tiang sane jagi bergabung. Selamat siang.
1: Selamat siang Bli Dede, Bu Tu Sekaryani ring Keboiwe.
0: Kenapa gatra Bu Tu?
1: Tetar cerah membahana Bli Dede. Kenapa yang seputaran ayam urut?
0: Patah. Iki suhu dikit agak panas.
1: Ini jatuh sabah Bli Dede. Bangtuh ini pantingannya Bli Dede. Ini jatuh angin-anginnya Niko kurang mekadone. Panas dingin raga Bli Dede.
0: Jaga kesehatan.
1: Minum air hangat.
0: Pasti.
1: Bli Dede pernah tiga tro niki nyanggur
0: rai nah jagat niki. Astungkare dumugi memargi antar labda sida karya niki nggih. Pasti ke sampun ibu-ibu bebe, kantun
1: bebek guling Bli Dede.
0: Aduh. Ngelantur dumun ibu mangda boleh sementara sana tiasan nggih.
1: Tiang nuna sembang mantan Bli Dede nggih. Nuna sembang nih. Niki sira niki nge
0: sira
1: Pompi pahlawan pengganti
0: asik
1: nge gung biang sri nyarengin di dede
0: inge inge
1: juga yang pamit dan santi om
0: Sisema wentan Bu Putus Karyani sedwentan ring seputaran napi wasane kebuiwu senawu sampun bergabung eh sing semua sampun bergabung kadek Kasman saking pelilit no sepenida punapi gadre salam sarang sami semeton ring pelilit nge ada bogi wenten galah presiden malih ke cundu mangdo pulih ke pantai atuh wenten liu Andika sing semua bisane muruk ring pangkelor ye singa nae Leo, Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, selamat siang Bli Dede.
0: Inggih, selamat siang.
2: Siang Mbak Hindira.
0: Mbak Hindira.
2: Inggih. Kunapi katra Bli Dede.
0: Kena tiang Mbak, Mbak kena talar nge.
2: Ngelantur sarang sami kena nge.
0: Kunapi niki persiapannya ne, nyangre rahine suci galungan sana jagi rau.
2: Sampun metaki kaki kidik-kidik anu benjangan anu ala balap negen
0: gitu. Agenten
2: yang mana ada duluan itu diambilin
0: inge
2: Bli Dede sugian api Bli Dede
0: sugian makasami niki sugian
2: yang jauh.
0: Ah, nika kan nak pembersihan Buano Agung kelawanin Buano Alit.
2: Buano Alit. Megatrong ya Bli Dede.
0: Nggih, durus nah.
2: Nggih, niki sane wau Bu Putu ke Boyuwong nggih masana adu wenten ini Ita, wenten Pak Devi, wenten Pak Dikarde, wenten Niang Kirana. Wenten Bu Wayan Suatmi, Nini Tuade, Bu Putu, Siren Bu Ita Batu Bulan. Endang, ring Sempidi, Mama Endang ya, Bu Eka Sempidi, wenten Tante Jerman, Bu Anna, ring Wangayo, Bu Vera, ring Pasar Rotaban, gitu.
0: Wenten Niki Agung Kartika, nyalamin.
2: Nge Rahajeng, wenten Niki Loh Galwo, Loh
0: Galwo. Ini semuanya orang Loh Galwo nih. Nah, akhirnya menduwe hadang.
2: Legale Nini Janger Mereka menjebok aja tepaan. Bede Jekemua mau ini bunga Bli Dede. Niki

0: nek Bagas salernya ring
1: ndu mesti nggih
0: nggih ten bo asra nini ayuna taler mbah tu nini nini Dania sareng kakek ring sanur
1: nggih
0: anu kencan asira malih niki odah bani taler nyarangin bi dede
1: nggih
0: nggih wentan taler niki jero susi
1: aha.
0: Nih, macam beli deder, rajang tugasnya beli deder.
1: Eh, suksema.
0: Teman-teman sarang sampi, rajang rahayu nyangre, rainan suci, punikin sana pacang rauh, malih tigang rahino, tapi sugihannya beli dedengnya.
1: Sugihan. Aha.
0: Nange, menikah duman, sana durung kone, ampurayang. Mamangku beraja pati nyolek nih siwau.
1: Nih rahayu mamangku.
0: Tuh, mau nikah tuh mau beli dede. Jalan lali yang mas ini bantu Pramu Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Inge suk semua Mbak Indira, senang dering seputaran Tabanan, senang wau sampun bergabung. Inge, mewali Sang Radityang, selamat siang.
2: Om Swastiastu, selamat siang Pak Dede.
1: Om Swastiastu, Mangku Praja.
2: Inge, tiang heran ki.
1: Punapi, kena.
2: Iya, yeah, mungkin
1: Durus mangku.
2: Iya, yeah, tidak menas kentan napi akan tembang mantan ya. Yeah.
1: Tembang napi.
2: Yeah, Kidung Kasmaran mantan.
1: Kidung Kasmaran, iya, yeah, ditunggu nih. Yeah.
2: Maka sami kemeton demogi rahat ya.
1: Iya,
2: pada ide.
1: Iya.
2: Atur dianggara. Tapi dia untuk para masanti. Om. Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Semua jerumangku praja, seneng wenten ring seputaran Lembongan, seneng wawu sampun bergabung. Eh, raglan rai, kandos puput galah dulu ini jam siki meli jebos, jagi ring titiang ring siaran teras UMKM, menyajikan informasi lan musik. Eh, sani mangkin, tulis dumun, piar sayang, sani pacang lintang.
3: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.

0: Ragelan Rai, para pemirsa semua dan didian sanekan dun bergabung ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Tembang senawu sampun naturin titiang. Eh, saking Okit Kres Kidung Kasmaran. Nah, niki tembang lawas kemaun kantos mangkin kantun asik kentan nggih untuk didengar. Lebisan rahajang ngangre rahina suci sugian jawa niki majang ring para pemirsa semeton sami utamanya nih majang ring semeton umat Indus Dharma tanggal solas niki nggih tanggal rora sugian jawa kajang kliwon wodan niki memargi antar ya bukan niki rentetan Rizky Doning rahina suci galungan seni jagi rau nggih surung lantau niki titiang informasikan majang ring para pemirsa sami ngenenin indik dudonan acara pesta kesenian Bali seni kelaksanayang miki tanggal 13 Juni kantor 11 Juli warsa kali tali 6 likur miki pembukaannya nih di hari Sabtu 13 Juni nih tanggal tanggal 13 Juni warsa kali tali 6 likur ngawit jam 3 sore bertepat di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Niti Mandala Denpasar pembukaan dan pelepasan ped aye ring pesta kesenian Bali duang tali 6 likur wenginya nih galah wengi jam kutus niki ring open stage panggung terbuka Arda Chandra dan pergelaran perdana PKB garapan kolaborasi Sanggar Kerawitan Bungan Dedari kesarangin isi Denpasar. Nah, majang ring para pemirsa sane jagi nonton dipersilakan ring lapangan Niti Mandala Renon nggih disiarkan secara langsung ring Pro 4 RRI Denpasar. Enggih, seneng mangkin muali sang radio tiang kalah duene ring line telepon 223361 majang ring para pemirsa semeton di tiang sane jagi bergabung durusang sane jagi ngarsang tembang durusang. Selamat siang.
1: Ambigede.
0: Enggih, selamat siang.
1: Aduh.
0: Aduh, batuk. Minum air dumun, sira niki.
1: Pun tiang ini Agus.
0: Oh, Nini Agus. Noh, noh, noh, noh, noh, noh, noh, mau gelebuk. Aduh, mas anak kan dumu nih, sungkan nih ke, kan terus batu. Om Swastiastu, selamat siang. Ngiring wawanang mali, nih, selamat siang.
1: Selamat siang, Pak Dede.
0: Ingi, selamat siang.
1: Yang
0: odang oh, weni. Ada weni ring sibang.
1: Inge Pak Dede.
0: Nggih.
1: Pak Dede penapi gato niki.
0: Ah, mangkin dados. Kenak. Odah weni kenak taler nggih.
1: Sehat itu ya. Sehat niki tiang nak sambil tiang. Ya itu.
0: Oh, kenten. Nggih nggih nggih.
1: Sugi, siapan sugi Pak Dede.
0: Sugi, male tigang rahina niki.
1: Gini, Pak Dede, sugi napi nika?
0: Makasami niki, kelaksanang. Sugi Bali, sugi Jawa. Nah, niki kan pangras didene, nah, napi wastane membersihkan Buano Agung, kelawaning Buano Alit, rin sugian Bali, beciknya ne, angin galah melukat. Untuk diri sendiri kendan nggih ring Buano Agung meresik ring merajan ring pekarangane taler
1: iya niki kira nyole oh ni angkirana
0: nggih ni angkirana
1: nggih munga munga ini Pak Dede oh Pak Dede kan itu Pak Dede dados kan kajang rion nika
0: nggih nggih
1: kali yang pun kare cana dan inge Pak Dede, di tiang megatro kita nge.
0: Nge.
1: Inge megatro sarang di Santa, BKBB, munga BK. Niki bugaluh tiangnya, munga nge.
0: Aha.
1: Ini sudah galak pacar, nak malam mungkin Pak Dede.
0: Oh, makin tan, nge. Galak napi wasane Raina Suci pun nampak nih gitu.
1: Hello, Riki.
0: Kemarin malam tiang lewat ke Pasar Sibang, rame minta ampun.
1: Dan simpang apa Dede?
0: Ah, subuh nih ke Rauh Saking Bungkase.
1: Dibingin baler pasar nih kok angin Pak Dede.
0: Eh, kentan.
1: Iya, kentan dingin dikit oh, daun ini.
0: Nge?
1: Oh, ampun, ya bingin di pasar kan ya.
0: Ah, kentan nge.
1: Baler lampu merah. Ini niki ya, sarang bagi, jero cita. Bu Jerman, mungkin jepot. Ada keadaannya, ini Dania mengangi, bugi kena. Iya, Nini Janura, sarang dunia mesin, Raji Bawo. Ingin Kang Yang menikah ke mantan.
0: Ngiri nak asik semua.
1: Ane dereng kone ampuro. Iki nak wenda nak mutu masa nau.
0: Durus ayin domun nge.
1: Ingin, Pak Dede, Pak Dede.
0: Ngiring.
1: Udah ngos padar yang mas gingin.
0: Ingin.
1: Atun kalaman ke. Santi.
0: Sukzema, ni mohon mbah odah weni, ye, sana wentan ring seputaran Sibang, sana wau sampun bergabung, nyarangin Dede ring perempat suara budaya Bali. Muali 223361, selamat siang.
2: Selamat siang, Pak Dede.
0: Ye, selamat siang.
2: Ye, punapi gatrane.
0: Gena, niang ke sawah.
2: Nih,
0: punapi, niang sehat.
2: Sehat, yang nak mekar ya jajah matahari.
0: Oke, entan.
2: Di dapur nih sih.
0: Aduh, sambil monitor, nge.
2: Itu ibu orang, yang malu apa niang kematian.
0: Oke, entan, nge. Awas pun nih ke jajannya, nge.
2: Nampun mati kompor.
0: Oke, entan.
2: Terus
0: tunggu yang
2: radio Pak Dede.
0: Tunggu yang on air niki sarang Dede jajah pun.
2: Nen yang nunak tembang mantan nge nikinya.
0: Nge tembang napi.
2: Tembang nge layang-layang mantan nampun nge
0: Pak Dede. Layang-layang.
2: Nge soalnya ibu yang senam nih ke lansia anak.
0: Oke entan.
2: Nang.
0: Salam nak sarang Sami semeton lansia nge penglingsir ring Tegalalang Sami nge.
2: Nge, semua Pak Dede.
0: Nge, mawali.
2: Nge, menggatra sarang kami mantan nge. Mantan rakanya sarang kami semeton.
0: Nge.
2: Nge, yang mepami.
0: Ngering.
2: Om, santi, santi, santi.
0: Santi. Yang kesawa, seni wenten di seputara Tegalalang, seni wawu sampun bergabung. Nge, wenten kru. Nah, kru, yes, Bali, niki. Nge, demungi wenten galah, preside, kecunduk ringkat Tegalalang. Meriki, nah, sepisan ke penatih, wenten galah, nge. Sira malih niki, sane sampun bergabung Ari Ganal, Rahajang Ari Ganal, punapi gatre, dumugi sehat nge, Rahajang nyangre, Rahina Suci, sane jagi rauh, Rahinan Jagat, taler niki, Sugian Jauh, kelawanin Sugian Bali, malih tigang Rahina. Nge, rekalan rai, sampun nampina frekuensi ring 106,4 FM, berempat suara budaya Bali, sane makin terus dumun, PR sayang, sane pacang lintang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Miskin bukan sekedar tak punya uang, di mana kita malas untuk berubah, di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pisan Rai, sane arsa tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif Indik Sepak Bola. Nyenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sirah sane ngogolin kemanten, rekelan Rai telur presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin Indik pemain bintang, kantus teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekelan Rai nalar dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia.

Nah, kalian rai perpemirsa semudah di dia seni sampun nyarengin dede ring perumpat suara budaya Bali. Mbak Geni saking rakesidan sampun aturin di dia majang ring para pemirsa sami pasti ke sampun presiden menghibur semeton. Ring galas yang makin iring di tiang ring siaran teras UMKM menyajikan informasi lan musik. Kemauan ledangan rentukan galah dulu ini niki sampun telas. Dedeng lungsur mepamit sarang sami suk semua untuk uratian nyane. Menawi-tawi dan iwang ring sironing pemargi di tiang enter acara puniki banget lungsur agung pangampura. Mali jebos jagi lanturang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran ngililulangun. Untuk ngaturang teman-teman Pak Bali kan terus puput galah dulu ini jam kali.

Sahabat Budaya Dekan Fakultas Pariwisata Undiknas, Dr. Insinyur Ngakan Nyoman Kute mengakui keseimbangan antara pertumbuhan industri pariwisata dan pelestarian budaya menjadi tantangan penting yang dihadapi Bali saat ini. Jelaskan pengembangan sektor pariwisata harus dilakukan secara seimbang agar mampu meningkatkan perekonomian tanpa mengorbankan lingkungan dan tradisi masyarakat lokal. Sekian Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Bakalan rai para pemirsa semedon didiang senengan dunia reng indede reng perempat suara budaya Bali. Seneng makin jagi sang radit yang kalah dulu ini ring lain telepon 223361 lanturan ditiang untuk ngaturan siaran ngelilu langun ngeh kandos puput kalah dulu ini jam kali mali jebos tembang senewu sampun katur saking Ripeni Gusti Ngurah Gusti Ayu. Selamat siang.
1: Selamat siang Riri.
0: Yes, selamat siang.
1: Di seputaran Tegalinggah menebel tadak ampun minta matahari sekewanan dingin.
0: Nggih.
1: Magadre rumane.
0: Durus ye.
1: Kadre ku Mekas niki bu kebo iwo ampun lan mungga. Taler sira male niki nek Dania panetamo ka dego mengkoleksa. Bu Pera sampun pirang duni, dia kang gantal. Nah, sementara niki yang tut mancung Pak Yan Narbo, Pak Kenten Cabela yang kapal. Rumo ki meneto. Sudah Ibu Ana wong ayo gede Pak Putu Tegalanta wong ayo. Nggih nika kemanten Dede.
0: Nggih.
1: Paning mungkin ngereres persiapan untuk anu sugihan iki ke Tegal Dede.
0: Oh genten nggih.
1: Kada busung kan.
0: Nggih durus ji. Nggih,
1: wonten menika kemanten Om Santi sande-sande Om.
0: Nggih, suksema sampun bergabung niki wonten aji tatak jenengan ring Tabanan. Nawau sampun bergabung niki nyerangin Dede ring pro 4 suara budaya Bali. Mali sang raditiang ring 223361 selamat siang. Halo.
2: Om siasih Pak Dede.
0: Nggih.
2: Pak coba Dede.
0: Enak.
2: Yang mamangku jo pati.
0: Wau
2: yang tenang kanten wau.
0: Kanten. Nggih.
2: Nah sembang wa Dede.
0: Temang napi jero mangku.
2: Dedalu ngalih galang. Adi Satyo.
0: Dedalu kanten.
2: Adi Satyo.
0: Edi Satya gitu nah.
2: Edi Satya.
0: Nggih. Nggih. Nggih sampun.
2: Yang ini kagak wa Dede. Gagala. Santi Santi Santi.
0: Inge, suksema Om Santi Santi Santi Om Jerumangku Prajapati ring pemenang Tabanan semoga sampun bergabung nyaring titik inge. Ayo rekan-rekan para pemirsa, mari pisan selamat siang, selamat bergabung sanubu rawuh mina penditian niki. Mungkin sedang istirahat ataupun pacang melanjutkan pekerjaannya. Nah, pokoknya rahayu kemantan.

Tetap Ring 106,4 FM jadi iring titiang untuk aturang teman-teman Pop Bali. Tandu suput gelah dulu ini jam kali mulai jebos ring siaran ngelilu langun untuk aturang ring siaran lila ngelila ulangun ngange. Tandu suput gelah dulu ini jam kali mulai jebos. Taler, majang ring para pemirsa sedang sami tunas jam mana nih menginformasikan situasi terkini ring wilayah masing-masing. Masih ke sampun nyangre rahine suci sana jagi rauh persiapannya sudah matang sekali. Ada sarang antu rasa suci ning nirmale ikhlas kali nikah. Mangda memargi antar labda sidakarya pemargin. Rahine suci sana jagi rauh. Sana makin muali jagi aturitian remas kemon durus dumun piar seang sana pacang lintang.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

porosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Ragalan Rai Prabu Miarsa Semedon Didiang Sandi Kandun Nyarangin Dede Ring Perempat Suara Budaya Bali Temang Serbawu Sampun Aturin Titiang Nyarangin Prabu Miarsa Sami Mwali Sangra Didiang Malih Ring 223361. Selamat siang.
1: Selamat siang Dede.
0: Inggi selamat siang.
1: Penapi gatro Dede.
0: Kena
1: kirah makin baca Dede. Ini mau gatro Dede.
0: Inggi
1: matu nindi nyareng itu semua matu nindi.
0: Pedas
1: aja tu, pak pedas. Si rumah punya mana si? Pak Dosi, gong biang seri sekarang di Indo Kenara aja. Gong biang mesin, dalam nyareng itu semua gong biang mesin. Pak Devi, dan Mbak Indira, dan Bupera, nenek Bupera. Dan juru mangku Raja Pati, ini Ayuna, Madok Kenara aja. Ini Bagas, nyaranya itu semua ini Bagas. Saya tumpen, aku milik ini Bagas. Ini Agus, Salon, Dokena, Niang Kirana, Niang Kesawa, Pak En Arwo, Tut Mancung, Dokena, dan Buk Putu, dan Kebu Iwo. Buk Marani Payet, dan Sekar Tatung. Sudah sekarang sami, Buk KBB ini, Buk Dede.
0: Inge, suk semua.
1: Munga, kita sarang sami dede mandok kena rahajeng yang ro renan jagat. Mandok kena sarang sami cep semua untuk galah nenek mau pamit. Om tadi tadi om.
0: Suk semua nenek Ita senuenten ring seputaran Tabanan senuau sampun bergabung niki nyarengin dede ring perempat suara budaya Bali. Sebenarnya anak lantai berapa miarsa seni kantun bergabung niki Mawali Sangra Titiang selamat siang.
2: Om Swastiastu selamat siang Bli Dede.
0: Om Swastiastu selamat siang.
2: Siang tanah lot niki.
0: Nge pun api gatre.
2: Becek Bli Dede. Bli Dede pun api niki stato kena nge.
0: Kena.
2: Asal ampun meresida yang mecuer.
0: Enak pasti.
2: Sudah pasti nih kan nggih. Cuaca riki cerah meriah.
0: Inggih.
2: Mirede.
0: Iya.
2: Dados tiang megatron iki.
0: Dados terus nak.
2: Nggih tiang megatron gede nggih.
0: Nggih.
2: Mau Nini Ita mesandakan rumun. Taler Mbah Indira. Tinggal di Pekak Ciatop, Jero Mangkus Dani, Rahajeng, tingkalih mungkin peka sira wastane Pak Yanarbo nika nggih tingkalih Ibu Eka Bebe Rahajeng Bu Eka taler Nini Dania kakek Dania tingkalih Pak Deplos Jaya Rahajeng Niang Kirana Niang Kisawa Rahajeng Nini Agus, Nini Tuade, Nini yang Sri, Ring Kekeran, Mahegi. Nih pun nika wantan Birede. Cutatnya serang sami niki nge, sana durung konek titiang, benjang malih nge. Di Prodangdut malih.
0: Malih jebos.
2: Nge, malih jebos nge. Nih malih jebos. Birede, Rahajeng. Nge, Nyangro, Rorainan, Suci Niki. Rahina tiga hari malih galungan dan kuningan. Yesus semua galah wali yang titiang. Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge Om Santi Santi Santi Om. Semua Mbah Tuadi, Nini Tuadi, Nini Tunindi, Mbah Tunindi, ring. Seputaran Tanah Lot Sanuwawu sampun bergabung niki nyarangin dede oke pisan niki Tabanan nih sampun nyarangin ede galah napi mangkin niki sekau-kau mina abdi tiang ya Tabanan niki ngawit wawu ring siaran dagang gantal niki sampun Tabanan kemanten nah, selamat siang.
3: Selamat siang, nak dianyar kalah, keng-keng,
0: nang mantap. Tempun. Oh, ini negara masih.
3: Ini saja anu gakro mah. Ah, Gianyar jadi wale anggo eka bebek kalah.
0: Ampun delas kantos galah niki sekau-kau ne boleh mangkin.
3: Beli dede.
0: Tiang.
3: Rahajang nyangro Rainan Agung beli dede.
0: Nggih.
3: Penampahan sih malu ke kita beli dede.
0: Nggih.
3: Lu galungan, lu kuningan. Nggih. Aku do nampah beli dede.
0: Siki.
3: Oh kada jauh siwa orang ke beli dede. Sing kena kecangkrik beli dede. Nggih, ya ampun ya siki, celeng siki, siap siki.
0: Nggih.
3: Siki kada
0: gitu. Yen siba nampak celeng.
3: Nggih ben siba sehingga hidup yo.
0: Ben siba tanam nggih.
3: Oh, beli dede. Yen di Payangan segitu beli dede. Aja nak beda-beda yen cuma di negara lalu.
0: Nggih.
3: Yang di Payangan nyate nak katur keluar tu bebek bo mati gitu.
0: Oke, okay,
3: okay, nyate bebek begitu aneseng yang ngajang beceleng siap mati. Ah, begitu ane ngajang beceleng mungkin selalu mati.
0: Pangliun nengen.
3: Liun mati agak nanti dari ngajang beceleng mukut lu mati nengen tuh di dede. Magaratro sami-sami mantan di dede.
0: Inge Jerman Rahayu sehat selalu nge.
3: Sema.
0: Giring. Rakyat Rahayu berapa miarsa sabun dan pindah frekuensi dari 106,4 FM durus dengan miarsa yang senewat yang lintang.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

Rakelan Rai para pemirsa semudah di tiang tembang saking Yan Sri Kandi senewawu sampun aturin di tiang nyarangin para pemirsa sami dumugi je presiden terhibur ke mantan adu tembang sani sampun katur niki tembang lawas aturin di tiang desiran angin adu tembang sani sampun presiden nyarangin para pemirsa ring galas yang mangkin iring di tiang untuk aturan siaran lilo langun pasti ke sampun stada terhibur ke mantan nggih ledangan pisan galah dulu ini niki sampun telas mulai jebos perempat RRI Denpasar pacang bergabung ke serangan perempat RRI Jakarta pinakawas nani ngatur acara puniki bubudang di tiang untuk para mas Santi Om Santi Santi Santi Om

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menutup Jakarta Future Festival 2026 di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada hari Minggu kemarin. Festival yang berlangsung selama 3 hari tersebut menjadi ruang pertemuan berbagai gagasan, inovasi, dan kolaborasi untuk mendukung pembangunan Jakarta menuju usia 5 abad di tahun 2027. Rano mengatakan Jakarta Future Festival bukan sekedar forum pertemuan biasa, melainkan wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan gagasan dan masukan yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan Jakarta ke depan. Beralih ke informasi yang lain, kirab budaya Festival Tresna Pancasila yang digelar di sepanjang Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta sebagai upaya menggelorakan semangat kebangsaan, kebudayaan, dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan seharian masyarakat. Pada hari Minggu kemarin, Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Suwanto mengatakan bahwa kirab budaya Tresna Pancasila yang menyusuri Jalan Malioboro menuju Taman Pintar Yogyakarta tidak sekedar menjadi agenda peringatan hari lahir Bung Karno, tapi juga sarana membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Senang sekali Ayah Po Mariana Suhendi dari RRI Jakarta hadir menemani aktivitas di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan tentunya siang hari ini Ayah tidak sendirian ya. Seperti biasa akan ada yang menemani yang jauh di sana. Kali ini jauhnya kemana Po? Kali ini Ayah mau ajak Abang Po, kita bakal keliling-keliling Nusantara. Tapi kali ini kita agak jauh ya ke timur Indonesia. Bakal ngobrol bersama teman-teman di RRI Pro4 Manokwari siang hari ini di Suara Budaya Nusantara, membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Karena kan setiap daerah di Indonesia punya makanan khas ya. Kalau di timur Indonesia, khususnya di Papua, ada makanan sagu ya. Bahan makanan sagu yang setiap harinya dikonsumsi oleh teman-teman di sana. Nah, ini gimana nih caranya anak-anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua? Karena kan sekarang makanan udah beraneka ragam, bahkan makanan-makanan modern juga sudah mulai masuk ke masyarakat gitu ya. Apakah nantinya akan terlupakan nih makanan-makanan tradisional? Ya mudah-mudahan sih enggak ya, tetap berdampingan dengan makanan-makanan modern. Nah, seperti apa pembahasannya di episode kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Manokwari? Sudah tersambung di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti ya. Dan juga narasumber di sana juga akan kita ajak ngobrol di kesempatan kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk line interaktif Jakarta, Ayah undang juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara di 0213504510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ke 0812-1124-928. Langsung saja Ayah mau ajak Bang Po pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, kita ke RRI Pro4 Manokwari. Di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum Po, selamat siang.
1: Salam kenal dari Jakarta ya Kakak.
2: Salam kenal Po, saya Kartika di RRI 4 Manokwari.
1: Iya, baik. Kakak Kartika, apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Po.
1: Iya. Bagaimana kabarnya di sana? Kabarnya juga sehat, alhamdulillah. Iya, Kak Kartika, mohon maaf sebelum kita lanjut ngobrol, ini kayaknya audionya, suaranya agak kecil ya Kak, dari sana ya Kak ya.
2: Oh, audionya kecil ya Kak ya.
1: Iya.
2: Apakah sudah
1: iya.
2: Oke ini Kak?
1: Iya, sudah oke lah ya. Mudah-mudahan lancar ya siang hari ini menemani pendengar di Suara Budaya Nusantara yang kali ini membahas mengenai makanan khas di Papua, yaitu sagu ya Kak ya. Bagaimana ya peran anak muda untuk melestarikan keberadaan sagu ini, makanan khas masyarakat di Papua. Nah, seperti apa obrolannya? Mungkin Kak Kartika bisa disounding dulu nih untuk line interaktif nanti di sela obrolan. Yang ingin bergabung bisa ke nomor berapa di sana, Kak?
2: Oke, Kak. Kalau di ingin bergabung nih ya, di 0812 9971
1: ya,
2: 04444.
1: Baik.
2: Empatnya tiga kali.
1: Iya, jadi silakan ya yang ingin bergabung bersama di sana dipanggilnya apa nih? Kalau kita kan Abang Empo, Kakak di sana ya?
2: Di sini bisa Kakak, bisa Mace.
1: Oh. Oke deh, kita panggil Mace aja boleh?
2: Boleh, Empo.
1: Biasanya panggil apa? Mace Tika, Mace Kartika atau apa?
2: Mace Kartika sih. Oh,
1: oke. Okay. Iya. Jadi silakan ya pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang mengobrol sama Mace Kartika dari RRI Pro4 Manokwari dan juga narasumber di sana. Mace, sudah tersambung dengan narasumbernya, Mace?
2: Empok, kebetulan narasumbernya sedang perjalanan ke sini ya.
1: Oh baik, jadi kita masih menunggu ya.
2: Sebentar lagi sampai.
1: Baik kalau gitu. Ya, sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari tiba di studio Perempat Manokwari, kita juga mengundang untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung siang hari ini. Kalau di sana sih udah sore ya, Mace ya.
2: Iya,
1: di Manokwari sudah sore ya, di sini sih masih siang nih.
2: Iya. Panasnya tetap sama sih.
1: Wah, iya kayaknya merata nih Mace ya. Jakarta juga luar biasa panasnya siang hari ini. Silakan bisa berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Anda pendengar untuk cuaca maupun yang lagi dalam perjalanan lalu lintasnya seperti apa bisa diupdate juga ya. Sambil berbicara mengenai makanan khas daerah. Kalau di Papua sagu ya, yang siang hari ini kita akan membahas bagaimana nih peran anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua di sana ya Mace ya. Nah ya, untuk yang ingin berkomentar juga silakan, atau ada yang mau kasih pertanyaan untuk narasumber di siang hari ini silakan. Untuk line interaktif udah kita bisa buka ya, line telepon 0213504510 untuk Jakarta. Yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124928. Mace, ini di Jakarta sudah ada yang nelfon nih, boleh kita sapa Mace ya?
2: Boleh,
1: iya.
2: Langsung saja Mpok.
1: Baik, halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa, di mana?
3: Halo.
1: Halo, dengan Bapak siapa ini, di mana Pak?
3: Nur Tanjung di Padang.
1: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
3: Nur Tanjung di Padang.
1: Pak Nur Tanjung di Padang ya Pak?
3: Ya.
1: Iya, Pak Nur Tanjung, di Manokwari ada Mace Kartika, boleh disapa?
3: Ya, selamat sore Mace. Mace apa?
1: Kartika. Mace Kartika. Halo? Halo Pak Nur Tanjung.
3: Iya,
1: Bapak suaranya terputus-putus Pak. Halo Pak. Iya, terputus sepertinya Pak Nur Tanjung. Bisa coba kembali ya. Atau mau langsung ngobrol sama Mace Kartika sambil menunggu narasumber di sana juga silakan ya Mace ya. Bisa diulang Mace nomornya ya. Silakan.
2: Bisa sahabat budaya bergabung di 0812 9971 0444.

0: Kalau Maci sendiri gitu ya, melihat keberadaan dari sagu ini seperti apa Maci di sana?
1: Kalau sagu ini sangat erat kaitannya ya, Mpok, dengan kehidupan di Papua ini. Jadi memang sagu ini setiap momen itu selalu ada gitu. Mau kita berkumpul-kumpul, kita bakar-bakar ikan, juga ada sagunya gitu.
0: Jadi sudah sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Papua gitu ya Mace ya. Sagu
1: Iya,
0: ini ya. Baik.
1: Jadi memang ini Mpok, untuk cara makannya gitu kan khas ya dari sini.
0: Betul.
1: Dan itu yang harus dilestarikan juga sih, karena kan di sini perkembangan makanan-makanan yang hypes gitu kan juga sudah masuk nih. Jadi harapannya memang sagu ini tetap dilestarikan dari generasi ke generasi nih Mpok.
0: Iya betul, karena yang tadi udah Ayah singgung juga, makanan-makanan modern juga udah mulai ini nih ya, mulai hadir di tengah masyarakat ya Mace ya. Jangan sampai makanan khas Indonesia nih hilang gitu. Mace, ini ada yang bergabung lagi dari Jakarta, boleh kita sapa ya? Halo, boleh. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Siang.
0: Halo.
2: Halo.
0: Iya, dengan Pak Nur Tanjung.
2: Iya,
0: tadi terputus Pak. Silakan Pak, bisa langsung saja apa yang ingin ditanya atau yang dikomentari Pak?
2: Di masaknya Pak, bagaimana sagu di sana?
0: Oh baik, cara mengolah sagu seperti apa untuk jadi makanan di Papua gitu ya Pak ya?
2: Di Padang ini kena juga ada sagu, cuma untuk kue ringan saja kan, bukan untuk makanan, bukan untuk makan pokok.
0: Iya. Itu aja Pak, ada lagi itu saja ya.
2: Di sana jadi makan pokok.
0: Iya, bagaimana cara mengolahnya untuk jadi makanan pokok gitu ya Pak ya?
2: Iya.
0: Iya baik kalau gitu. Terima kasih ya Pak Nur Tanjung ya.
2: Sama-sama.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace, tadi ada tanya tuh, bagaimana katanya cara mengolah sagu sebagai makanan utama? Karena kalau di Padang, tadi Pak Nur Tanjung, beliau dari Padang bilang kalau di sana sagu dipergunakan untuk membuat kue-kue gitu. Kalau di Papua, bagaimana cara menggunakan sagu, mengolah sagu jadi makanan gitu, makanan khas? Gimana Mace?
1: Sebenarnya kalau ini memang harus sama narsumnya langsung ya.
0: Iya benar-benar. Biar lebih ini ya
1: bidangnya ya.
0: Nah, baik nanti berarti dikumpulin dulu pertanyaannya nanti ya, sambil menunggu Kak Ruth Puadi narasumber di Perempat Manokwari yang hari ini yang akan hadir di studio Perempat Manokwari ya, Mace Kartika ya. Baik deh kalau gitu, Mace kita break lagu dulu ya. Sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari. Tapi untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang tentunya ingin bergabung, silakan. Untuk line interaktif kita masih buka untuk Jakarta maupun Perempat Manokwari. Jadi silakan bisa bergabung setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ada. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih di Suara Budaya Nusantara, RRI Jakarta bersama RRI Manokwari di siang hari ini, untuk sore hari di Manokwari. Jakarta masih siang ya. Yang pasti menemani Anda pendengar Pro 4, kali ini bersama RRI Pro 4 Manokwari membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Tadi sudah ada pertanyaan dari Padang ya. Bapak Nur Tanjung yang tanya, bagaimana cara mengolah sagu sebagai makanan? Nanti dijawab langsung bersama narasumbernya ya. Tapi yang pasti di Line Interaktif Jakarta, kita juga masih mengundang untuk Anda maupun RRI Pro 4 Manokwari, di sana masih ada Mace Kartika. Silakan yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari maupun ingin bertanya gitu ya, walaupun nanti mungkin pertanyaannya kita tunggu yang jawab narasumbernya langsung ya. Kakak Kartika atau Mace Kartika masih di sana ya, Mace?
3: Masih.
2: Iya.
3: Kok ini iya. Sudah ada yang bergabung nih.
2: Oh, boleh. Silakan.
3: Telepon.
2: Iya, nih. Silakan Mace, kita sapa. Heeh. Oh.
3: Halo, selamat sore. Sore. Dengan siapa dan di mana?
4: Oh,
3: iya, dengan Mace Kartika.
2: Mace, mohon maaf, suara penelponnya tidak masuk ke sini.

0: Macet.
1: Oh, Pak Susanto.
0: Ah.
1: Susanto dari Pontianak. Boleh Pak Susanto, salam kenal Pak Susanto.
2: Nah, ini menjadi apa, karena saya ini orang apa, Sulawesi. Jadi pengolahannya itu kan beberapa daerah kan berbeda-beda makanan sagu, karena dua tempat saya ketemukan itu satu Kendari, kedua Sulawesi Tengah sendiri itu namanya Kabupaten Botoli-Toli. Itu pengolahannya masih berbeda-beda.
1: Betul.
2: Ya, kau di apa nih, di daerah Sulawesi Tengah Kabupaten Buol itu, mereka itu menyebutnya itu boit. Boit itu terbuat dari sagu, sagu itu namanya karena tumbang.
1: Boit ya Pak.
2: Jadi boit namanya. Jadi itu masakannya itu dibikin lempeng, tapi di dalamnya ditaruh ikan.
1: Oh, ditaruh ikan ya.
2: Taruh bumbu. Kalau untuk makanan seperti dimakan, diminum dengan kopi, makan minum pagi atau sore hari, itu ditaruh gula merah.
1: Oh, jadi ada versi manisnya juga ya Pak?
2: Iya. Nah, kemudian kalau lainnya itu biasa dibungkus. Mas, tapi sagunya masih basah gitu, jadi campur kelapa, terus dibungkus ya, dibungkus sama daunnya itu baru dipanggang. Nah, itu kalau di Sulawesi Tengah namanya somo. Nah, jadi di Kendari itu ada dua, jadi makan sinonggi itu seperti kita di Papua itu di popeda, cuma dia itu dimakan sama sayur-sayuran, ya, ikan-ikan dan lain-lain itu. Nah, kalau umpamanya di Papua itu kan jatuh tawar sendiri, mungkin itu bagia. Apa masih ada sampai sekarang ini? Bakar tiga, cuma tiga tiga. Kemudian,
1: masih.
2: Apa ya, kalau, apa namanya itu? Yang itu, popeda, itu kan biasa, sudah. Di sini ada dipanggang juga.
1: Oh iya.
2: Sagu itu panggang, ada dibungkus sama daunnya, ada juga dimasak, dibungkus sama daun pisang, ditaruh kacang di dalamnya, taruh gula merah. Jadi memang banyak cara pengolahannya kalau di daerah-daerah lain gitu.
1: Jadi memang jadi berbagai versi ya Pak ya.
2: Nah, nanti kita tunggu juga penjelasan dari narasumber nanti bagaimana cara pengolahan makanan.
1: Jadi cara pengolahan papeda di Papua ya Pak ya.
2: Bagaimana kabarnya Bagia? Masih ada. Oke. Selamat sore, Maci Kartika.
1: Baik, iya. Sore Bapak Susanto. Terima kasih.
0: Iya, Maci di Jakarta kembali menyapa Maci. Sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini, Bu?
3: Dengan Ibu Tiara di Kendari, Bu.
0: Oke, Ibu Tiara di Kendari. Bagaimana Kendari, ya. Bu? Cuacanya di siang hari ini?
3: Oh, lagi panas di sini, Pak.
0: Panas ya. Iya. Baik, terima kasih untuk informasinya. Nah, untuk kali ini kita membahas mengenai sagu nih, Bunda Tiara atau Ibu Tiara bersama Mace Kartika di Manokwari. Ada yang ingin ditanya atau dikomentari kaitannya dengan sagu sebagai bahan makanan di sana?
3: Pertanyaan saya seperti begini. Kalau masa ini mas itu sagu yang sebelum menjadi sagu atau baru mau dijadikan sagu itu topiknya Pak? Atau sudah jadi sagu mau sudah mau dikonsumsi seperti itu? Pembahasannya. Dan seperti sudah mau dibikin sinonggi atau mau dibikin sinole, kan banyak macam-macamnya jadinya itu sagu dibikin sinole. Oh, itu sinole itu yang campur kelapa itu. Terus kalau sinonggi kan dimakan dengan sayur ikan. Terus yang dicampur gula merah itu namanya kita di sini ongol-ongol. Seperti itu Pak ya, kita di sini di Kendari.
0: Baik kalau gitu. Terima kasih Bunda. Bunda Tiara, terima kasih ya.
3: Sama-sama. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace, ternyata di Kendari juga ada tuh makanan dengan bahan sagu ya, Mace, di sana ya.
1: Juga ya, Mpok ya.
0: Iya.
1: Ya, mungkin di wilayah tengah dan wilayah timur ini memang sagu ini menjadi makanan yang sudah tidak asing ya bagi kehidupan teman-teman di sini ya, Mpok ya.
0: Betul. Iya, baik, pertanyaan-pertanyaan tadi nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya ya, Mace ya.
1: Baik. Iya.
0: Di sana Mace.
1: Narasumbernya belum
0: datang ya, juga. Belum sampai ya. Iya, baik. Iya, kita undang kembali untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ditanya, nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya gitu. Mace, narasumbernya boleh diinformasikan dulu, nanti dengan siapa kita akan ngobrol dan beliau ini siapa atau seperti apa, silakan.
1: Baik. Nanti kita akan ngobrol bersama pelaku usaha dan owner sagu bakar, yaitu Ibu Ruth Puadi.
0: Oh baik.
1: Jadi memang selain pelaku usaha juga owner dan yang memang membidangi hal ini ya, Oh ya. Jadi memang mungkin nanti ada informasi yang menarik dari Kakak Ruth Puadi.
0: Baik ya. Iya, nanti kita tanya langsung ya bersama narasumber di sana, ada Kak Ruth Puadi, owner dari sagu bakar ya. Iya. Baik, untuk Jakarta kembali kita sapa, ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Iya, terputus ya. Jadi silakan yang ingin bergabung, line telepon untuk Jakarta 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan silakan bisa ke 0812-1124928. Atau mau langsung bersama Mace Kartika di Perempat Manokwari juga boleh ya, Mace ya.
1: Boleh iya. Banget bisa sahabat budaya di 0812-9971-0444.
0: Iya, baik. Mace penasaran deh. Mace ini asli Papua atau seperti apa? Asli Manokwari atau?
1: Perantau juga.
0: Oh, dari mana asalnya Mace?
1: Saya malah dari Jawa Tengah.
0: Wah.
1: Saya masih mendo tembok.
0: Jauh ya.
1: Tidak bisa ditipu ya.
0: Dari Pulau Jawa ke Pulau Papua ya Mace ya.
1: Iya,
0: nah kalau Mace sendiri gimana? Boleh nggak sih cerita waktu pertama kali datang ke sana? Pasti kan adaptasi dong ya kan, dari
1: iya,
0: dari makanan juga pasti kan adaptasi gitu. Ini gimana kesan-kesannya Mace pas awal pindah ke Manokwari? Seperti apa?
1: Iya, jadi ada cerita sedikit ya, Mpok ya. Kalau di sini kan memang untuk pengenalan itu memang papeda dikasihnya. Jadi itu sagu dicampur dengan air yang mendidih. Nah, itu langsung digulung-gulung-gulung-gulung, nggak boleh putus sampai adonannya itu bagus. Nah, kalau kita sampai pas kita gulung-gulung itu putus, ya itu berarti adonannya nggak jadi.
0: Oh, begitu.
1: Jadi memang memerlukan tenaga dan ini ya, Mpok harus setia juga, harus tetap tidak boleh terdistraksi gitu. Harus menggulung sagu sampai jadi papeda.
0: Oh.
1: Nah, biasanya kita campur dengan kuah kuning ya, kuah ikan. Jadi dimakannya nanti kita ambil piring, digulung papedanya, ditaruh piring, disiram dengan kue
0: kuning itu ya. Kuah kuning itu ya. Oke. Jadi enggak boleh sampai putus ya pada saat dia gulung si papeda itu, enggak boleh putus ya. Mace ya.
1: Boleh putus. Oh. Jadi kalau semisal terputus nih nanti teksturnya tuh tidak bagus. Kayak gimana ya Pak ya, kayak kita lagi nyampurin tepung ke telur gitu kan ya.
0: Iya.
1: Jadi nanti kalau terputus nih ada yang menggumpal, nah itu kurang enak.
0: Oke, gitu. Berarti ini butuh teknik khusus ya, jadi butuh keahlian ya. Awalnya gimana Mace? Kan maksudnya itu kan suatu hal yang baru ya, kalau kamu sendiri gimana awalnya?
1: Awalnya tuh sebenarnya kayak, waduh ini bisa nggak ya gitu. Ternyata memang papeda ini bikin adem di perut sih. Jadi kalau semisal punya mah atau GERD gitu, cocok sih kok.
0: Cocok
1: karena
0: ya.
1: Ini dia tuh kalau sudah turun ke perut adem sekali. Jadi beda sama nasi ya, Pak ya. Nasi kan langsung kita mungkin gulanya juga banyak ya kalau di nasi, kalau papeda tuh enggak. Jadinya apa, dan itu hampir setiap momen ikan bakar pun juga pakainya papeda. Kita mau kumpul-kumpul di pantai, mau bakar ikan juga tinggal bawa sagu, air mendidih sudah jadi
0: ya. Wah, kalau dilihat dari apa namanya cara membuatnya cukup simpel ya Mace ya, hanya membutuhkan cukup air panas saja kan, setelah itu diaduk-aduk gitu kan. Iya,
1: cukup simpel tapi memang ini itu tadi melelahkan kalau kita harus punya tenaga yang ekstra ini.
0: Iya, baik, ini menarik ya. Mungkin juga ada yang pernah punya pengalaman kayak Mace Kartika, maksudnya bukan orang asli di apa namanya di Papua, di Manokwari, tapi harus beradaptasi ketika sampai di sana ya Mace dengan makanan khasnya gitu. Tapi sejauh ini gimana? Udah cocok? Udah oke?
1: Ah, sudah oke, karena di sini makanan sehat malah.
0: Mantap.
1: Dan itu pasti biasanya di combine sama sayur pepaya, daun pepaya. Jadinya ada hint pahitnya.
0: Iya.
1: Ikannya, dan di sini ikannya tuh seger banget.
0: Iya.
1: Beda sama di Jawa, kalau di Jawa kan harus ibarat kata nih ini ya, Mpok, mati berkali-kali.
0: Iya. Jadi kalau di sana ikannya segar ya. Iya.
1: Segar. Jadi rasanya tuh ikannya manis.
0: Iya. Baik, Mace, ini kita ada yang mau ngobrol lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya.
4: Sama Po Tiara.
0: Po Nana nih.
4: Oh, Po Nana.
0: Abah Kusna. Iya. Ada Abah Kusna di Jakarta, di Manokwari ada Mace Kartika, Abah Kusna.
4: Mace itu Empo ya?
0: Mace itu lebih ke ibu ya, Mace ya?
1: Mace itu ibu ya?
0: Ibu.
4: Itu emang Papua semua begitu ya, seperti di Jayapura juga Mace juga ya panggilannya.
1: Iya betul Pak.
0: Iya.
4: Berarti udah populer di daerah, udah diumumkan gitu ya.
0: Iya, emang hari
4: jadi umum gitu.
0: Iya, emang udah panggilan di sana. Apa nih Bah yang mau dikomentari kaitannya dengan sagu
4: ini, makanan? Ini Po ya, kalau masalah sagu mah memang di Ambon juga kan ada kan di daerah timur itu kan ya masakan juga. Abah juga pernah dengar ini kayak begini gitu ya. Cuman yang Abah mau tanya satu nih. Abah pengalaman di sono dulu di pegunungan ya.
0: Pegunungan mana, Bah?
4: Wamena sana, Wamena.
0: Oh, Wamena. Oke.
4: Okay. Itu bukan sagunya yang Abah tanya, ada ulat sagunya itu dimakan
0: Bukan ulat sagu.
4: apa di situ di Manokwari juga ada itu masalah seperti gitu. Kalau nggak salah juga daerah Asmat juga ada itu ulat sagu itu. Dimakan itu ulatnya emang gede-gede sih Po.
0: Dan itu emang makanan di sana ya gitu Bah hari-hari.
4: Kalau kayak di sini tuh barangkali ada yang namanya seperti itu loh. Rinyuh tuh apa? Laron ya. Laron tuh kan ada induknya tuh gede itu. Itu kayak gitu tuh. Nah, yang Abah mau tanyain tuh apa ada itu yang ulat sagunya tuh ada ulatnya juga, apakah itu juga ada yang ada diolah, pernah diolah? Kalau sana sih memang dimakan tuh Po, di daerah sana.
0: Iya.
4: Abah tahu tuh.
0: Itu aja ya, Bah.
4: Kalau masakan sagu mah sering Abah juga udah pernah nyobain juga yang diginiin, gino ini.
0: Oke, terima kasih Bah Kusna untuk
4: pertanyaannya. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini nanti narasumbernya lagi nih yang jawab ya, Mace ya.
1: Iya. Info dari teman-teman yang sudah lama di sini memang kalau di Manokwari ini sagunya ini dimasak dengan saus, Mpok. Jadi memang ada ulat sagu itu memang ada. Cuma nanti mungkin lebih detailnya bersama Ibu Ruth saja ya.
0: Oh iya, benar. Yang lebih paham ya, Mace ya.
1: Iya,
0: betul. Apakah Ibu Ruth masih masih dalam perjalanan?
1: Iya,
0: masih dalam perjalanan ya.
1: Ada halangan sedikit, jadi ini sudah OTW.
0: Baik ya, kita tunggu ya. Mace, ini ada penelpon lagi nih dari Jakarta nih ya, line interaktifnya Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Po Nana.
0: Bang Leman di Tanggamus Lampung, silakan Bang Leman.
5: Halo, Mace
0: Kartika.
5: Kak Dewi Astutia.
0: Lengkap banget ya.
5: Iya, saya baca di net wajahnya
0: langsung terlihat. Lagi nonton nih, lagi nonton nih.
5: Iya, nonton.
0: Apa nih Bang, apa?
5: Semua dua-duanya. Ya oke, Mpo. Mas itu kalau di sini tuh Bibi.
0: Oh gitu.
5: Ibu Dewi, Mbak Dewi. Mbak Dewi.
0: Ya udah.
5: Bibi masih kalau emak ibu.
0: Iya, apa mau yang dikomentarin nih kaitannya dengan tema kita?
5: Oh Nana.
0: Iya.
5: Pon Mbak Dewi. Kagu kan. Ini tuh kan ada tuh namanya apa tuh namanya tuh yang dijual keliling-keliling itu tuh. Namanya lupa saya tadi itu apa ya? Papeda itu sagu dibuat, tapi dijual di keliling-keliling itu. Jangan mamang-mamang itu, mamang keliling sekolahan anak SD gitu, apakah sama gitu? Dan juga apakah di Papua sana itu nggak makan nasi gitu? Itu saja, Ponana. Mati Dewi, makasih. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah papeda yang ada di Papua atau di Manokwari sama dengan papeda cemilan yang dijual buat anak-anak? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu kedua, apakah di sana memang benar-benar nggak makan nasi gitu loh, hanya sagu saja atau seperti apa? Iya, gimana kalau dari Mace Kartika, mungkin ada yang bertanggung sedikit sepengetahuan Mace gimana?
1: Kalau papeda yang dijual di luar Pulau Papua yang keliling gitu itu kalau saya ya Mbak, itu rasanya berbeda sih.
0: Oh beda ya.
1: Beda. Mungkin kalau lidah kita nih, kalau di Jawa ini aci sih Mbak.
0: Iya.
1: Kalau di sini tuh memang sagu, dari sagu. Jadi memang dari tekstur juga beda. Mungkin yang menyamakannya adalah molor-molor ya Mbak ya.
0: Kenyal gitu ya.
1: Iya, gitu. Jadinya itu, tapi nanti mungkin Ibu Ruth juga bisa menjelaskan apakah ada perbedaan antara aci dan sagu gitu ya.
0: Baik. Ya, nanti langsung jawab sama narasumber. Mudah-mudahan narasumbernya segera tiba ya. Jadi kita bisa langsung ngobrol gitu ya, Mace ya. Baik. Mace, ini juga ada WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini rame siang hari ini ya. Saya sayang banget nih Ibu Ruth belum sampai nih ya. Padahal ramai banget ini yang bergabung. Ada Mas Orik di Jember punya pertanyaan seperti ini. Mbak Ita, Ponana, Ibu Ruth katanya begini, sepengetahuan Ibu Ruth, adakah lahan persawahan di sekitaran Manokwari atau Papua Barat meskipun tidak seluas Pulau Jawa? Kemudian ada olahan sagu dalam bentuk apa saja yang dijual di sana? Terakhir, adakah UMKM yang menjual atau menjajakan olahan sagu di sana? Gitu, Mace, silakan nanti bisa ditanyakan ya. Mohon dicatat ya Mace ya pertanyaannya. Siap. Nanti bisa langsung tanya ke Burut kalau Burut itu sampai di sana ya. Iya, baik. Nah, ini pembahasan mengenai sagu sebagai makanan pokok di masyarakat Papua memang pasti udah gak asing ya Mace ya di masyarakat Indonesia gitu. Karena memang saudara kita, teman-teman kita di timur Indonesia pasti mengkonsumsi sagu gitu sebagai makanan utama gitu. Cuma tadi ada pertanyaan Bang Leman, emang benar-benar sagu aja nih yang dimakan gitu? Gak ada nasi sebutir pun gitu. Kalau Mace sendiri gimana Mace?
1: Daerah memang penasaran soal itu ya Mpok. Tapi
0: yang
1: di sini tentu ada, masih ada nasi.
0: Oh, tentu ada nasi juga ada di sana.
1: Masih ada nasi.
0: Oke.
1: Jadi memang, tapi memang ada beberapa momen nih kayak kalau nggak papeda tuh kurang nendang gitu.
0: Iya. Ya nggak usah jauh-jauh deh Mace, mungkin kayak kita aja nih yang tinggal di Pulau Jawa ya, ya kan? Misalnya kita udah biasa makan nasi nih Mace ya, terus ada jagung misalnya, ya, atau kentang goreng, tetap aja kurang nendang gitu. Tetap dicari nasi gitu ya Mace ya, kayak gitu ya.
1: Nasi, gitu. Belum makan nasi, belum kenyang kalau belum makan nasi begitu.
0: Ya kurang lebih seperti itulah gitu ya.
1: Betul.
0: Iya, baik. Ya Mace, kita break satu lagu lagi ya. Setelah itu kita bergabung, mudah-mudahan Burut sudah sampai ya. Ataupun kalau nanti belum sampai, boleh kita nanti mungkin via telepon aja bisa. Ya, kita break satu lagu dulu ya Mace ya. Setelah itu kembali lagi menyapa tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Manokwari, dan di sana masih bersama Mace Kartika, dan sudah hadir narasumber pada kesempatan kali ini di RRI Perempat Manokwari ada Kakak Ruth ya. Pemilik dari Sagu Bakar, pegiat UMKM yang ada di sana. Seperti apa nih keberadaan sagu sebagai makanan khas tradisi masyarakat Papua di generasi muda saat ini? Halo, selamat sore untuk waktu Indonesia bagian timur ya, Kak Ruth. Halo, Mace.
2: Iya sih.
1: Iya, Mace Kartika.
2: Halo, iya, Mbok.
1: Iya, kita langsung mulai ngobrol bersama Kak Ruth di sana ya.
2: Iya, langsung saja dengan segudang pertanyaan tadi ya, Mbok ya.
1: Iya, Kak Ruth, salam kenal dari Jakarta, Kakak.
2: Iya,
1: Kak Ruth, ini dari tadi sudah banyak yang punya pertanyaan nih, Kak Ruth, ya. Ada yang dari Padang, Pontianak, Kendari, Jakarta, Tanggapus, Lampung. Bahkan ini juga ada WhatsApp baru nih, Mace Kartika dari Tabanan Bali nih. Ada Bapak Arya atau Beli Arya yang tanya, katanya bagaimana cara untuk mengolah pengolahan sagu sampai siap untuk dimasak? Memerlukan waktu berapa lama katanya? Lalu makanan dengan menu sagu, kira-kira lauk apa yang paling populer? Nah, tadi sebenarnya udah di spill sedikit sama Mace Kartika ya. Kayak tadi apa? Ikan kuah kuning gitu ya salah satunya ya. Yeah. Lauk yang cocok ya, yang biasa dipadukan dengan olahan sagu gitu, masakan sagu. Nah, mungkin bisa langsung dimulai saja obrolan di siang hari ini bersama Kak Ruth di sana dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan dari pendengar. Silakan Mace Kartika.
2: Baik, terima kasih, Mpok. Selamat sore Kakak Ruth. Kakak Ruth, ini tadi tuh sudah banyak banget yang menanyakan nih. Mungkin penasaran ya Kakak Ruth tentang di Papua ini kan memang sagu ini terkenal sekali. Nah, ini dari Padang, dari Pontianak, dari Kendari, dan dari Tabanan, ini memiliki pertanyaan yang sama nih Kak Ruth. Bagaimana sih cara mengolah sagu ini di Papua untuk menjadi makanan pokok dan membutuhkan waktu berapa lama, serta ini tuh papeda atau sagu ini cocok enggak atau cocok untuk lauk apa aja gitu. Mungkin bisa dijelaskan Kak Ruth.
3: Kalau untuk prosesnya tuh dari tokok sampai apa, untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu itu, kalau paling tinggi 1 minggu untuk tokok sagunya itu, untuk rendam lagi kan proses apa untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu yang putih itu sagu itu paling tinggi 1 minggu. Terus untuk jadi sagu yang di forno paling tinggi kita jemur 2-3 hari, kalau tergantung cuaca. Kalau cuaca
2: juga. Kalau cuacanya lagi panas begini,
3: itu satu hari saja sudah
2: satu jadi. 11 harian atau berarti
3: tidak sampai 2 hari?
2: Oh, katanya. Tidak sampai 2 hari.
3: Satu hari saja sudah kering, langsung kita ayak baru bakar.
2: Nah, kalau untuk mengolahnya, tadi kan penasaran nih Kakak Ruth, bagaimana sih cara mengolah sagu menjadi papeda? Tadi kan saya sudah spill sedikit, mungkin ada tambahan. Bagaimana sih Kakak Ruth untuk mengolah sagu menjadi papeda yang enak, yang adonannya pas begitu?
3: Iya, kalau untuk papeda ya tergantung, kembali juga kadang ke sagunya. Kalau sagunya bagus, berarti papedanya juga bagus.
2: Nah, itu
1: iya, baik, terputus ya bersama RRI Perempat Manokwari. Iya, di sana tadi sudah ada sedikit obrolan bersama Ruth Puadi ya, yaitu owner dari Sagu Bakar.
2: Kak Ruth. Jadi di Sulawesi itu juga banyak olahan sagu. Nah, kalau di Papua ini apakah ada variasi olahan sagu selain papeda?
3: Kalau untuk sagu selain papeda ada bikin sagu porna, sagu bungkus yang dengan daun, ada sagu kacang juga.
2: Oh,
3: yang bungkus dengan daun juga.
2: Oh, itu rasanya manis kah atau
3: tergantung yang buat.
2: Oh, tergantung yang buat ya. Oke. Jadi kalau tadi kan kita sudah membahas step-step untuk pengolahan dari sagu menjadi papeda dan variasi olahan sagu. Nah, kalau tadi ada Bapak dari Abah ya, ada Abah yang menanyakan beliau pernah tinggal di pegunungan Bangena. Ada ulat sagu. Abah ini penasaran apakah di Manokwari ini juga ada ulat sagu dan apakah dikonsumsi juga dan bagaimana cara mengolahnya nih Kakak Ruth?
3: Kalau untuk ulat sagu biasa kita tusuk jadi sate, baru bakar, baru tinggal makan. Ada juga yang makan mentah.
2: Oh, jadi ulat sagu. Ada yang makan mentah, ada yang dibakar. Iya. Nah, kalau makan mentah itu rasanya bagaimana nih Kakak?
3: Rasanya gurih.
2: Oh, gurih. Iya. Kalau untuk yang bakar ya
3: sama juga
2: gurih rasanya. Tapi ada rasa-rasa bakarannya begitu ya, Kak. Nah, kalau di sini kan sagu ini memang khas sekali ya, Kak ya. Iya. Di luar pulau ini memang di luar Papua ini ada yang jual papeda. Tapi bahan bakunya bukan dari sagu, Kak, dari aci. Nah, mungkin Kak Ruth bisa membedakan apakah papeda yang di Papua dengan papeda yang dijual di luar sana itu sama atau apa beda nih, Kak?
3: Tidak beda, sama. Rasanya saja yang bisa tahu kalau ini dari tepung atau dari apa, biasa dari sagu apa kasbi juga kan. Jadi bisa rasa dari rasanya.
2: Jadi ini memang beda ya, Kak Ruth. Jadi memang dari kualitasnya juga beda. Pengolahannya juga beda, dari awalnya juga ya, Kak Karut.
3: Untuk pengolahannya sama, dari semua pakai air juga, maksudnya untuk olah dia. Jadi kalau aci kan juga disiram dengan air, sama juga pengolahannya. Cuma rasanya
2: sih. Oh, rasanya beda. Tetap beda ya, Kak Karut. Yang asli hanya di sini. Nah, kalau di sini Kak Ruth, mungkin adakah lahan persawahan? Karena banyak juga teman-teman yang menanyakan apakah di Papua ini tidak makan nasi, apakah hanya sagu saja. Nah, apakah ada lahan persawahan dan mungkin ada variasi olahan selain menjadikan sagu ini jadi papeda? Mungkin ada yang kue sagu ya?
3: Iya, kue kering.
2: Iya, kue kering gitu. Kalau di sini masih ada sawah kan ya, Kak ya? Masih ada sawah, tapi memang papeda ini tidak bisa ditinggalkan ya.
3: Itu makanan ciri khas orang Papua.
2: Betul. Nah, jadi tadi tuh juga ada yang nanyakan, papeda ini cocoknya dikombinasikan dengan lauk pauk apa ya, Kakak Ruth?
3: Kebanyakan dengan ikan kuah kuning
2: dan sayur
3: kangkung.
2: Sayur kangkung ya. Oh iya. Kalau pengolahan ini kan Kakak Ruth kan sebagai owner sagu bakar nih. Nah, apa saja sih yang Kakak jual di sagu bakar milik Kakak ini? Apakah ada variasi banyak atau cuma ada ciri khasnya gitu?
3: Cuma sagu gula merah aja yang kita sering jual.
2: Oh, paling sagu gula merah. Iya. Jadi memang itu kalau pengolahannya bagaimana, Kak?
3: Sagunya dijemur, kering, terus diayak lagi
2: sampai halus.
3: Ya, sampai halus. Habis itu baru dicampur dengan kelapa, terus panaskan forno, baru kita bakar.
2: Dan dicampur dengan gula merah tadi ya. Nah, kalau untuk Kakak Ruth sendiri, ini kan pelanggannya ini kebanyakan dari orang tua, anak muda, atau semua usia nih, Kakak?
3: Semua usia.
2: Nah, kalau Kakak Ruth ini mengenalkan olahan sagu ini kepada generasi muda ini, biasanya bagaimana, Kak? Apakah mengikuti seumpama ada acara kita ikut berjualan di situ, atau seperti Kakak Ruth ada yang mewawancarai gitu di rumahnya gitu?
3: Kalau untuk ini sering ikut UMKM.
2: Oh, sering.
3: Apa, pameran?
2: Oh, pameran ya. Juga ikut. Nah, pernahkah Kak Ruth ini mengikuti pameran di luar Papua?
3: Untuk luar Papua sementara saya tidak, belum pernah ikut. Kalau mama sudah.
2: Oh, jadi tapi ini memang dari generasi sebelum Kakak Ruth juga sudah ada
3: orang tua.
2: Oh, ya, orang tua ya. Juga ini. Oke, baik. Kalau UMKM ini Kakak Ruth di sini yang menjual sagu dengan berbagai variasi ini apakah banyak, Kak?
3: Sementara kita yang buat sagu semua tergantung mama-mama, yang lain juga semua masih sama. Olahannya cuma dari buat sagu forna, gula merah.
2: Oh, begitu. Jadi memang banyak juga, tapi mungkin beda tangan, beda rasa ya, Kak Ruth. Nah, kalau untuk pengolahan tadi sudah, kalau waktunya ini kira-kira berapa lama nih Kakak Ruth untuk bisa menjadikan sagu menjadi makanan?
3: Kalau untuk yang kita punya sagu korna, tergantung bakar batunya juga, apa kornanya juga.
2: Itu dibakarnya pakai,
3: iya, pakai api.
2: Api dari arang atau dari kelapa?
3: Dari kayu.
2: Oh, dari kayu. Jadi ada aroma-aroma kayunya, iya, juga. Apakah kayunya harus khusus atau bebas saja?
3: Cuma khusus.
2: Oh, ada khusus.
3: Kayu, ya.
2: Kayunya apa nih Kakak Ruth?
3: Kayu matoa atau kayu besi, kayak yang biasa sering kita bilang kayu besi. Karena barangnya bagus.
2: Jadi memang juga ada treatment tersendiri, hmm, ya Kakak Ruth. Nah, kalau menurut Kakak Ruth nih, seberapa penting nih Pak Kak posisi sagu dalam kehidupan masyarakat Papua nih Kak, baik dari sisi budaya maupun ketahanan pangan nih Pak Kak?
3: Sangat penting sekali untuk kita masyarakat.
2: Jadi memang harus dilestarikan ya Kak ya. Nah, menurut Kakak Ruth ini dengan makanan yang semakin beragam yang masuk di Papua ini, seperti jajanan-jajanan yang sekarang banyak sekali ini, bagaimana ya Kak ya cara kita tetap melestarikan sagu ini biar dikenal oleh masyarakat luas dan tentunya anak muda?
3: Berarti harus pakai media digital lagi untuk memperkenalkan.
2: Jadi mengikuti perkembangan zaman ya Kak ya. Nah, kalau menurut Kakak Ruth nih, minat masyarakat khususnya generasi muda nih terhadap konsumsi sagu ini apakah sudah cukup tinggi dari tahun ke tahun atau malah mengalami penurunan nih Kakak?
3: Cukup tinggi.
2: Malah cukup tinggi, yeah, karena tadi ya Kak, yeah, variasi olahannya juga mengikuti perkembangan zaman, ada yang kita dicampur variasinya manis, yeah, begitu ya Kak ya. Nah, kalau tantangan terbesarnya nih Kakak Ruth, adakah nih Kakak Ruth, selama Kakak Ruth ini menjadi owner sagu bakar, ada tantangan terbesar kah yang pernah dialami Kakak Ruth?
3: Banyak, sangat, itu terutama dari bahan bakunya sagu.
2: Oh, dari sagunya, walaupun di sini sumber sagunya ya Kak ya?
3: Iya, kalau kita di khususnya Manokwari kan memang tidak ada pohon sagu.
2: Oh, jadinya Kak?
3: Kita ambil dari serui, dari wasior.
2: Jadi mungkin karena terkendala jarak juga, iya, ya Kak ya? Nah, apakah sagu-sagu Kakak Ruth kan tadi dari wasior sama serui, pernah nggak Kak ngambil dari lokasi lain?
3: Sejauh ini belum.
2: Karena memang sudah langganannya di situ ya Kak? Iya. Apakah ada ciri khasnya sendiri Kak atau sama saja rasanya?
3: Sama saja.
2: Sama saja, iya, ya? Nah, kalau tadi Kakak Ruth sudah membahas soal kita harus mengikuti perkembangan digital, yeah, Kak. Seperti apa nih Kak, generasi muda memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan apakah suatu budaya ini akan terus hidup atau justru perlahan ditinggalkan? Apakah generasi muda juga harus ikut melestarikan melalui sosmed, yeah, gitu, yeah, ya? Jadi memang harus, kita harus mengajak generasi muda untuk, benar, kita harus bangga nih, sagu ini harus ada,
3: ya,
2: iya, harus diperkenalkan. Jadi tidak hanya di Papua saja ya Kakak Ruth, karena, iya, memang sagu ini tadi juga teman-teman dari Sulawesi, dari Ambon kan ternyata sagu itu juga ada di sana.
3: Benar.
2: Jadi memang kita tidak boleh untuk meninggalkan itu ya Kakak Ruth.
1: Iya, baik, Kak Ruth dan juga Mbak Cikartika. Waktu sudah mau mendekati jam 14, iya, waktu Indonesia Barat.
2: Tidak terasa.
1: Tidak terasa ya. Tapi, iya, yang pasti terima kasih untuk obrolan siang hari ini di kesempatan kali ini ya. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih dari Kak Ruth, Instagram atau sosial media yang dimiliki apa nih yang bisa kita lihat untuk sagu bakarnya. Ada enggak Kak Ruth?
3: Ada.
1: Ada. Apa Kak Ruth? Iya. Instagram atau Facebook?
3: Di Facebook Ruth Puadi, Ruth Puadi. Kalau di IG Ruth Puadi.
1: Oh,
3: kalau di TikTok Dewi Kis.
1: Iya.
2: Dewi Kis.
1: Iya. Baik, kalau gitu nanti kita cari tahu deh ya seperti apa sagu, iya, bakarnya Kak Ruth ya. Baik, terima kasih Mbak Cikartika. Kak Ruth,
2: terima kasih, Mpo,
1: sudah hadir di Studio Pro4 Manokwari, terima kasih ya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya, Mbak Cikartika dan juga Kak Ruth. Salam sehat dan sukses selalu. Ya,
2: salam, Mpo.
1: Itu dia Bapak pendengar Pro4 di Nusantara, obrolan di kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Manokwari.

Selamat sore Rakan Rai, upaya penemuan kasus tuberkulosis atau TBC terus digencarkan di Bali. Dinas Kesehatan Provinsi Bali mencatat sebanyak 1.975 kasus TBC telah ditemukan. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Bali, I Gusti Ayu Raka Susanti, mengatakan penemuan kasus dilakukan secara aktif pada kelompok masyarakat berisiko tinggi. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat deteksi dini dan menekan penularan. Kota Denpasar menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 760 kasus. Disusul dengan Kabupaten Buleleng sebanyak 399 kasus dan Kabupaten Badung sebanyak 256 kasus. Screening TBC kini juga diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis. Selain hal tersebut, pembentukan tim desa dan kelurahan TBC terus didorong di berbagai daerah. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Halo, halo, halo, kalian baik. Kembali lagi nih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pastinya hanya di 106,4 MHz, Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nah, kalian Rai, apa kabarnya nih di sore hari ini? Semoga selalu sehat ya dan juga berbahagia. Semoga bisa selalu ketawa ketiwi. Nah, kembali lagi bersama saya Gede Duta di acara Pro Dangdut edisi Senin tanggal 8 Juni 2026. Seperti biasa nih, Gede Duta akan mengajak kalian Rai sekalian untuk berdendang dan bergoyang bersama dengan deretan lagu dangdut-dangdut favorit kalian. Nah, untuk kalian Rai yang nanti ingin request lagu dangdut favoritnya, bisa langsung hubungi di line telepon 0361-223361. Bisa juga senggol-senggol Deduta lewat WhatsApp di 087-898-822-420. Dan jangan lupa juga nih, bisa ikutan komen di postingan teratas Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Nah, kalian Rai, biar sore ini semakin semangat dan bergelora, mari kita buka dulu acara ini dengan sebuah lagu pilihan dari Deduta nih. Judulnya Egois dari Lesti Kejora. Selamat mendengarkan.

Masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tentu saja bersama dengan Gede Duta di 106,4 MHz, Pro 4 RI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Ya, tadi sudah Deduta putarkan nih sebuah lagu yang judulnya Egois dari Lesti Kejora. Nah, lagu dangdut ini merupakan lagu dangdut yang dirilis pada tahun 2016, Akadan Rai. Lagu Egois ini menceritakan tentang dinamika hubungan ya, sepasang kekasih yang berada di ujung tanduk.

0: Rai bisa langsung di 0361-223-361. Ayurkan Rai dipencet-pencet HP-nya. Wah, ini sudah ada penelpon. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ah, sik.
1: Gimana kabarnya, Bibi? Kita ganteng.
0: Ah, saya sehat-sehat ini.
1: Sudah jalan pasar.
0: Ini Meilin ya?
1: Iya.
0: Ih, Meilin sudah dapat gini ya, pertama ini.
1: Ya. Lagu dulu ya.
0: Oke, mau lagu apa nih, Meilin?
1: Lagunya Tanpa Kamu ya, dari Imam.
0: Tanpa Kamu. Oke, ya. Coba kita cari dulu ya.
1: Soalnya tanpa dirimu, hatiku lagi sedih.
0: Aduh, tanpa siapa tuh?
1: Ya, pokoknya ada deh.
0: Ada deh. Oke, Meilin, lagunya sudah siap ini. Mau salam-salam dulu, Kak.
1: Ya, salam dikit aja ya, biar ntar gak menggelebok gini.
0: Oke, silakan salam-salam.
1: Ya, ada Kak Danian, ini Dania, Dani Ipa. Ada Kak Mangkus Dani, terus ada Paya Narbe. Ada Batu Nindi, ada Bu Pera, ada Bu Lodre. Terus ada Patut Mancung, ada Nini Dania juga. Terus ada Pak Eka Mambal, Pak Eka Plage, ada Kak Ciatop. Ya pokoknya buat semuanya aja deh.
0: Oke, dibungkus ya, Meilin ya.
1: Pokoknya bungkus aja deh, jangan satu.
0: Oke, terima kasih.
1: Bide Duta. Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Sama-sama.
1: Oh ya, kabarnya gimana ini?
0: Sehat-sehat, Meilin. Meilin kan sehat juga nih kan?
1: Ya, sehat. Okay. Cuaca di sana gimana?
0: Cerah membara ini, Meilin.
1: Oh, di sini juga cerah, cetar membahana. Cerah hati kita berdua
0: ya. Asik.
1: Oke deh, buat Blide Duta, selamat bertugas sampai tuntas. Tarlah hati-hati. Terima kasih.
0: Dadah, bye-bye, Meilin dari Denpasar. Ya, itu tadi Meilin yang request lagu Tanpa Kamu. Nah, sekarang di Duta buka lagi nih line teleponnya. Rekan Rai, siapakah yang beruntung yang ada nih di belakangnya Meilin? Ya, ini sudah ada penelpon. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Pak Eka Mambal
0: nih. Asik. Pak Eka.
2: Ya, menggelbung.
0: Oke.
2: Kok lagu-lagunya deh.
0: Lagu apa nih?
2: Lagu ngebor, cewek-cewek nanti yang lagu ngebor, Bu.
0: Lagu ngebor.
2: Inul.
0: Goyangnya Inul ya.
2: Ya, goyang Inul tuh tadi kan, Bu.
0: Oke, goyang Inul.
2: Ya, buat Mbak Dania, Mak Meilin, terima kasih ya. Mungkin lagi galau dia tuh.
0: Ya, mungkin tanpa kehadiran Pak Eka kayaknya.
2: Ya, pokoknya Pak Eka hadir baru enggak galau dia.
0: Bener.
2: Yang paling bagus sih Sandu.
0: Kan emang ganteng Pak Eka, weh.
2: Iya. Ya, salam-salam dulu ya.
0: Iya, silakan.
2: Monggo Bu Susi, monggo Bu Susi. Ini yang request nyul ini tadi Mbak Ida. Mbak Ida yang dihubung. Mbak Ida.
0: Aduh, rekan Rai, Niki, Pak Eka Mambal ternyata terjatuh. Ya, jadinya terpotong sedikit ya salam-salamnya Pak Eka. Nggak apa-apa Pak Eka, nanti bisa dicoba lagi. Ya, itu tadi dua penelpon kita. Sekarang coba di Duta chat deh, di Facebook ada yang udah nyolek nggak nih ya. Wah, Kadang Rai, ini sudah ada nih Kadang Rai yang nyolek Deduta lewat Facebook. Deduta coba bacakan dulu ya. Oke, kita mulai dari Semeton Tabanan nih. Ada Arya Astra yang ikutan goyang. Salam kepada semua penggemar dangdut katanya, dimanapun berada, semoga sehat selalu dan berbahagia. Terima kasih Pak Astra. Oke, kemudian ada Pak Wayan Siaje dari seputaran Mas Ubud yang ikutan goyang. Dan selanjutnya ada Pak De Apong Klungkung Tegak yang hadir dan goyang. Wih. Lalu dilanjutkan ada nih Pak Beli Oke Mulyarto dari Padang Sambean yang ikutan goyang.

0: Dan kemudian ini ada Bliwase Colleagues ya, dari Antigua yang ikutan hadir dan bergoyang. Yesuk semua. Nah ini ada nih langsung yang nyenggol nih, yang nyolek nih di WhatsApp baru saja nih, dititipin salam sama Melin, langsung muncul Nini Dania, Niki Wenten ye, yang ikutan goyang. Kemudian ada Ibu Swartini dari Sedang yang ikutan goyang. Katanya salam ke Nini Dania, Mbah Indira, Nini Ita, Nini Tunindi, Niang Kirana dan Mangku Sudani, Nini Hayuna juga. Gesuk semua Bu Wayan Swartini. Oke, akan lagi itu dia yang nyolek-nyolek deduta lewat WhatsApp dan juga Facebook. Sekarang kita putarkan ya lagu requestan dari Maylin yang judulnya Tanpa Kamu, dan dilanjutkan dengan lagu requestan dari Pak Eka Goyang Inul.
1: Nah, suara hati.

Tradisi unik, upacara perang ketupat atau sering juga disebut acirah pengangon merupakan upacara di Pulau Bali yang bermakna sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada Ide Sang Yang Widiwasa atas hasil panen serta terhindar dari kekeringan. Juga doa untuk memohon keselamatan, kesejahteraan umat manusia. Upacara perang ketupat ini diadakan di Desa Kapal, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Upacara perang ketupat ini adalah salah satu tradisi adat budaya umat Hindu di Bali yang tergolong unik dan merupakan warisan leluhur yang masih dilaksanakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sampai saat ini. Upacara perang ketupat pertama kali diadakan pada abad ke-13 Masehi, dirayakan satu tahun sekali. Biasanya, sebelum upacara perang ketupat dimulai, diawali dengan melakukan persembahyangan bersama di pura setempat untuk memohon kepada Ide Sang Yang Widiwasa agar upacara perang ketupat yang dilaksanakan bisa sukses dan memberikan kesejahteraan dan keselamatan bagi para warga desa. Setelah selesai melakukan persembahyangan di pura, peserta menyiapkan amunisi, dan amunisi tersebut adalah berupa ketupat hasil dari sumbangan para warga desa Kapal yang berjumlah ribuan yang dikumpulkan untuk digunakan melempar musuh atau lawan. Setelah upacara perang ketupat selesai, maka mereka saling berjabat tangan, berpelukan dengan sukacita dan tidak ada dendam di antara mereka.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Abis, Ayu bingung bu, mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap bu, laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
4: Sarang. Roma, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: maafin Inul ya. Udah dulu ah.
1: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik, angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, ini sih ngada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
3: Nak dini seboi Raga, nak rawas angon.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal sih. Si Haji Tiang nih tuh.
1: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro Dangdut.

0: Halo Kang Rai, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tentu saja bersama dengan Gede Duta di Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ya, tadi sudah kita putarkan dua lagu nih. Yang pertama ada lagu Tanpa Kamu dari Imam S. Arifin ya. Lagu ini merupakan lagu dangdut melo legendaris nih, yang diciptakan oleh Imam S. Arifin. Nah, lagu ini juga menceritakan tentang kesedihan dan kepedihan seseorang yang merasa hampa dan kehilangan saat menjalankan hidup tanpa kehadiran kekasih tercinta. Lalu dilanjutkan dengan lagu Goyang Inul tadi ya, dari Inul Daratista, yang merupakan lagu populer di tahun 2003. Dengan liriknya yang ikonik, di mana menyebutkan bahwa dangdut tak goyang bagai sayur tanpa garam. Memang dangdut itu kalau kita gak goyang, keadaan raya itu kayaknya ada yang kurang gitu loh. Oke, Ken Rai, sekarang saatnya kita buka kembali nih line teleponnya. Ken Rai, silakan di 0961-223361. Nih, Niki sampun menonton penelpon. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut, acara kita.
0: Asik, asik, asik.
1: Asik.
0: Ini
1: Pak Eka Mambal ya?
0: Iya, tadi Pak Eka Mambal.
1: Ya, Pak Eka, ya opo kok gelepuk. Makasih kolingannya buat juru susi ya.
0: Oke.
1: Tumben saya masuk di dangdut nih, coba-coba loh.
0: Oke, ini artinya dengan Ibu juru susi nggih?
1: Iya.
0: Oke. Salam kenal Ibu.
1: Salam kenal mewali. Tumben saya lagi ada di Puri nih, jadinya coba-coba masuk dulu.
0: Syukurnya naik.
1: Istirahat.
0: Iya, lagi istirahat nggih.
1: Menikmati secangkir teh.
0: Asik, lagi rehat dengan tehnya.
1: Gimana kabarnya?
0: Saya sehat, Ibu Jero.
1: Sama, saya juga sehat.
0: Iya. Situasi di sana gimana, Ibu?
1: Ya.
0: Situasi cuaca gimana?
1: Panas.
0: Hangat. Dan juga.
1: Iya, dibanding kan dingin.
0: Iya, benar. Iya, Ibu. Ibu Jero mau request lagu apa ini?
1: Lagu ini ya. Ada Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto, yang judulnya apa nih?
1: Pacar Punya Akhirat.
0: Apa tadi? Maaf Ibu, bisa diulangi?
1: Pacar Dunia Akhirat.
0: Oh, Pacar Dunia Akhirat. Ya. Coba kita cari ya. Pacar.
1: Mau kirim-kirim dulu ya.
0: Inggih, silakan.
1: Nggih, buat Nyang Kirana Punati Katreninyang. Ini kita pecate. Pak Yanarto, ayo munggah-munggah, ayo. Bu Eka Pede, suksesmu Bu Eka. Ini saya sudah masuk di Pro Dangdut. Saya malu dapat callingan taruh di Pro Dangdut, tapi nggak bisa. Gimana ya?
0: Nggak bisa balas.
1: Dengan kerjaan. Pak Judi Luhu, Pak Eka Mamba. Janganlah. Yang penting tadi sudah dapat goyang kok dari Inulnya.
0: Iya benar.
1: Ya, Mbak Indira, sukses Mbak Indira gitu, mungkin sehat Mbak Indira. Bu Sinta, makasih kelingannya. Direskani, Mimi Tuati, sukses kelingannya ini dah semua tak balas. Kak Prikili, Pandepi, Pak Angga, Mimi Mika, Bliko Mampandu. Ya Pak Eka Plake, Bu Eka Saputra, Bu Eka Cempiti, suksema kelingannya Tunini, suksema Tunini, Pak Gunawan, Bu Anawang aja gede, Pak Polres Jaya, buat dengan Deduta ya.
0: Iya, Deduta.
1: Sukses dengan tugasnya. Dadah
0: bye-bye. Dadah bye-bye, Bu Jero Susi dari Bangli. Ya, itu tadi Bu Jero Susi ya, yang request lagu Pacar Dunia Akhirat. Ya, kembali nih, dari Duta buka line teleponnya. Akan Rai, siapakah yang ada di belakangnya Bu Jero Susi? Silakan di 0361-223361. Nah, ini sudah ada penelpon yang masuk. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pradangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut. Niki Mbah Tunindi.
2: Bunga di atas meja. Jangan aja ketawa tadi.
0: Kalau enggak ketawa, enggak ketahuan.
2: Apa kabar Ketua Duta Bagus?
0: Sehat-sehat Mbah Tunindi cantik. Mbah Tu gimana ini? Sehat kah?
2: Sehat ya. Baru habis ngodalin Ketua Duta.
0: Oh, habis ngodalin di mana Niki? Ya.
2: Di sini di depan rumah.
0: Oh, oke. Okay.
2: Di tanah lot ya. Dua soroh.
0: Oh, dua soroh.
2: Iya, dua soroh. Iya.
0: Oh, baru artinya ini lagi rehat ya?
2: Hah?
0: Ini Bu Mbah Tunindi lagi rehat, lagi istirahat ini.
2: Iya, maunya tidur-tiduran lah gitu. Ah. Pas masuk.
0: Iya.
2: Mbah Duta. Request lagunya dulu ya.
0: Lagu apa nih Mbah Du?
2: Apa ya?
0: Apa-apa-apanya dong.
2: Sedih-sedih gitu ya. Yang sedih-sedih pokoknya ya.
0: Yang sedih-sedih.
2: Ratapan anak diri aja.
0: Oke, ratapan anak
2: diri. Iya, kan ada yang cowok itu yang nyanyikan siapa itu deh.
0: Dari Arafik nih.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ya salam-salam dikit ya.
0: Oke, silakan.
2: Tadi saya mutang ini. So, sekarang saya bayar lagi dikit nih.
0: Oke, silakan.
2: Iya. Tadi Jero Susinya. Jero Susi, selamat sore Jero. Dan sekarang Bu Dikmas, Bu Yan Suartini, selamat sore. Siapa lagi? Bu Lu Sekar juga selamat sore. Nini Santa yang belum di calling ini ya. Nini Mika juga selamat sore. Terus Niang Sri yang ada di Kerobokan selamat sore juga ya. Yang lainnya sudah tadi ya. Terus sekarang Nini Ita, Kak Ciatop naik-naik Kak nih. Nini Ita naik-naik. Terus siapa lagi? Nini Ayuna juga yang belum-belum tadi ya. Ya, itu aja dulu ya.
0: Oke.
2: Ya, terima kasih atas waktunya Gede Duta Bagus
0: Genjing. Sama-sama,
2: selamat bertugas. Oh, ini Nini Itanya nyolek.
0: Ah, langsung dicolek.
2: Ya, dicolek lagi. Ya. Oke, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Mbah Tunindi dari Tanah Lot. Oke, Kang Rai, itu dia tadi dua penelpon kita yang sudah request lagu dan juga salam-salam. Nah, Duta, ingatkan kembali nih Kang Rai yang ingin nyolek-nyolek bisa langsung di WhatsApp 04 di 087-898-822-420 dan juga bisa komen di postingan teratas dari Facebook Programa Budaya. Nah, Duta bacakan dulu nih sedikit nih, ada yang udah nyolek nih di Facebook, ada Pak Wayan Brata dari Batu Bulan yang ikutan goyang. Dan juga ada Bli Ari Dinamika dari Tohpati Klungkung yang ikutan bergoyang. Nah, ini ada Mbah Egi yang langsung nyolek nih, terima kasih Mbah Egi. Oke, Kang Rai, itu dia tadi yang nyolek-nyolek di WhatsApp dan di Facebook. Oh, ini ada yang ketinggalan nih. Wah, langsung nyolek nih. Ada Mbah Indira yang ikutan goyang. Ya, terima kasih Mbah Indira. Dan ini ada Kak Gede Alwin Danendra dari Banjar Samian Undagi Timpak Tabanan yang ikutan bergoyang. Oke, sekarang saatnya kita putarkan nih lagu requestan dari Raga dan Rai. Selamat menikmati.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kamu lagi yang harus mengadu.

Akan raih kecanduan judi online kini menjadi perhatian karena tidak hanya menguras keuangan tetapi juga mempengaruhi kesehatan mental dan juga fungsi otak. Di Bali, terapi stimulasi magnetik otak atau repetitive transactional magnetic stimulation atau RTSM mulai diperkenalkan sebagai terapi pendamping untuk membantu mengurangi dorongan bermain judi online. Dokter spesialis kesehatan jiwa Sudirman Medical Center, Dr. Igusti Rai Putra Wiguna, mengatakan terapi ini bekerja dengan memberikan stimulasi pada areal otak yang berperan dalam mengendalikan emosi, pengambilan keputusan, dan kontrol impuls. Menurutnya, kecanduan judi online berkaitan dengan gangguan sistem penghargaan di otak akibat lonjakan dopamin yang terjadi berulang saat seseorang berjudi. Meski demikian, terapi RTMS bukan solusi instan dan tetap harus disertai terapi psikologis, perubahan perilaku, serta dukungan keluarga dan lingkungan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Halo, halo, halo, Kang Rai masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tentu saja masih bersama dengan Gede Duta di 106,4 MHz, Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya, Kang Rai, tadi sudah kita putarkan nih sebuah lagu yang judulnya Banyu Langit dari Didi Kempot. Nah, lagu ini merupakan lagu campur sari yang menceritakan tentang kerinduan mendalam seseorang yang ditinggalkan oleh kekasihnya dan tentu saja menagih janji pertemuan di kawasan Gunung Langgeran, Yogyakarta.

0: Saatnya mari kita buka lagi nih line teleponnya. Kalian Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0361223361 ya. Ini sudah ada penelpon, mari kita sapa dulu. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gede Duda.
0: Asik. Nini Dania.
1: Iya, pas di atas bunga di atas meja.
0: Pas ya Nini Dania.
1: Akhirnya dapat sudah dari tadi mencet-mencet HP baru bisa naik.
0: Iya, baru dapat kesempatan ini Nini. Nini lagi berduaan kah itu?
1: Iya, biasa.
0: Sudah ngeteh.
1: Udah selesai ngeteh, tinggal santai menunggu orang belanja ini.
0: Oke. Lagi nunggu orang belanja. Nah, Nini dan Kakek niki kabarnya gimana?
1: Ya, baik-baik saja. Pastornya pasti sehat. Kado Gede Duta gimana?
0: Sehat juga, Nini.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Nini dan ya, sambil nunggu nih mau request lagu apa?
1: Lagunya apa ya? Untuk siapa yang dari Mirna Wati itu ada ya?
0: Untuk siapa? Siapa dari Mirna Wati ya?
1: Iya.
0: Oke, lagunya sudah siap ini.
1: Iya, salam dulu.
0: Oke, silakan.
1: Ada Mak Indira, Anik Kapal, Mok Melin dan lain tadi ya.
0: Sudah.
1: Ada Pandepi, ada Budek Kemang Mete, ada Gek Mas Payang juga, Nini Ita, Nini Mika, Gus Bawo, Biken Arok, Beka Batu Bulan, Eka Sempidi, ada Bu Ana, ada Payan Arbo, ada Kak Ciatop juga, ada

0: siapa lagi nih ya. Ada Abu Agung Gua, lu dekat biasa ya, ada Kak Pedas juga, Yoga Saputra, ada Mokrai, siapa Batu Pandek ya. Ya, bungkus jadi satu pakai daun pisang, jadi ada duta ya.
1: Oke, pakai daun pisang ya.
0: Duta, okay. Selamat tugas, makasih, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye, Nini, dan juga Pekak Dania dari Sanur. Akhirnya yang disalam-salamin dari tadi, Nini dan juga Kakek Dania naik juga ya. Semoga Nini dan Pekak Dania selalu sehat nih. Ya, Akhirul Merai kembali nih, duta buka line teleponnya. Siapakah ini yang berada di belakangnya? Nini Dania. Nah, sini udah ada penelpon nih. Mari kita sapa. Halo Prodangdut.
2: Halo, halo, Prodangdut. Dangdut adalah kita, Deduta.
1: Asik, asik, asik.
2: Asik, asik, asik.
1: Sebentar dulu, ini dari daerah mana ini?
2: Dari daerah Kerambitan.
1: Kerambitan. Mbak Indira.
2: Iya, di atas meja.
1: Oke, Mbak. Bertemu lagi kita.
2: Apa kabar, Deduta?
1: Sehat, Mbak. Mbak, gimana kabarnya?
2: Jelaslah sehat juga.
1: Oke.
2: Cuacanya terang benderang di sini deh, Duta.
1: Sama di sini juga, Mbak. Terang dan panas.
2: Ya, terang panas, tapi dingin deh, Duta.
1: Oh, di Tabanan dingin ya?
2: Ya, dingin mau mandi, Mbak. Ini jadinya bikin air hangat dulu.
1: Ah, udah mau mandi nih.
2: Ya, jam 5. Jam 5 aja harus mandi.
1: Oke, sambil menunggu air hangatnya mateng nih. Ya. Mbak Indira mau request lagu apa?
2: Lagunya apa, Dek Neha? Sakit gigi aja ya.
1: Sakit gigi dari Maggie Set ya?
2: Ya. Oke. Nengok dikit deh, Duta.
1: Silakan, Mbak.
2: Ya. Buat Deduta juga pasti sudah sehat ya.
1: Ya sehat.
2: Ada yang tadi Rini Dania sama Kakek Dania. Yeah. Ada Mbok Wayan Jinar nih di anu di apa namanya dia ini di Sakenan.
1: Oh, Sakenan. Yeah.
2: Ya, ada lagi Bu Jero Susi ya. Yeah. Ada Bu Eka Bebe kalah dia ya. Kak Ciat juga kalah Pak Ciat.
1: Ah, dikalahin Mbak Indira.
2: Kak Lisa naik Kak Ciat. Ya, ada juga Nini Ita ya. Ada Niang Kirana, ada kita lama Mbak enggak dengar suaranya. Mudah-mudahan dia sehat ya, Dedu Kaya. Ada juga Nini Twade, Bu Ayan Suartini, ada Tante Jerman, ada Bu Anna, ada siapa lagi ini ya? Ada Nini Santa, Dahweni, Mbak Hege yang kekerang, Lumiang Seri juga. Mang Budok ini juga ikutan, Dedu Kaya.
1: Iya, semua.
2: Ya. Juga ini Nini Bagas dia ikutan juga sehat sehat Nini. Ada Kak Mangkus Dani juga ya, Pak Depi, siapa lagi dikit ya Deduta, Pak Dikarjo itu ya, itu aja kayaknya yang belum ini di connect. Bungkus jadi satu ya Deduta ya.
1: Oke, dibungkus jadi satu ya.
2: Pak De polos jayo nih juga lama enggak dengar suaranya. Mudah-mudahan sehat Pak De, naik-naik Pak De.
1: Naik-naik Pak De.
2: Juga Pak Wo juga ya. Ya itu aja Deduta.
1: Oke, Mbak.
2: Oke, Deduta. Terima kasih. Dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye. Mahindira. Semoga lagu Sakit Gigi dari Maggie Set, requestan dari Mbak Indira, bisa menemani Mbak Indira sambil nunggu air hangatnya mateng. Yeah. Oke, sekarang saatnya Duta kembali nih bacakan yang nyenggol-nyenggol di WhatsApp nih. Nah, ada Nini Hayuna yang ikutan goyang. Suk semua Nini, sudah nyarangin. Nah, kemudian ini ada Nini Nyoman Sudiati dari Drupadi dan Pasar yang ikutan nih di acara Prodangdut. Suk semua Nini.

Sekarang cuba dia duta cek ya Facebooknya ya. Okey, Facebooknya sudah duta bacakan semua. Jadi sekarang saatnya kita dengarkan nih lagu requestan dari Mbah Indira. Untuk siapa?

Omet Omedan. Memasuki awal tahun baru Saka, tepatnya hari ngembageni atau sehari setelah hari suci Nyepi, masyarakat Banjar Kaje Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar menggelar tradisi unik Moomet Omedan. Tradisi Moomet Omedan diawali oleh para pemuda-pemudi Banjar setempat melakukan persembayangan dan menampilkan barong bangkung. Memasuki areal depan Banjar, pemuda dan pemudi berbaris dan disemprotkan air, kemudian mengangkat satu persatu anak perempuan dan laki-laki melakukan tradisi omet-omedan. Biasanya, tradisi ini dilakukan oleh remaja putra dan putri yang belum menikah. Ketika mereka melaksanakan tradisi omet-omedan, akan disiram dengan air.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang Ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Rujak kuah pindang. Rujak kuah pindang merupakan salah satu kuliner ikonik Pulau Bali. Berbeda dengan rujak biasanya, kuliner ini menggunakan kuah pindang atau kaldu cair hasil rebusan ikan tongkol. Rujak kuah pindang diyakini lahir dari kreativitas warga pesisir Bali yang memanfaatkan sisa air rebusan ikan tongkol agar tidak terbuang percuma. Pembuatan rujak kuah pindang dimulai dari memasak kaldu cair rebusan ikan tongkol dengan daun salam, serai, dan juga lengkuas. Kemudian mengulek cabai, terasi bakar, garam, dan juga gula pasir. Lalu, hasil ulekan akan disiram dengan kuah pindang. Baru dicampurkan dengan buah-buahan yang diiris tipis atau diserut. Kombinasi rasa gurih kaldu ikan dan rasa pedas cabai bertemu dengan rasa asam dan renyah buah-buahan menghasilkan rasa yang kompleks dan menyegarkan. Rujak kuah pindang dijamin akan bikin kamu ketagihan, apalagi kalau dinikmati saat terik matahari.

0: kalahkan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jik tiba Maide, Maide kapeng
2: memulai acara dogang gantal nih. Ayo main, main, main.
0: Yah, sajo. Salamnya mau dogen jik tiba belinyoman yuk kangkung.

0: Masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tentu saja bersama dengan Gede Duda ya, Kadang Rai. Ya, tadi sudah kita dendangkan sebuah lagu ya dari Maggie Set yang judulnya Sakit Gigi. Ya, lagu ini merupakan lagu dangdut populer yang bercerita tentang kekecewaan seseorang yang diputuskan akibat masalah materi atau uang. Hingga muncul ungkapan ikonik ya, Kadang Rai, yang kita semua tahu, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Sekarang saatnya Duda buka kembali nih line teleponnya. Silakan kalian Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Kenapa ada dangdut dangdut dangdut kita ada juta.
0: Iya. Didi. Ege, Bu Ladra. Ige Bu Ladra.
1: Aduh, mari ketemu Dada Juta berdada.
0: Iya, baru berjumpa kita Bu Ladra. Bu Ladra, gimana kabarnya ini?
1: Masih ada Juta, ada Juta. Kenapa? Ada Juta.
0: Gimana Bu Ladra? Putus-putus tadi suaranya. Bu Ladra putus-putus Niki suaranya.
1: Coba di mana deh?
0: Bu Ladra lagi di mana ini? Bu Ladra mohon maaf ini suaranya putus-putus. Bu Ladra mau request lagu apa nih? Ini Bu Ladra. Bu Ladra, mau request lagu apa nih? Bu Ladra, mau request lagu apa nih?
1: Lagu apa ini?
0: Lagunya lagu apa ini?
1: Lagu Sepiring.
0: Oh, Sepiring berdua. Iya, makan apa kita Bu Ladra?
1: Makan satay.
0: Makan satay. Ini
1: makannya ada kita sekarang berdua.
0: Berdua, sendiri berdua ya makan satay. Ini Bu Ladra.
1: Aduh, dek, dong kasih itu dek.
0: Kenapa ini ke Bu Ladra? Gimana gimana?
1: Ada juta, sama ada juta. Nanti mudah pulang, betul-betul remaja ada juta.
0: Iya, terima kasih doanya Bu Ladra.
1: Iya. Penyiarnya semua aja ya.
0: Oke.
1: Pak Deka, Pago, Pak Deka, Pak Eka, Pago, Pago, naik ya. Pak Eka, Mama, salam sama Ibu Adrolin Sibang ya, Pak. Aika Mama. Ya, Ma Ayuna naik Ma. Mas Denini, Bu Dekardiasi, Bu Swartini, Nini Agus sering mengui Ma Hegi. Anik Santa naik nih. Ini yang ke sawah, ini yang kisri naik ya. Dong yang sanur, dong yang yoga, Pak Yanarbo, Bermang Kusedani, Pak Komang Panu naik ya. Nek lanya sudah bareng Mas anak nih sarang kakek. Ya begitu aja deh.
0: Oke, Bu Andre.
1: Sebelum ditoleng, ibu kutu ke Boywo lagi satu.
0: Hampir lupa ya.
1: Ya lupa saya, nak baik sekali sama Ibu Lodro.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya? Ya begitu aja ya.
0: Oke, dibungkus ya, Bu Lodro.
1: Ya sebelum ditoleng. Bungkus saja jadikan satu ya deh.
0: Jadikan satu, nge Bu
1: Ladra.
0: Nge Bu Ladra bagus. Nge Bu Ladra cantik.
1: Kalau pulang mampir ke rumah Ibu Ladra sama Nenek Galuh sama Nenek Janger.
0: Oke, banyak nama ya Nenek Galuh, Nenek Janger.
1: Nanti malam lagi berjodoh ya deh.
0: Astungkara, nge.
1: Iya, ya menikah aja deh kita. Dadah,
0: Bu Ladra, dadah, bye bye. Ya itu tadi Ibu Ladra, utawi Nenek Galuh atau Nenek Janger. Iya kan Rai, kembali nih dari Utah Buka line teleponnya. Siapakah nih yang beruntung yang ada di belakangnya Bu Londra? Silakan kan Rai di 0312233361. Nah ini udah ada penelpon, mari kita sapa. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ibu Eka.
2: Baru dapat monitor dari pagi.
0: Iya, lagi ada kesibukan, Ge.
2: Iya, tadi kecekku Maria tadi.
0: Oh, nge.
2: Kremasi keponakan.
0: Oh, nge.
2: Baru nyampe di rumah jam 3 tadi lebih. Langsung lihat jam, langsung on radio.
0: Iya, langsung on radio, weh, mantap.
2: Tapi dengar Ibu Susi naik kok, Bu Susi, Bu Jero Susi.
0: Dari awal dong Ibu udah ya, monitor.
2: Iya, dari awal Pak Eka menggelebuk ya.
0: Inge.
2: Jatuh ya, sakit gigi ya. Ada Melin pertama tadi ya.
0: Inge, pembukanya Melin.
2: Dari Melin. Siapa lagi ya, Nini tuh Nini, Bu dengar ya.
0: Inge.
2: Tadi Bu Lodro, Bu Lodro kalau on air di Pro Dangdut. Jangan nak begitu Bu, lihat waktu, waktunya sedikit sekali nih. Untung kebagian lagi satu nih ya.
0: Ya, pasti kebagian
2: gitu. Gitu ya, bagi-bagi waktu. Kalau mau gatre, salam, cus gitu nak eh. Biar kebagian teman yang di belakang, masih banyak yang ngantre nih di belakang. Lagu dapat lagu ya?
0: Dapat nih lagu, lagi satu lagu apa nih?
2: Tanaman makan pagar ya. Pagar makan tanaman. Oh, wadeng. Jero Mangku, Nani ikutan nih.
0: Iya, semua.
2: Selamat sore Kak Mangku. Ampura semalam teleponnya nak diangkat ya. Kalau diangkat nanti nak bisa tidur lagi. Habis bernostalgia sama Tutmus. Di nostalgia apa di lagu ya? Langsung tidur. Langsung plus tidur langsung gitu.
0: Langsung tidur, nge.
2: Iya, yang sudah ikutan tadi nih Mang Panu, Kak Dania belum ya?
0: Nge.
2: Kak Dania sama Nini, ini selamat sore. Nge. Dan yang Kirana juga. Bu Jeru Jerman, Mahindira tadi ya, walek Mahindira. Selamat sore Mas, sehat selalu, lanjut sehat ya, jangan sakit lagi.
0: Nge,
2: sekarang dirimu nggak bisa lancong ke pesta seni nih.
0: Kenapa tidak?
2: Lalu ibu nggak bisa. Gantian nih.
0: Oh gitu.
2: Terus ada dong Badung Uban, adikku salam tuh, sehat selalu dirimu laris manis nih ya. Mungkin banyak sekali pesanan ini mau sugihan Jawa, sugihan Bali ya.
0: Astungkara.
2: Buat semua-semuanya deh biar bisa muter lagu ya deh ya.
0: Oke, aman kok Ibu.
2: Terima kasih Maduat Beduta, selamat bertugas, pulang waspada, hati-hati ring margi, mana selamat ring jero. Buat semua-semuanya dah karena waktu niki nggih. Biar bisa muter lagu ya.
0: Oke, Bu.
2: Pak Yanarbo aja lagi satu tuh paling rajin ngoling Bu Eka tuh.
0: Inge.
2: Terima Bu Jero Chandra juga ya. Inge. Buat semua-semuanya deh salamnya kompak selalu, diikat jadi satu. Bukannya lupa ini karena waktu ya.
0: Inge, ke Bandung,
2: supaya bisa muter lagu nih. Oke, dadah Duta.
0: Oke, Bu Eka.
2: Yuk, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Bu Eka Bebe dari Batu Bulan. Ya, Kang Rai, ini waktunya sudah mepet nih, udah kejepit pintu dari Duta ini. Nah, gak kerasa nih akan meraih kebersamaan kita di acara Prodangdut sore hari ini. Harus sudah disudahi sampai sini. Terima kasih untuk akan meraih yang sudah setia mendengarkan, ikut request lagu, kirim salam, nyolak-nyolek, dan meramaikan bersama Deduta nih di 24 RRI Denpasar. Nah, semoga lagu-lagu dangdut yang diputarkan hari ini bisa menghibur hati Raka dan Rai sekalian, ye. Oke, Deduta tutup nih acara Pro Dangdut sesi hari ini. Terima kasih semuanya dan dadah, bye-bye.

Rakan Rai, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Minggu siang dini hari. Dalam kunjungan tersebut, Presiden berdialog langsung dengan siswa, calon siswa, dan orang tua untuk melihat perkembangan program Sekolah Rakyat. Presiden mengatakan program Sekolah Rakyat ditujukan untuk membantu masyarakat kurang mampu memperoleh akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan menjadi kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam dialog tersebut, Presiden menerima laporan tingginya minat masyarakat Bali terhadap Sekolah Rakyat. Di SRMP 17 Tabanan, jumlah pendaftar mencapai sekitar 400 orang, sementara kapasitas yang tersedia hanya 270 siswa. Melihat tingginya animo masyarakat, Presiden menginstruksikan agar jumlah sekolah rakyat di Bali segera ditambah. Bahkan ke depan diharapkan setiap kabupaten dan kota di Bali memiliki sekolah rakyat. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Tradisi Memunjung. Memunjung merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan membawa persembahan ke setra atau kuburan tempat sanak saudara yang masih dikubur. Memunjung biasanya dilakukan pada hari raya Galungan, Kuningan maupun Pagarwesi. Namun, tradisi memunjung untuk hari raya Pagarwesi biasanya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Umat Hindu percaya ketika seseorang meninggal dunia dan masih dikubur di desa adat setempat, maka rohnya masih dalam kekuasaan Sang Hyang Prajapati. Dengan kata lain, rohnya masih berada di sekitar tempat dikubur. Karena itulah, umat Hindu di Bali menjalankan tradisi memunjung dengan membawakan sejumlah persembahan berupa makanan dan diletakkan di atas kuburan keluarga yang telah meninggal. Uniknya, persembahan yang dibawa berupa makanan maupun minuman kesukaan orang yang telah meninggal tersebut. Tradisi memunjung dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang sudah meninggal. Selain itu, memunjung juga menjadi ajang silaturahmi keluarga selama hari raya.

0: keponakan tante. Nih, lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tahu. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja isi MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak?
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Mudaras Akhir Margi Hayam Ruk Nomor Pitung Dasa Denpasar Kelun Rai Kantung Sarangin 24 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Akhir Rai Muali Kecunduk Sarang Titiang Gede Dutangih Ring Acara Lingsir Sanja Sanai Pacang Kecenin Inde Informasi Adat Istiadat Lan Keselingin Antuk Tembang-Tembang Pop Bali. Iring Rahina Mangkin, Rahina Somo, tanggal Kutus Juni 2016 likur. Deduta pacang nyarangin akan rai niki ngawit jam 5 kantor sepuput. Deduta bertugas ring galah jam 7 sanja waktu Indonesia Tengah. Ye. Inggih kan rai pinaka pengawet dedutan iki asiki temang kadurin dutang. Judulnya ne pinjam dulu 100 saking rai Penny.

0: kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Pantun Serangin Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Minggir kan rai, ring acara lingsir sanje rahina mangkin, deduta pacang nyobiahin niki, terkait informasi tentang adat istiadat sanewenten ring Bali. Nah, sini mangkin deduta pacang nyobiahin terkait dengan tradisi makering-keringan dari desa adat Banyuning, Buleleng, Bali. Nah, tradisi makering-keringan puniki merupakan permainan rakyat sakral nih yang berwujudan sukacita yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat desa adat Banyuning, Kecamatan Buleleng. Nah, kemrai tradisi makering-keringan puniki disengarakan setahun sekali sebagai bagian dari ritual keagamaan Hindu ring desa adat Banyuning. Nah, tradisi niki berbentuk permainan rakyat utawi permainan anak-anak niki yang dipadukan dengan aksi saling mengolesi seluruh tubuh dengan endut utawi lumpur dan juga adeng. Nah, tradisi niki biasanya digelar pada hari Budo Kliwon Ugu berdasarkan kalender Bali nggih, bertepatan dengan hari penutupan rangkaian upacara besar yaitu Piodalan Agung Ring Pura Gede Pemayun Banyuning. Nah, lokasi atau tempat tradisi niki dilaksanakan adalah di Jabesisi nggih, dari Pura Gede Pemayun Banyuning.

Nah, untuk kegiatan atau pelaksanaan tradisi Mekering-keringan puniki dilaksanakan dan diawali dengan persembahyangan bersama dan dilanjutkan dengan pembersihan areal pura sebagai wujud bakti.

Kemudian ratusan warga akan secara spontan nih berkumpul, mulai dari anak-anak, remaja, remaja hingga orang tua. Dan di sanalah dilaksanakan tradisi makring-kringan di mana mereka saling mengejar, berkejar-kejaran dan saling mencoreng atau mencoret tubuh mereka satu sama lain dengan riang gembira menggunakan endet utawi lumpur dan juga arang. Yeah. Nah, Kang Rai, segitu dulu informasi terkait dengan tradisi makring-kringan. Sejangkapnya nih, Duta Pacang lanjutkan ring nanti nih setelah tembang yang satu ini.

0: Sebentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku nggak bisa sarapan deh, cepet-cepet nih.
1: Mangkin dumun, Gek. Sampun, Muspa. Ilingang mepamit tim rajan, nunas paswecan ide betara yang guru. Mang depoleh tuntunan lan kerayuan, Gek.
0: Ibu, apa sih paswecan-paswecan? Gek nggak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti G ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, G. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
2: Tari baris pendek. Baris pendet adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendet membawa canang yang disebut canang oyot. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

Kadun Sangin Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Akhirnya rai, mewali bahwasan ini tradisi makering-keringan yang ada nih kiring desa adat Banyuning Buleleng. Nah, kalian rai, ternyata tradisi niki tidak lepas dari makna dan juga nilai-nilai tradisi nggih. Nah, tradisi makering-keringan niki merupakan sebuah ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Ida Sang Yang Widiwasa atas kelancaran serta kesuksesan upacara piodalan agung ring pura gede Pemayun Banyuning. Nah, selain itu menyentuh lumpur di areal pura juga dimaknai sebagai kelengkapan bakti kepada tanah kelahiran nggih. Selain itu, tradisi makering-keringan iki juga berfungsi sebagai media hiburan atau pelepas penat iki bagi krama desa setelah berhari-hari bergotong royong menyiapkan ritual suci. Selain itu, tradisi iki juga berfungsi untuk menyatukan seluruh elemen masyarakat yang ada mulai dari anak-anak hingga dewasa. Tradisi niki juga mengajarkan nilai kesetaraan status sosial nggih kadang rai nggih saat tubuh pemeran niki atau pemain tradisi makering-keringan niki terkena lumpur dan arang, tidak ada lagi perbedaan antara status sosial yaitu kaya atau miskin, di mana hubungan antar warga menjadi lebih harmonis karena kompetisi dalam permainan dilakukan secara sportif dan tanpa ada rasa marah atau dendam. Hingga akhirnya rai mesenakan dumun lebas dari utapas yang wali niki nyarang akhirnya rai membahas sejangkap naiknya nih tentang tradisi makering-keringan puniki. Tetap setia ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
5: Kerajinan anyaman bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

Terus 6,4 MHz Serang Rai Kantun Sarangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ini Serang Rai mewali bawasan indik tradisi makring-keringan saking desa adat Banyuning Buleleng. Nah, Serang Rai ternyata tradisi puniki sudah diwariskan turun-temurun nih sejak ratusan tahun yang lalu oleh para leluhur desa adat Banyuning. Nah, dulu permainan atau tradisi makring-keringan niki murni hanya permainan fisik tanpa menggunakan media endut atau arang. Namun seiring waktu tradisi niki atau permainan niki dipadukan dengan aksi colek menyolek endut dan juga adeng, dan hal ini membuat tradisi makring-keringan niki menjadi lebih meriah. Nah, Kang Rai, tradisi makring-keringan di desa adat Banyuning Buleleng puniki merupakan simbol harmoni antara spiritualitas manusia dan juga alam. Meskipun menggunakan media lumpur ya dan arang yang kotor ke Kang Rai, namun tradisi ini justru melahirkan pembersihan sekat sosial nih dan ego manusia, di mana keberhasilan memadukan tradisi makring-keringan niki dengan aksi colek menyolek endut dan juga arang niki menjadi bukti nyata bagaimana komunikasi budaya dan adaptasi mampu menjaga warisan leluhur yang ada di Bali. Inggih Kang Rai, segitu informasi yang bisa kita sampaikan ya terkait dengan tradisi makring-keringan puniki. Ya Kang Rai mesandakan dulu melebas dari kita pecang muali niki nyarangan Kang Rai ring acara lingsir sanja paletan kedua ring galah jam 6 kantos jam 7. Ya Kang Rai tetap sadar ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

Akan Rai Kantun Sarangin Ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Senin makin Rekan Rai ngiring mesandakan dumun mentaki-taki jagi nyalanan pemuspan Puja Trisandya Malibos ring galah jam 6 sanja waktu Indonesia Tengah. Ngiring Rekan Rai tetap setia ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

sedikit perapiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening

saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

Dharma itu laksana sifat Sang Surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisakti.

0: Inggih kakak merai sahabat budaya, wau sampun kita ikuti persembahyangan puja Trisandya. Kakak merai umat Hindu Sedharma ring sajebak Bali, mugi-mugi desang yang diwasa ngicenin kerahiwan lan kerahajengan. Inggih kakak merai niki tepat pada pukul 18 lebih 10 wita. Mari kita ikuti ibadah azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Rekan Rai tetap setia ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Kerana Rai, tadi sudah kita ikuti ibadah Azan Maghrib. Semoga Kerana Rai selalu diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat

0: sportivitas. Mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Rekan dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rekan dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rekan dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Raka dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Raka dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala.
3: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

106,4 MHz Akan Raya Kantun Sarangin, Pulau 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Nggih Akan Raya Kantun Ring Acara Lingsir Sanja. Sana mungkin di duta pacang nyobiahin terkait dengan permainan nggih. Niki patah juga seperti yang tadi berasal dari wilayah Desa Banyuning Buleleng. Sana wawu kita sudah membahas nih, di duta sudah nyobiahin terkait dengan informasi tradisi makring-keringan saking Desa Adat Banyuning Buleleng. Nah, sana mungkin di duta pacang nyobiahin terkait dengan permainan iki nggih, pelayanan tradisional sane bernama mejaran-jaranan. Iki permainan yang ada dan khas dari Desa Adat Banyuning Buleleng. Nah, tradisi niki atau permainan niki diambil dari kata dasar jaran nggih yang berarti kuda, sehingga menjaran-jaranan berarti bermain kuda-kudaan. Nah, permainan iki mengandalkan fisik dan kegiatannya penuh dengan canda tawa serta harus melibatkan sekelompok orang nih untuk membentuk formasi menyerupai joki dan juga kuda. Nah, Akan Raya permainan iki biasanya dilaksanakan di lapangan tanah datar terbuka nggih. Nah, untuk di Banyuning Tengah nggih, daerah Banyuning Tengah, permainan iki sering dilakukan di atas areal yang becek dan berlumpur. Sehingga para pemain dari permainan mejaran-jaran puniki nantinya akan bermandikan lumpur ke dengrai. Nah, Akan Raya sebelum melakukan adu fisik nih dari jaran-jaran puniki, jaran-jaranan puniki, para pemain akan menggending nih nggih, menggending lagu-lagu mejaran-jaranan dan akan berjalan memutar mengelilingi arena pertandingan atau permainan.

Nah, sebenarnya aturan dari permainan menjaran-jaran punikir ke dan rai memiliki variasi berbeda nggih tergantung berapa orang yang ikut bermain. Nah, permainan ini dimainkan secara kelompok di mana akan dibagi nggih, dibagi dua kelompok besar di mana beranggotakan 8 sampai 10 orang. Nah, dalam satu tim nikah kedan rai, wenten satu anak yang bertindak sebagai joki atau penunggang kuda. Sementara anak-anak yang lain akan bertindak atau berfungsi sebagai kuda atau penyangga jokinya. Dan sisanya akan bermain sebagai pelindung dari arah belakang. Nah, ini ki uniknya permainan menjaran-jaran Arkadan Rai di mana joki yang ada di atas niki yang berada paling atas akan diadu kekuatannya nggih, saling dorong atau bergulat dengan joki lawan nggih. Posisinya niki jokinya ada di atas pundak dari teman-temannya. Nah, tim yang dinyatakan menang adalah tim yang berhasil mendorong joki lawan jatuh ke tanah atau formasi kudanya tumbang. Nah, kan rai masyarakat umum sejangkapnya nih terkait dengan permainan menjaran-jaran puniki pacang duta bahas ring nanti nih malibos setelah tembang puniki.

0: Selonding. Selonding merupakan gamelan sakral yang terbuat dari besi yang hanya terdapat di daerah Karangasem, yaitu di Desa Tengenan Pegeringsingan dan Desa Bongaya. Nama lengkap dari selonding besi di Tengenan Pegeringsingan adalah Betara Bagus Selonding yang mempunyai arti selonding adalah luhur yang maha kuasa. Selonding diduga berasal dari kata salon dan ning yang berarti tempat suci. Dilihat dari fungsinya, selonding adalah sebuah gamelan yang dikeramatkan dan disucikan. Adapun barungannya terdiri dari gong 2 buah yang masing-masing terdiri dari 4 bilah, kempul 2 buah terdiri dari 4 bilah, penem 1 buah, petudus 1 buah, nyong-nyong alit 1 buah, nyong-nyong ageng 1 buah. Dan jika dimainkan bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing akan menimbulkan suara yang sangat merdu. Bahan dari gamelan ini tidak menggunakan kerawangan atau kuningan seperti halnya gamelan lain yang ada di Bali, namun bahannya terbuat dari besi. Karena keindahan dan kemerduan suaranya, sekarang gamelan selonding berkembang sangat pesat dan biasanya berfungsi untuk mengiringi upacara keagamaan yang ada di Bali.
1: Masih jauh nggak Bu kantornya Ibu?
2: Itu sudah dekat.
1: Mana sih Bu, kok nggak ada tulisannya?
2: Ada, itu tulisannya.
1: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
2: Makanya HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
1: Wah keren, bahasa Bali keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Akan Rai, Kandun Sarangin, Perempat, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Ngeh Rai, muali bahwasan ini permainan mejaran-jaran yang ada niki ring wewidangan desa adat Banyuning Buleleng. Nah, Kang Rai, ternyata permainan niki memiliki makna nggih, makna atau nilai sosial, di mana permainan ini menanamkan ketangkasan fisik, kelincahan strategi, sportivitas dan kerjasama tim untuk anak-anak nggih. Nah, Kang Rai, niki data kutip dari berbagai sumber, ternyata sejarah asal-usul permainan niki lahir dari peristiwa pada masa pemerintahan kerajaan Bedahulu nggih. Kala nike raja kehilangan kuda kesayangannya yang bernama Once Srawana nggih. Raja kemudian mengumumkan sayembara kepada rakyatnya untuk mencari kuda tersebut secara berkelompok ke segala arah mata angin. Nah, kelompok masyarakat yang berhasil menemukan kuda tersebut bersuka cita dan momen pencarian kelompok inilah yang diabadikan menjadi permainan tersebut. Nah, Kang Rai, permainan menjaran-jaran puniki pada tahun 2022 menjadi nggih ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda nasional oleh Kemendikbudristek RI. Dan saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Kebudayaan gencar melakukan eksibisi atau mempraktikkan permainan niki ke sekolah-sekolah dasar agar permainan ini tidak tergerus oleh penggunaan gawai digital. Inggih Kang Rai, segitu saja informasi yang bisa kita sampaikan untuk hari ini nggih. Niki ten krasa Kang Rai sampun telah galah diduta niki. Sakemaon Kang Rai sampunan sedih niki duaning malibos Kang Rai pacang kesarangin oleh sawetan titiang gek Sintia. Inggih Kang Rai, dedutan Nunas Gang Pengampura niki duaning selami bertugas nginter acara meduwe kekirangan utawi kesalahan sanet dan manut ring arse semeton sarang sami. Inggih, dedutan ngelungsur pamit puputan dedutan antuk paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Om Swastiastu. Inggih pemirsa Ratu Dedane malih iring ditiang miarsa yang gatre basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sane kader minakadinyane. Mabuat pisan melajahin relevansi robot AI ring bage industri perhotelan. Pertumbuhan industri pariwisata lan ngelestarian budayane dados tantangan sane mabuat pisan karepin antuk Bali. Inggih pemirsa sane mangkin titiang gede duta ngaturang gatre sejangkep nyane. Ketua BPD Indonesian Housekeepers Association utawi IHKA Bali, Igede Cahaya Adiputra, ngewedarang mabuat pisan melajahin relevansi robot AI ring bage industri perhotelan sane kedasarin antuk pelayanan langsung utawi hospitality. Kangkenin yadian makudang teknologi otomatisasi sampun kawigunayang ring operasional harian housekeeping sekadi robot utawi mesin pembersih lantai otomatis sekadi scrubber lan bracing sakemaon kawentenan manusiane tetap kabuatang pindah ke manajerial naler ngupapire momot nyane. Manut Cahaya Adiputra tata pidap-dap ngawi gunayang AI ring sektor industri perhotelan sane kedasarin antuk pelayanan langsung utawi hospitality sukil kemargiang ring Bali santukan turise pasti ke setate ngarepin pelayanan sane becik saking perjana Bali ne. Dekan Fakultas Pariwisata Undiknas Dr. Insinyur Ngakan Nyoman Kute ngangkenin keseimbangan pantaraning pertumbuhan industri pariwisata lan ngelestariang budayanyane dados tantangan sane mabuat pisan karepin antuk Bali wewengan mangkin. Katerterang panglima bage pariwisatane patut kemargiang imbang mangde paside ngalimbakan lan nincapang perekonomian sakemaon nenten ngampihang palemahane naler tradisi krama lokal.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Ketua Panitia Khusus Tata Ruang Aset Daerah lan Perizinan utawi Pansus TREP DPRD Provinsi Bali, Imade Suparte, nugasang kahanan tata ruang pengelolaan aset daerah lan sistem perizinan ring Pulau Dewata, Sayan Maria Gening, santukan ngetuang makudang pakrimik pawangunan sane kajajahin ngardi kaon majang Bali ring galah wekasan. Pansus TREP manggihin makudang pikobat indek pamurugan tata ruang pengelolaan aset negara lan daerah naler penerbitan perizinan sane ketarke nenten anut ring kawentenan wewidang nyane santukan pengawasan sane kemargiang kantun akide ngenenin kewicakan pawangunan. Gatre Kaping Untat, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Ide Bagus Alit Suryana, ngudarang Atme Kerti, Jiwa Sida Parisuda, sane mategas pemuliaan lan penyucian jiwa manusia, nyujur kesempurnaan sane paripurna, jernih naler suci, dados bantang utama Pesta Kesenian Bali utawi PKB, warsane puniki. Kata terang samian sajian, pacang nganutin murde punika sane kasyobiahang, majalarang sajian gerak, musik, tembang, utawi pitekat lan pitutur ring garapan senine. Inggih pemirsa wantah kadi asa punika gatre basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang gede duta kesarangin pangrembe gatre Bali nglungsur mepamit. Puputan titiang antuk para mesantih. Om santih, santih, santih, om.
1: Asa punika wau sam

0: belanja dong.
1: Mariki, Mariki, sini, sini.
2: Melo, aku mau ini coklatnya, 5 ya buat Melo ya.
1: Oh, ini Ki.
0: Sama ini snack, sama minuman
2: apa lagi?
0: Dingin.
2: Oh, di pojok itu mau 5 ya.
1: Oh, itu. Niki, Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Tambah lagi.
2: Teman-teman.
1: Nih.
0: Nah, udah deh. Segitu aja ya.
1: Sudah.
2: Banyak kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf, saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
1: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
0: Mimi.
2: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah belanja.
0: Ya deh, ya bawa kantong.

Banten Pengambian. Kata pengambian berasal dari kata ngambe yang berarti memanggil atau memohon. Banten Pengambian mengandung makna simbolis memohon karunia ide sang yang widiwasa dan para leluhur guna dapat menikmati hidup dan kehidupan senantiasa berdasarkan dharma di bawah lindungan dan kendali sang yang widiwasa dan para leluhur. Di sini muncul permohonan ketegaran dan ketangguhan untuk menghadapi tantangan hidup dan kehidupan. Banten ini memiliki alas berupa taledan, rake-rake atau buah-buahan, lengkap dengan jajan bantal pengambian, nasi berupa dua tumpeng yang di tengah-tengahnya disandarkan ketipat pengambian, dua buah tulung pengambian yang berisi nasi, kacang saur, kojong rangkadan dan ayam panggang, sampian pengambian dan sebuah canang. Penggunaan Banten Pengambian biasanya dipergunakan pada saat upacara manusiatnya, misalnya otonan.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, Om Aginamastu, Nama Sidam Rahajang Rakelan Rai, Dedane Sarang Sami, Sanewang Yang Titiang, Kecenomali Punikiring Rahina Soma, Kutus Juni Warsa Kali Tali Nam Likur Ring FM 106,4 MHz, Selan AM 1206 KHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Sarang Titiang, Gongge Sintia Ngewet Ringgala Jam Pitu, Kantos Jemro Raswangi Mali Jebos bertugas, nge? Nyarangin Rakelan Rai, Sanewenter yang pekebon soang-soang, pasti ke wengi kadimangkin galah mesandekan, nge? Salpun api gatra dumun semua tanti tian serangan sami mogi jasta tekena rahayu nentan kakirangan pun apa pun api tala renggalah mangkin durus ke angin galah mesandekan mogi mali benjang mewali sampun poli energi kentan nge nyalanang soderma lan sogina margi antar tur labda karya dan sani mangkin rakelan rai siaran puniki kantos jam rora swengi mali jebos dados piranga puniki sarang-sarang ring aplikasi RRI digital sani sampun dados keunduh ring playstore utawi app store lan mirangang puniki sarang-sarang ring streaming rri.co.id. Nembe puniki gongnya Sintia nyarengin semantan sami wengi kadi mangkin mau gijesta atau menghibur mali jebos niking ya. Informasi yang dumun api ke mantan edan acara sane pacang kemargi yang selami gongnya Sintia bertugas ringgala jam pitu kantos nampak puniki ringgala jam sia wengi mali jebos wentan acara Rahina Latri ragam irama Nusantara siaran Lila Cita nge ringgala jam kut tos kenten nge rakelan rewo sampun kantos jam sia sampun mangken jam sia kantos puniki jam sia lintang 15 menit kenten nge rakelan rai wenten Rahina Latri drama legenda wosan drama legenda wau gongkat lanturan ring acara Rahina Latri kelanguan iki ngarsan tembang Bali lan wenten informasi kantos jam dasa wengi mali jebos nge lan ring jam dasa kantos jam solas niki wenten Rahina Latri acara berno

Arang Lila Cito, ringgalah mangken. Sane sampun gonggek saya gang puniki merupa kelangguan kreasi tari pelagungan lan tabuh. Taler mali jebol sering sesi kedua wenten tabuh telu gajah nongklang. Ngeh rakelan rai tetap puniki ring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Barongcast. Barongcat atau Barong Keket adalah barong yang sosoknya menjulang tinggi. Sosoknya menyerupai manusia dengan tinggi dua kali tinggi badan orang dewasa. Sosok laki-laki dinamakan Jero Gede, sedangkan pasangannya disebut Jerolo. Konon, barong jenis ini dibuat untuk mengelabui makhluk-makhluk halus yang menebar bencana. Barongcat merupakan tarian barong yang paling banyak terdapat di Bali dan paling sering dipentaskan. Barong ini juga memiliki perbendaharaan gerak tari yang paling lengkap. Dari wujudnya, barongcat merupakan perpaduan bentuk antara singa, macan, sapi, dan naga. Badan barongcat dihiasi dengan kulit berukiran rumit dan ratusan kaca cermin berukuran kecil. Kaca-kaca cermin itu bagai permata dan tampak berkilauan ketika tertimpa cahaya. Bulu barongcat terbuat dari kombinasi perasok atau serat daun tanaman jenis pandan dan ijuk. Ada pula yang mengganti ijuk dengan bulu burung gagak. Barongcat ditarikan oleh dua orang penari yang disebut juru salu atau juru bapang. Juru bapang pertama menarikan bagian kepala, juru bapang yang lainnya di bagian ekor. Biasanya, barongcat ditarikan berpasangan dengan rangde, yaitu sosok seram yang melambangkan adharma atau keburukan. Barongcat sendiri dalam tarian tersebut melambangkan dharma atau kebajikan. Pasangan barongcat dan rangde melambangkan pertempuran abadi antara dua hal yang berlawanan atau rua bineda di semesta raya ini. Tari barongcat diiringi dengan gamelan semar pegulingan.
1: Kandung ke sarang. Suara RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI. Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian, serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: Opokan dan lempet kasku sambe. Pepes ikan kasku sambe di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun, ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873, mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusambe. Dari segi bentuk, opokan dan lempet tak berbeda. Gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana, menggunakan cabai, bawang, gula bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama. Namun, keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusambe.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah, capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya, nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Genta atau bajra adalah sarana yang digunakan dalam mengiringi puja dan mantra oleh pemangku atau para sulingge dalam memimpin pelaksanaan upacara yatnya di Bali. Bahan baku genta yang biasanya digunakan oleh para sulingge yaitu logam genta, logam lonceng, logam bel atau ritika karena bahan tersebut menyebabkan suara genta berbunyi amat nyaring bila dipukul. Logam genta terdiri dari dua macam yakni ritika dan kakatundi. Jika logam dipanaskan dan kemudian dicelupkan ke dalam cuka atau kanji, warnanya berubah menjadi merah tembaga disebut retika. Sedangkan, bila warnanya berubah menjadi hitam disebut

Tradisi mengarak ogoh-ogoh di Bali ini digelar tepat sehari sebelum Hari Raya Nyepi sekitar jam 6 sampai dengan jam 6.30 sore. Ogoh-ogoh mulai diarak keliling desa ataupun kota. Hampir sebagian besar warga Hindu di Bali menggelar pawai ogoh-ogoh. Ini dilakukan karena berhubungan dengan ritual keagamaan. Ogoh-ogoh adalah sebuah boneka raksasa yang merupakan simbol dari Putekale. Ogoh-ogoh dibuat dengan wujud menyeramkan atau simbol kejahatan, yang paling dominan berwujud raksasa menyeramkan, binatang atau bahkan wujud seorang penjahat. Prosesi pawai ogoh-ogoh tersebut masih dalam rangkaian pelaksanaan Hari Raya Nyepi. Setelah sebelumnya dilaksanakan taur kesanga memberikan upah kepada Putekale, kemudian petang harinya diusir dan diarak keliling dalam bentuk pawai agar tidak mengganggu kehidupan manusia lagi, terutama esok harinya saat melaksanakan Hari Raya Nyepi.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
1: Ada, itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
0: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
2: Angkol adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka penutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.

FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekau.

0: bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
1: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus setiap hari.
0: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
1: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
0: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang Adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
1: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya guna.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Makassar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Kain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Kain cepu adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepu juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk metu.

0: Selamat malam, Prakalan Rai, Gonges ini akan tenyarangin Ponikiring FM 106,4 MHz, Lana AM 1206 kHz, Ring Programa Budaya RRI Denpasar. Rahina Somo, Kota Junior, sekali tali namlikur, Wangi Kadimangkin, Gatres, Somian Kena, nah ya, ya diastun, dingin, angat-angatin dumun, Niki Rakalan Rai, Ngowedang Jahe, Minap Niki, Sane Kayun, Kenten nge, Ngajeng, Ajeng-ajengan Sane Hangat, Napi Malih, Mangkin, menghangatkan wenten acara kelanguan menghangatkan diri dumun untuk teman-teman Bali nama Leje Bos kentan nggih sane mangken nyaringin gongnya Cynthia Dumun niki ring acara Rahin Latri drama legenda niki sane memurde rajaku ingin yang beda kesarangin I Gusti Made Sumadi sapun api dagangnya ne nggih rakelan rai sarang-sarang piranga
1: Dikisahkan ada seorang raja yang sangat bijaksana dalam memerintah. Dia adalah Sang Prabu Sri Eswaryadala dari Kerajaan Patali. Dalam memerintah kerajaan, dia didampingi oleh seorang Mahapatih yang sangat pintar. Dia bernama Mahapatih Niti Bandeswarya. Dengan kebijaksanaannya memerintah, itulah yang menyebabkan dia tersohor. Dia terkenal di seluruh mancanegara sehingga raja-raja pendampingnya semua menjadi takluk. Suatu ketika Sri Eswaryadala sedang berada di taman kerajaan. Dia tidur-tiduran di sebuah balai-balai kencana yang tinggi menjulang sampai ke langit. Dari sana, dia melihat kerumunan rakyatnya sedang melakukan suatu upacara. Upacara apakah itu? Dia bertanya kepada pelayannya. Paman, sedang apa mereka itu? Nampaknya mereka sangat bahagia. Ada lagu-lagunya lagi. Ada bersorak lagi. Ampun yang mulia, mereka sedang melakukan upacara pernikahan paduka. Mereka beriring-iringan mengantarkan anak mereka menuju ke pelaminan. Oh itu, yang berbaju merah itu paduka, itu mempelai perempuannya. Dan yang memakai baju kuning keemas-emasan itu mempelai laki-lakinya tuan. Mereka bahagia sekali, tuan. Mendengar cerita pelayannya, Sri Eswaryadala menjadi teringat. Oh, ini akan menjadi jalan untukku, sehingga aku bisa membedakan antara aku dengan rakyat biasa. Raja? Iya. Nampaknya mereka bahagia sekali, Paman. Iya, mereka bahagia sekali, Tuan. Sejak saat itu, Sri Eswaryadala memikirkan bagaimana agar dia bisa menikah setiap hari, sehingga kebahagiaan itu akan muncul setiap hari yang tidak akan bisa disamakan oleh rakyat biasa. Pagi itu, Sang Prabu Sri Eswaryadala mengutus agar ada rapat besar. Raja telah tiba, punggawa, patih, semua pada di tempatnya masing-masing. Suasana hening terpecahkan oleh kata-kata Bandeswarya. Ampun paduka raja, amba ingin bertanya kepada raja, apa gerangan sehingga kami dihadapkan pada rapat yang tidak selayaknya rapat hari ini? Nampaknya ini mendesak paduka. Patih, aku memang mendadak mendatangkan kalian karena ada yang sangat penting yang harus kita bicarakan. Apa gerangan itu, Raja? Saat itu raja memerintahkan Bandiswarya untuk mencarikan gadis-gadis yang ada di seluruh wilayah Patali untuk dihadapkan, diaturkan kepada raja setiap hari, sehingga setiap hari raja bisa menikah.

Dengan perintah raja seperti itu, Niti Bandiswarya tidak bisa mengelak maupun mengatakan sesuatu. Baiklah raja, hamba akan laksanakan. Akhirnya Patih Niti Bandiswarya setiap hari mengaturkan gadis-gadis yang ada di seluruh wilayah Patali setiap hari. Sampai suatu saat gadis yang ada di Patali telah habis, dan hanya satu yang tersisa, anaknya Patih Niti Bandiswarya yang bernama Nidiah Tantri. Sore itu udara begitu tenang, langit sedikit berawan. Sang surya memancarkan sinarnya menerpa rambut Nidiah Tantri yang ikal, menambah kecantikannya. Kecantikan Nidiah Tantri Mbak Dewi Saraswati, dan tak ada yang menyamai kecantikan Nidiah Tantri. Saat itu Niti Bandiswarya, Patih Agung Kerajaan Patali, datang dari puri, langsung tidur dengan tanpa melepaskan pakaian kerajaannya. Ibunya terheran-heran dan memanggil anaknya. "Tantri, anakku." "Iya, ibu." "Hari ini kau tampak cantik sekali, nak. Bagaikan Dewi Saraswati bersemayam dalam tubuhmu." "Jangan berlebihan, ibu. Baik, buruk juga ibu yang punya." "Iya, Tantri. Ayahmu, ada apa dengan ayah, ibu?" Sejak datang dari puri, tanpa melepaskan pakaian kerajaan, dia langsung tertidur. "Ibu khawatir, Tantri. Pasti begitu berat pikirannya. Ibu tidak berani mendekatinya, nak." "Biarkan saya saja yang menghampirinya, ibu.

Ayah, bangun ayah. Eh anakku Tantri, ada apa nak? Ada apa denganmu? Tidak ayah, sepatutnya Tantri yang tanya, kok tumen-tumennya datang dari Puri. Ayah langsung terdiam, tidak menyapa, tak seperti biasanya. Apa Tantri ada yang salah ayah? Ah tidak Tantri, ayah cuma lelah. Ternyata Tantri sudah mengetahuinya, karena Tantri melihat dari raut mukanya yang begitu tajam, sehingga beban pikirannya begitu keras. Saya tahu ayah, tidak ada gadis-gadis yang ayah aturkan lagi ke hadapan raja kan. Untuk itu biarkan Tantri yang dihadapkan kepada raja ayah. Tidak, itu tidak mungkin Tantri. Kenapa tidak mungkin ayah? Tantri anak bapak satu-satunya. Ayah egois saya. Apakah ayah pernah memikirkan bagaimana perasaan orang tua mereka di saat anak gadisnya bapak aturkan kepada raja?

0: akhirnya Tanti diajak ke kerajaan, dihadapkan kepada raja. Di hadapan raja, dia Tanti tersenyum. Senyumannya yang sangat manis menambah kecantikannya. Hal itu membuat hati raja memasuki wilayah mabuk kepayang. Raja berkata, "Aku tidak begitu paham apa definisi cinta. Tapi semenjak memandang senyummu kepada yang lain, aku tidak tertarik lagi, Tantri." "Ampun, Raja. Hamba tidak tahu apa itu cinta. Cinta pada dirimu adalah hal yang terindah dalam hidupku, Tantri. Karena cintamu itu dapat mengubahku menjadi orang yang sempurna."
1: "Paduka yang mulia, Paduka sudah sempurna. Paduka memiliki segalanya."
0: Saat itu, Tanti diajak ke gedong rum. Dalam hati raja, "Gak bisa kubayangkan mengapa patih kesayanganku menyerahkan anaknya untuk memuaskan nafsu gilaku."
1: "Tantri, Tantri nama yang indah, Tantri.
0: Ampun, Paduka Raja."
1: "Iya, Tantri. Bisakah kau memijit kakiku? Rasanya pegal sekali."
0: "Baiklah, Raja. Saya akan melakukan apa yang Tuan Raja mau."
1: "Terima kasih, Tantri."
0: "Tantri?" "Iya, Raja. Adakah sesuatu yang engkau ingin ketahui dariku sebelum aku lanjutkan acara ini?"
1: "Oh, Paduka Raja."
0: "Ampun, Paduka. Ada kegelisahan dan penasaran dalam benakku."
1: "Apa itu, Tantri?"
0: "Paduka senang dengan gadis atau wanita lain. Padahal istri Paduka sangat cantik dan penuh kasih sayang."
1: "Aku menyukai keindahan wanita. Di sana aku menemukan kecemerlangan dan semangat membara untuk memimpin negeri."
0: Ini dia, Tantri mengenyitkan halisnya dan tersenyum. Senyumannya membuat raja tak berdaya.
1: "Ampun, Paduka Raja, mohon ampun.
0: Paduka telah memasuki wilayah yang sangat aneh dalam membangun motivasi diri.
1: Paduka, wanita bukanlah pakaian, Paduka. Pakaian yang bisa dipakai dan bisa dilepas begitu saja."
0: "Ah, sudahlah, Tantri. Dayang, adakah di antara kalian yang pintar bercerita?"
1: Sambil mengintipkan matanya kepada pelayan,
0: pelayan pun mengerti.
2: "Ampun, Raja, hamba tidak bisa. Tapi ini dia, Tantri yang pandai bercerita."

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu Klian, di rapat Banjar ini, Tia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah Banjar.
2: Bu Klian, yang tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar. Apa tidak bisa dendanya dikurangi?
1: Oh, tidak bisa, tidak bisa. Menurut Tiang, itu sudah sesuai jumlahnya, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di Banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
2: Lantas, sapu napi dengan kramo yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya dikurangi saja.
1: Gak bisa. Itu menurut Tiang sudah sesuai.
3: Sudah. Kita di sini melaksanakan rapat Banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.
4: Sarang. Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat malam Rakalan Raya, mawali nyarengin gongnya Cynthia Punikiring FM 106,4 MHz, Lana AM 1206 kHz, Ngering, Perompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Saat ini mau sampun pirangan punikir sarang-sarang, Rahin Latri drama legenda.

0: nostalgia ya. Nah, kelan rai ke atur sikit tembang numun mengkaring acara kelanguan mangkin sedurung ke atur tembang durus dumun pirengan sanaya gelintang arse talar kain pamiar sesami.
1: Rakyat dan rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

yang unik dalam memainkan alat musik genggong, yaitu dengan teknik ngengkahin sambil menggetarkan bagian pelayahnya di mulut. Meskipun kecil dan sederhana, genggong menghasilkan suara yang khas menyerupai suara engung.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Norma, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingin rakelan rai kantong nyerengin gongge Cynthia puni kiring perompat RRI Denpasar suara Bude Bali acara kelanguan Siki Tembang sompon dadus pamungkaring acara kelanguan mangkin sapa sangra gongge ring pesawat telepon 0361-223-361 Om Swastiastu Rahajeng.
1: Om Swastiastu Rahajeng wangi niki gongge Cynthia.
0: Ingin Rahajeng muali beli kus bawa sapu napi gatrane.
1: Baca gongga penapi.
0: Astungkara gongga stata kena. Bligos, mangkin megatren napi ngarasan teman niki Bligos.
1: Ngarasan teman mang nane ini nge sane penawar rindu wenteng ya.
0: Napi nika?
1: Judulnya penawar rindu nika.
0: Penawar rindu mang nani sampun niki nge.
1: Nge, megatren kangnya sami mantan nge.
0: Nge, Bligos kangnya numun nge, santukan galak kide.
1: Ya siap, mari jepas budak kanalan demagi sama terima lagi nge.
0: Astungkara, suksema Niki Bligo suratiannya nih nge, mogi stata kena.
1: Suahe, om, santi om.
0: Nge, suksema Bligo sebawa, sekemi dengan batu bulan sampun nyarengin gongge Cynthia. Nge, reongkor Bligo sebawa, durus-durus, rakalan rai, angin galah druene, angin ngarsan tembang, napi megatre. Sane, tengahi wawu, talar sanje-sanje wawu, tanpoli on air, nah sane mungkin kesempatannya nih ke angin nge. Om Swastiastu, selamat malam.
2: Om Swastiastu, selamat malam.
0: Inge, selamat malam. Kak Angkut yang niki? Patut?
2: Patut.
0: Dados ya kenten nduk saja niki?
2: Iya, tangan-tangan mah begitu.
0: Oh, kenten. Bisik-bisik dados lah niki.
2: Eh, mari sisi kak di tengah.
0: Nge, mali bos, sarang bahangku sirap. Nge, mau gija lelap niki sirap sarang kali niki. Nge, sana mungkin kak Angku gatra pun api.
2: Sirap,
0: ya. Tapi?
2: Katanya mau punuh sirap.
0: Ye, nak ken-ken nih ke Mekang, nggak ada dos nih.
2: Si kak di tengah selat 2 meter.
0: Selat 2 meter. Peh, cek kaden kongnya pun napi. Napi?
2: Pintu mampakan.
0: Oh, nge, ngerarah angin nge.
2: Weh, sampun 8 tahun tiang tinggal pulang-pulang.
0: Oke, termimi. Nge, sana makin pang lelap sirap ke angku niki ngarasan tembang tapi salam-salam niki ya. Oke, entan nggih megatra durus-durus ke angko.
2: BKBB munggah ai pos. Ya, sarang tante Jerman. Sudarang ini tante mangke semalam cokta.
0: Yen tante anggen reng pro dangdut mantan ke angku.
2: Halo lan kas. Iro galu sanjon mau tegean. Uling do galu.
0: Sira.
2: Wah,
0: yang tahu dulu. Wah, lah. Kadang gue nggak mulai pergi, no. Nggak, lanturan-lanturan kanku.
2: Eka lama, mereka apa lagu. Ada yang mau ngeras kata dong, ini aku. Pak Man, Pak Lu, enggak. Sama Eka Bibi, sampai Eka Tempidi, buktu kebuiwo. Kak Pedas, Kak Jato, Mbak Tunini, ini Ayuna. Mbak Nam, ya kan, yang terpedang lah ya.
0: Inge, malah jebos jantung aku.
2: Mbak Mandira, sarang Bukera. Mbak Hangi, biasa pedang lah ya. Gung yang seri. Mbak Hegi.
0: Mbak Hegi, kekeran dia.
2: Yoga, itu biasa lah ya. Ya kebenar ini tadi bungkus tuh dari yang besik tuh kayak saya dulung-dulung ya.
0: Iya bungkus benjangan mali.
2: Iya maju bos di udah luas padonya ya.
0: Inge laksanakan.
2: Selamat rayu arunya ro galungan. Salam sarang aji ibu.
0: Inge rahajeng niki salam wali. Inge, ampun dong gugul mbah, pasti kelelah niki nyemak gail yang semengan. Inge
2: PKBB, munga, Karawan yang peka Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge suksuma Niki ke Angko Sudani sama nyarangin Gongge Sintia. Sapa-sapa dumun Niki ring WhatsApp Pro 4 sampun wenten Pak Ketut Sumarjo widangan Banjar Bengkel Denpasar. Kesarangin Mbok Agung Yo Chandra Kota Sukamaju nyarangin. Rajang tugas Gongge Sintia suksuma wali. Wenten taler jero mangku Niki nyaman kutawaringin sampun nyarangin Rahajeng Galungan Gongge Sintia tiang jero mangku nyaman kutawaringin. Salam rahayu Patut Sumarjo lan Bu Eka BB. Suksuma Niki jero mangku stata kenangge atur ayah pun Niki. Mogi-mogi je stata rahayu nge. Rakalan rairing Facebook Niki nge Gongge sampun update status. Sana nenten presiden nyarangin ring on air taler ring WhatsApp Pro 4. Niki dados berkomentar ring Facebook. Pastikan Gongge Niki onek siki-siki nge alon-alon kemantar wenten Pak Anto Niki nge top marko top mungi ke diwangkin Pak Anto wenten taler Yan Darmi Bangli Niki sampun nyarengin nyaman sukadana juragan serombotan ring sesetan astung kare lais-lais wengi mangkin sampun napi Niki Pak Nyoman dadosan Niki nge Pak Nyoman sukadana kanton ya membuka Niki warung nge astung kare laris manis nge Pak Nyoman Landung Niki wenten penasaran kalau sampun hadir Pak Wayansi aja kelangan lan bernostalgia saking Mas Ubud nyarengin nge wenten taler Mbah Indira Niki panjang umur wow kesalamin sarang ke Angko Sudani sana mangkin pesanakan dumun rakelan rai malah jebas on air maling nge.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kandung kesarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Selamat malam rekalan regong ya, Sintia mewali nyaringin ring perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sapa sanggeran iki mewali sana jagi nyaringin on air request tembang utawi megatre niki nge sana ketinggalan kereta sira puniki Om Swastiastu. Selamat malam. Iya durung gue gak celak niki jantos tuh mun. Om Swastiastu, selamat malam.
1: Burung gue gak Om Swastiastu.
0: Nge, sarang sirai ring gue gak mangkin.
1: Kekeran gue gak Cynthia cantik.
0: Kekeran.

0: Terus sira malih niki.
1: Nyang Sri.
0: Atun Nyang Sri Titiang. Ampura tu Nyang.
1: Nak yatra jeng.
0: Astungkara kok gak kena. Atun Nyang sapu napi mangke.
1: Yang lanjut Titiang kena taler. Rawu jeng apa tapi niki nggih.
0: Angin benjang.
1: Dan angin ngapi dana Sugian Jawa Sugian Bali.
0: Oh Sugian Jawa Sugian Bali.
1: Fokus niki mali.
0: Oke entan niko orderan berarti tuh Niang ge.
1: Orderan.
0: Mia Sungkara. Kudang bungkes niko tuh Niang sampun saya ge.
1: Sampun wau ke warung 400.
0: Mia Sungkara rejeki niki.
1: Balik-balik
0: di marketan, malu sih. Kan putar-putar modal, dados nengge putar keuangan. Nge, hitung-hitung. Betul-betul mengisi waktu luang, boleh tala rejeki bekal angin galungan. Nge, bekalin dumun, wengi-wengi mangkin atau tembang, napi megatra.
1: Dan megatra, kedik gonggek.
0: Oke, enten nge, durus-durus tuniang.
1: Aran-aran, nyaren gonggek sini.
0: Nikam pun jek lali gongnya tekan modulasi tuh Niang. Ampura tuh Niang kapah-kapah soalnya. Inge pasti kok tuh Niang.
1: Yang menggatel nge.
0: Durus tuh Niang.
1: Maja ngering ini Ita mah Indira niki nungga mah ini Ayuna Bu Pera Bu Ana Mungkin Pak Yan Narbo, Pak Tut Mancung Kunapi Gatre, Lung Biang Triagung, mungkin Oda Weni, Oda Yuda, Mahyuda, Mahegi, pun sirapnya Mahegi yang ketua. Siro Malih, Jiro Cico Arse, Nini Abi, Pak Yan Narbo, mau ngapa Yan? Kak Elang, sekarang udah Kak Arte sekarang ngadong nih. Nggih menika dumun gongge.
0: Inggih tuh Niang.
1: Lali yang kok kira kadang kurang lali.
0: Nggih yang pun wangi kanggiang.
1: Inggih mari buat salam alam midangi.
0: Inggih pasti ka tuh Niang sok semua ratiannya nih. Inggih.
1: Om santi santi santi om.
0: Inggih sok semua dehat niki tuh Niang sampun nyaringin gongge Cynthia minap niki siki penelpon malih yaning ngarsan tembang kantan nggih yaning megatra boleh niki kali penelpon nggih. Om Swastiastu, selamat malam.
2: Om Swastiastu, Bunga Cynthia Dewi.
0: Selamat malam. Selamat malam, patut murdayat ya niki. Tan kenapi jek suka-suka patut ke mantan yang penting patut happy.
2: Kan yang benar ya kami.
0: Nggih betul, kirang Arya nih mantan Arya Dewi dados nih.
2: Arya Dewi. Oh. Arya aja kurang
0: gitu. Nggih, ikatan kan api patah.
2: Kan, Bo.
0: Ampun dagingnya Dewi-Dewi kenten.
2: Nggih 75% pun kena.
0: Oh, 75%. Ben sisane kijo nih ke?
2: Sisane itu kirane Arya ne kita.
0: Nggih, ampun jangkep berarti pun 100% Pak Tut. Pak Tut pun api 100% segar mungkin.
2: Nge, kentan ya.
0: Kentan ya dong. Dados, kentan nge. Nge, pun api. Nge, nge, patut. Pun api mangken dompeta segar.
2: Ya?
0: Dompeta segar, dulu niki tanggal muda.
2: Agak segar sih.
0: Oh, adi agak-agak, Pak Tut. Niki kan mau tanggal muda, Pak Tut. Oh iya, mentak kita ke Sugian nge, patut nge, pantas agak segar. Minap je nge, wosan galungan kuningan oke, entan betul-betul hari raya mangde lancar kentan kemargi nge, astungkara
2: dijangkep kan nge, ini kira mulai dijangkep kan
0: iya, betul, minap nih niki bulan Juli awal agak nih ke icalin segar nge ketunas kentan nge astungkara, sari mangking ngar Santemang dumun lagi sih sapalan salam niki ya.
2: Nah tembang
0: ya. Nah tembang durus.
2: Nggak segar gitu niki.
0: Napi niki.
2: Numbas jamu di Bodulu.
0: numbas jambu kentan.
2: Meli jambu di Bedulu gitu.
0: Oh, meli jambu. Ya. Oh, di Bedulu ge atuh sampun saya ge.
2: Nggih. Heeh. Ini kagak pang segar di daging jambu gitu.
0: Ah, siap Pak Tot, ditunggu ge manten iki diputer.
2: Nggih, atuh galah atur wali. Heeh. Om Santi Santi.

Suksama Pak Tut Murdayen, niki stata kena stata liang. Ya talar puniki stata liang, gongnya sapa sanggre, sematan saling nyaringin dari wansa perempat, wantan atun yang kirana, suksama niki atun yang. Wantan talar sira niki nge, niki pesengan ring WA ne kesimpen cekuk XL kenten nge, suksama niki bapak, bagi stata rahayu stata kena nge. Terus puniki wenten jero kuku, tabanan bu jero, sampun nyaringin gongnge, wengi kadimangkin. Elingang mesandekan bu jero, male benjang pastikan sana istri-istri, akeh mata kitaki, male tiga rahina dados niki nge, sampun sugian Jawa, bin pat lemeng, petang lemeng, kenten nge, sampun wenten sugian Bali. Ya tetap semangat semeton nggih napi malih niki kan sampun wengi nggih elingang puniki sirep yang cukup 7 hingga 8 jam per malam karena niki harus diperhatikan untuk memulihkan energi meregenerasi sel tubuh serta menjaga kestabilan mental dan emosional nggih. Ring acara mangken sampun telas dumun kanten nggih ngarsan tembang talar megatre-gatre kanton puniki wenten acara rahida latri santukan malih jebos kedagingan untuk acara bernostalgia nggih. Tetap dikirim program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: beli nasi goreng yuk di kantin.
1: Hai Vi, aku kan lagi diet, males ah makan berat.
0: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh. Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
1: Hah? Emang iya ya? Demi apa Vi?
0: Ya demi masa depan pertumbuhan kita lah, dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
1: Stunting? Hello, kita baru usia 14 tahun loh, belum waktunya nikah dan punya anak.
0: Ya nggak sekarang juga maksudnya ya. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
2: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk mencegah stunting di masa depan.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wek, lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
4: Ah, biasa aja.
3: Tapi, kok banyak sampah plastik ya?
4: Bu, ibu, ibu, lihat nih. Akhirnya Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat laku semua, Bu. Lihat nih.
5: Wah, syukurlah Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
4: Iya, benar, Bu. Terus uangnya Agung yang simpan ya?
5: Iya, entar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
3: Memangnya Bu Agung bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
5: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
3: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
5: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu, pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
3: Wah, wah. Keren, keren, Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
5: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
3: Kirain sampah. Ternyata berkah.
6: Pro 4, RRI dan Pasar. Suara Budaya, Bali.

0: Ing Raklan Rai Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali mewali puniki nyarangin Raklan Rai wengi kadi mangken ing acara Rahinela Tri Bernostalgia nggih. Sane mangken presiden nyarangin acara bernostalgia sampun sayaga utawi mempersiapkan cerita menarik di hidupnya kenten nggih. Ampunan ae cerita serem-serem kenten nggih gongge praraga nih kiring studio nggih. Mohon dimaklumi. Agak getap-getap kenten nggih, tapi wanita pemberani lah sedikit. Ring ungkur watun werdaya sira puniki sane nagingin mewali ring acara Rahinela Tri mangken Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gengga Sintia.
0: Inge Om Swastiastu, Mbah Indira. Kena, Mbah?
1: Emang kena, nastung kare kena, ye.
0: Nastung kare, kantor yang tahap pemulihan, ye.
1: Ye. Gengga Sintia pun api, kena, kalor, ye.
0: Nastung kare, setelah kena, Niki. Mbah, medue cerita napi, Niki, Mbah.
1: Cuaca dumun naturan
0: kan. Oh, genten. Inge cuaca nek dumun.
1: Cuaca dingin.
0: Astagara dingin, patah driki dingin nalar.
1: Nge, gongge ampun siap merli jebos mantuk nyen panganget.
0: Sampun niki sial sampun. Bakto gongge jaket sampun, me kaos kaki sampun, ho jangkep sampun.
1: Kaki dingin saja. Nah, mungkin bernostalgia.
0: Nih, bernostalgia dumun.
1: Dumun mah hari kenten pidana megai kumo tenang ya.
0: Megai ke umeng nggih.
1: Mekaryo dicari.
0: Nggih, uning.
1: Pun kenten kan sedang meken nandur tuh kayak.
0: Nandur napi nih ke dumun.
1: Memulo padi, meken memulo, meken nak memulo. Sawah kami bo, ado bo nyarang, ado nu lampitan, kita modern ge. Punten bah nyuluh malam niko ge.
0: Nyuluh ge.
1: Loh, masalah lindung yang ini ge.
0: Nggak masalah lindung pun api.
1: Pun kenten jog nepuin niko lagi mewasto lindung paum ge.
0: Lindung paum kenten.
1: Yang parum begitu dah mah neket diu dicari nak kok niki cari selat margi gan cari ge jeung neket di rumah nak umur keduang tebih niku ge marum mah mecebur di rumah luan di bucu di pengalap niku ge jeung benten lindung kini bu kata ni lindung loh sepi. Tuh, dia ngapu dungki, ragane, kene nyepit aja ngapu lampu, gitu. Pun kenten, nyepit, gitu, gak, jauh lindung, gak.
0: Nika ngerarah lindung angin api, Nika, Mbak.
1: Angin aja.
0: Oh, kenten.
1: Jaman, tuh, nangon ajeng.
0: Oh, kayun ngajeng lindung?
1: Mejaan lindung mau bejat apa ben mau tunu di gumpang tu ke? Tahu gumpang ke?
0: Napi ni ke?
1: Padi anu tu anak nak nak ni digang tu niko tunyel di somi tu. Tunggu dia tunu lindung barak long klien basang neger pun kita otok anda jangan seru limo.
0: Lindung ni ke kan balik pun napi carane ngambil ni ke?
1: Ngambil di jone ngambil dicari oh.
0: Nge.
1: Sepit
0: kan ya. Sepit kenten. Oh.
1: Mbah ngabo dungki.
0: Nggih.
1: Kadua ngabo sepit bapak kakek ngabo mbah ngabo sepit gitu.
0: Mbah bagian maktas sepit negen tapi milu nyepit mah.
1: Ajak dungki bang betul bang.
0: Oke, kenten. Kuda boleh nih ke mbah.
1: Pun kenten. Mbah dungki ge.
0: Oh.
1: Nak lindung paum ya jog mah.
0: Oh, kenten.
1: Men lubun toton mah nepuin lindung paum morahang maro jani bakat pikir-pikir ge.
0: Lalu lindung paum nika maksudnya sapun api niki, Mbak.
1: Mapundo lindung ge, mapundo.
0: Oh, mapundo. Ah, nak rapat besar nika ten.
1: Rapat.
0: Oh, rapat besar nika ni ampun kenten.
1: Ampun terus kan nyepit mah. Dungki ya do lah menpo gedean ge.
0: Lumayan berarti yang mampun full nih ke.
1: Ya mbak ge ada si 5 menit asan tuh ge. Mbak bapak boleh yuk boleh pak ge. Boleh kan tasnya ge. Mbak dungki ge. Ini anak-anak metakon. nak Pak Mbah Liu ngajak murid lah dulu tu. Kok buat teko Pak? Aku kok berlindung ingat cuma pasalnya keterogang bapak kau bing temu ke? Doh, ya. Mungkin bing saja Mbah temu ke? Mah Roma mah kecok di tali pundo tu kan juga lindung laman pasti nak. Itu bedaan ke?
0: Oh, ne wau boleh apa napi agak alitan kide?
1: Waduh, lindung tu gak laman kacing kading gak? Waduh, oh lindung tu gak? Mungkin kan? Enggak mangku sudah ni bin nyaring ini.
0: Inge, sok semua ke angku.
1: Apun kenten gak? Lindung karena gede tu kan gak? Ani gede laman pasti narit tu gak? Sing sabaran kakek gak?
0: Inge.
1: Jekelek, jek apa kakek lindung tu gak? Kan beli dia jeng, kita mau yang ngetek tiang ada lipi gak? Si lipinya tu Pak,
0: sing. Nyonya salah tangkap, tas niko peteng nabi malih.
1: Nak kulan punya dan tu nak ten mau ikut gak?
0: Oh ya, be napi?
1: Kulan.
0: Geng uning gong mirip. Meyap apa kau ni?
1: Memisahkan aja lindung.
0: Gak memisahkan aja lindung. Bekulan memang mirip ni kau mas. Sarang lindung uning kau ngek bekulan.
1: Tapi kan mengikut lanying gak?
0: Lindung kan mengikut lanying ya ni kau ngek.
1: Ampun kita. Kini putih. Eh mulai lantok lempar lagi arit tan bakat gak?
0: Tan bakat. Oh kosong berarti.
1: Pengkaitan tiang nyokot aja sepit daduanin ke? Daduanin gradua lima tiang isi sepit itu tuan. Sepit ke? Bang, mau bidik di dunguki ke?
0: Saking gregetnya boleh napitan dumuniki.
1: Menang nene.
0: Gongnya nak kepo saja niki boleh napitan di puncak niki.
1: Pengkaitan penasaran sitang masuk limonya lepang tu ke? Dia tiang anda, ubin ke siang limo, gak jadi yang meloncat, gak indong tu ni gede tu, gak.
0: Bada, berarti ujungnya?
1: Buat lantas sentuh nak karena ye sudah liut dan bakat, ban jadi kuda di tu bapa ngelincak yang tipenya, anu nanak tu nyarangan nak penyah kan? Sabun gitu, gak sini tiang. Nak tonen nawang kini gak kuni yang nepuin lindung baum tu kan dah gak gak. Apa bin kuni teko ani putih. Oh tu gak. Mak ado lindung putih kuni pada tu gurun tu kuni gak.
0: Oh kentan, jakti ni kan apitan.
1: Kuni tu nya nak.
0: Oh kuni, gonge nak tan uning, kentan lindung warna putih.
1: Kuni yang nepuin tu dua kini dah ada alternatif gak. Yang luar napi rahayu dan rahayu itu kuning.
0: Oh iya ngi.
1: Kuning, yang sajo kelawan sing, yang tu kita ni
0: ngi tan uning.
1: Ngi sabun kenten dan dia tan bakat boleh dong ni gede tu gak. Sang bimba kemau cara si busan tu gak. Kemau bimba tu, kemau milo doin lindung tu dituki tu. Tenawan kan lindung paum tu gak. Kembo ke, napi tu nado apa ke?
0: Ical berarti.
1: Saya suar jenang pun tahu ke, rapat ke?
0: Aduh, pembahasannya apun telas, Google bahas soalnya ta, makanya ten wenten.
1: Jek mulih dungki metalang ke?
0: Iya, dan kenapa yang penting dungkinya pertama ampun misi nih ke mbah?
1: Nge jek apa, ember jempet, ember 12 galon tuh ke.
0: Oh, berarti Niki hasilnya tidak dapat apa-apa dungki yang kedua. Ten kenten dah dosa Niki?
1: Mbeh. Mungkin metakon muridnya, adi bo mulih pak. Itu kan, kado nepok lindung besi ini gede sing bakat kan. Nge jok. Bapak bes lobo kita, bapak murid dega, bes lobo. Bapak beman si busan tu kan ngonyong dengan bapak. Oh, nampak baru ada tipi kan gak? Nang balik tipi kebenaran bapak sandobin kecari kita kumo kita. Nah, ada robin satu wang itu, manin bes mbah ngutu, metakon kadang nak lingsir gitu ya bapak. Itulah penjaranan Mbah Husante yang nganti tepesu niko ni putih tu ni putih ya. Kumpun kone kejadian dua alternatif. Rahayu kan tidak rahayu.
0: Tidak rahayu. Oke. Okay.
1: Nah, kan masih makan nepuin
0: enggak nge. Nggih. Ya nepuin mau gigi rahayu nggih.
1: Nostalgia
0: mah. Heeh, menarik-menarik niki wentel lindung putih.

0: Tenggarai, nggih.
1: Kalah waliyang Mas Induk Pramusanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inggih suksema niki Mah Indira bisa kita petik kesimpulannya kentan nggih rak lan rai ring bernostalgia Mah Indira. Dengkor Mah Indira sine sine. Sira jagi bernostalgia nggih ampun wengi biasa belepotan sedikit jadi tak masalah nggih. Om Swastiastu, selamat malam.
2: Om Swastiastu, selamat malam.
0: Selamat malam sarang sira iring gongge.
2: Siang niki penggemar anyar niki gongge.
0: Pewidangan api niki ya.
2: Siang Kediri panda titia.
0: Panda.
2: Nggih.
0: Sira dadosne.
2: Siang Pak Dewiani titia.
0: Pak Dewiani kentan.
2: Nggih.
0: Salam kenal dumun Pak Dewiani.
2: Nggih, salam kenal gengge.
0: Astengkara, magi-magi jastata niki nyarengin on air nggih.
2: Nggih, susumo tumben titiang pemain baru titiang.
0: Oh, pemain baru, pemain anyar, tapi sampun lami pasti ke monitor perempat ragane nggih.
2: Nggih, salah. Senang di dagang gantal titiang.
0: Oke, okay, enten pantas. Nggih, mangkin ring kelanguan, ring on air sane Liana nek nyarengin nggih.
2: Nggih, nggih.
0: Nggih, rahayu.
2: Niki bernostalgia.
0: Wenten cerita menarik napi niki. Ampun ana aneh horor-horor nggih.
2: Nak ten horor.
0: Oh, ten horor embi agat agat gonge kecinduk sarang pendengar sane mengerti. Ada napi daging cerita niki pak.
2: Niki puniki gongge waktu tahun 2020 nge. Nge niki kejadiannya di rumah sakit Sanglah niki.
0: Berarti sampai masuk rumah sakit berarti kan ada cerita horor dadas nanikitan. Aduh, tolonglah Pak Dewi.
2: Nah, horor-horor dikit-dikit.
0: Iya, ampunan, nah, dagingnya dikit-dikit. Sekalian tanwentan nane horor kenten nae.
2: Nah, coba bilangan tumurnya
0: ke geng. Geng, napi nih, kenapi nih ke?
2: Waktu Niko titiang kan sakit ring penyiaan tiang glukoma. Mepriso titiang ada aja kurangan titiang ke klinik mata Niko nge. Usan titiang mepriso sekitar jam 1 siang Niko. Bicara titiang resep dokter ke apotek beli kini beli napi wasan ke obat. Nah menjalan tentunya tiang sampun ingat yang bedik kan. Yang mungkin sampun total tiang teningat nih.
0: Oke.
2: Total teningat dekat tiang ring di apotek. Tongos nega atau nunggu obat kan buat wonton kursi sampun akeh niko nak negain kursi ya titiang alihan tongos di planter box bunga niko niko halo
0: nge Pak Dewi
2: setelah titiang niko jangan nega nah sekitar dua menit tiang sing benu pun ingat munyi anak rame tengos nak apa nak anak tengos nobat niko ten pun ten rame sepi dan matahari itu kan biasanya terik panas sing tiang benu pun masih terus likawan kita nampun subolan dasenten di depan tiang niko di sana bak negak niko wenten wantilan dadi berubah dadi wantilan niko wantilan me adegan banyak niko adegan wantilan gede ada nak cenik-cenik main niko main dengkleng-dengklengan niko onyo gobane barak-barak buat de barak membaju sing nak ni luh-luh makaman ini ni ke closing membaju kenten tak senten tiang negak di tu

0: di pinggir wantilan tiang negak. Ada nak sini ini teko ngajak. Nak sini luhur ngajak pan adin ni. Sangkol. Jangan pun di samping tiang negak. Nah, jangan tiang berpikir tiang cinta wang irago dini negak. Gitu nyet tiang. Nge, peta senten. Nyemak di tiang batu. Di planter board ke sabat tiang nak sini ni ko.
1: Nge.
0: Geling nak cenik ni ke?
1: Nika maksudnya emang nak cenik anak orang ataupun api Pak Dewi?
0: Nak gamang san sama.
1: Oh iya paham. Geng.
0: Nika pun geling nak cenik ni ke? Pada saya tu teko apa ad mok ni nyangkol tu nagi kaplak eh tiang. Terus itu kesehan apa nak ni ayatin ni doh aja tiang. Terus itu tu nah berpikir dah pin lagu aja ngindang ni gitu tiang. Nak saya tiang aja ngindang kena itu gitu.
1: Oh berarti bisa disimpulkan engkau pemamadi ni kita?
0: Sama gamang.
1: Oh iya gamang memadi dari dosmi ratu pikiran kau nggak? Ah nikah pun dari dosnatan kenton Pak Dewi.
0: Nggih. Kampun di wantiran tu di kajokangin tu wenten tepu di tiang pinggih tua batu metumpuk ba ada lumut niko ah saja boni memulih itu dah tiang pamit di tiang ternyat meneruskan perjalanan ke kan itu kan pada saat itu usan kan mulih di tiang di apotek di sanglahan itu kan di tongos parkiran di luar niko di wing niko itu di itu tongos tiang masih kena gede tegah nak gede tegah buat ni gembrong barak mokuah nak muaninya so pada saat itu tas itu nyakupan di tiang tangan ngorahan di tiang om swastiastu nah akhirnya hilang regaannya hilang keluar di tiang di parkiran itu nyerahan karcis motor itu langsung sebenarnya di sisi di jalanan atau saat di tiang terus di jalan tiang atau sana terus satuan di tiang mulai di durin di tiangnya lah motor gede saja lemahnya gede ada tiga duang telung meteran sebuah tas itu tuh lampu merah di pelau buta ni ke luar sanglah ni ke di jalan raya sesetan ngawang berdek pekan sanglah ni ke dan ke di tur merah lampu di tur di tiang mereren ya milu mereren tiang arah ke Jimbaran di tiang nak nosnya di Jimbaran terus keluar nah kuning gengge ada kuburan nak alit di sesetan.
1: Tanuning gongnya. Oh tengah nih ke Pak Dewi. Padahal gongnya asai ke daerah Rika pun sesetan dan pasar.
0: Memang cenik tu kuburan nih ko. Nah ada pertigaan Banjar Tego nih ko lampu merah. Ben 50 meter sebelum tu ngajanan tu tangin jalan tu ada kuburan. Keditu kan bertiang nengenenge.
1: Mungkin Pak Dewi menjadi perantara untuk mengantar mereka, Tan.
0: Tenuningnya
1: juga nge, tidak bisa menyimpulkan kentan. Usah nika pun api niki perasaan Pak Dewi terus wentan kejadian Tan Mali.
0: Wentan terus kejadian akhirnya titiang keen kesanglah niko. Nah di Jordan niko ni dauh niko bangunan dauh tempat nak meronsan tuh dituduh aneh-aneh gitu. Aneh-aneh paling jauh niko tongos mayat niko tuh titian negak di samping bilu ni titian negak gitu.
1: Pun api yang memang cerita secara napi wastane nge horor kenten hidup pasti wentan mantan kenten kejadian nge Pak Dewi nge
0: nah akeh nah semenjak Titiang tahun 2018 mulai sakit niko, akhirnya Titiang dengan cara pendekatan diri ya Tuhan kan gitu terus sampai sekarang akhirnya Titiang dados tukang ngobat-ngobatin ampuro sing sombong Titiang. Artinya ingat-ingat nah akhirnya Titiang mau duit cerita kenten wenten atau roti sepotong roti ada sepiring nanti cari nanti Titiang yang boleh Titiang menek makin nanti besok kapan-kapan sepotong roti itu kan cerita Titiang
1: yang
0: dia menek sepiring nasi nak perkawinan manusia asap manusia andus.
1: Oke, nge. Uning kayak maksud Pak Dewi nih, nge. Bisa ngambil kesimpulan lah, kenten nge. Mungkin Ida memperingati kita dengan cara seperti ini kok untuk mendekatkan diri kembali ke Ida, kenten nge. Dengan cara makin nge Pak Dewi medue napi wasta nge kemampuan untuk membantu orang-orang, kenten nge.
0: Nge. Kenten pun dasa Titiang. Titiang Jumat, Titiang makin ngerawinnya Titiang gitan aneh-aneh sakit nak makan Titiang kaget tuh aneh-aneh sakit nak nih gitu buat Titiang dalam Titiang gitan aduh nah sapun nih kau kan gongge
1: inge Pak Dewi bisa kita petik pesannya
0: inge salam sarang napi wasdane semeton perempat inge lama kesami Titiang Titiang Pak Dewiani saking panda.
1: Siap.
0: Eh salam kenal sarang sami. Mang Dorhayu Rajang sinarang sami. Nggih, nah kerahyuan tu ada di Rago nggih.
1: Nggih, pasti sementara.
0: Nggih, itu semua.
1: Nggih, sukses sama wali Pak Dewi.
0: Para santi, Om santi Om.
1: Nggih, sukses sama Pak Dewi. Jadi tidak semata-mata kenten nggih kita bisa menyimpulkan yang sampean horor berarti di hidup kita bisa buruk kenten nggih karena kan yang hadir niko horor kenten nggih cerita-cerita yang tidak kita inginkan tapi dengan jalan seperti ini kalah Pak Dewi bisa kenten nggih diperingati oleh Tuhan untuk selalu dekat kepada Tuhan dan mempunyai anugerah untuk membantu orang-orang di sekitar yang membutuhkan nggih uluran tangan dari Pak Dewi dengan cara membantu mengobati mungkin dengan cara Pak Dewi sendiri kenten nggih. Suksuma niki Pak Dewi dengan cerita luar biasa kenten nggih. Talor purki Mbah Indira cerita menarik nyaring ume kenten nggih. Mogi-mogi je mangken Mbah Indira kanon aktif ngejuk lindung. Bekulan kenten nggih Mbah nggih. Yen gonge ten jadumun kayun ngajeng lindung nak tentain palingan mentok di lele ke manten nah nika raja ne lele gonge kentan nge sana mangken rakalantre masyarakat dumun nama liji bos mewali cerita-cerita menarik sana lianan kentan nge nyarengin tering acara bernostalgia malih kidek ke manten galanyane duros ke angen on air nge tetap unikiring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

Rake dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rake dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rake dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rake dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rake dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: tunggal. Tongkat tunggal merupakan salah satu alat pertanian tradisional yang berfungsi untuk membuat lubang pada saat menanam. Tongkat tunggal ini oleh suku Nias disebut toru dan dalam bahasa Karo disebut engkol, sedangkan orang Jawa menyebutnya taju. Alat ini biasanya digunakan untuk menanam jagung, kacang tanah, kacang hijau, ataupun kedelai di ladang. Bentuk taju sangat sederhana, hanya berupa tongkat lurus yang salah satu bagian di ujungnya dibuat lancip. Tongkat tunggal terbuat dari kayu secara keseluruhan, ataupun ada juga yang membuat bagian lancip dengan dilapisi besi agar lebih tajam pada saat digunakan. Cara menggunakan taju juga sangat mudah, yakni tongkat tunggal dipegang dengan posisi ujung yang lancip berada di bawah. Setelah itu, tancapkan tongkat tunggal ke dalam tanah dan segera angkat setelah mengujam tanah. Hasilnya akan terbentuk lubang dan siap untuk ditanami benih jagung ataupun tanaman pertanian lainnya. Alat ini semakin ditinggalkan oleh petani dan beralih memanfaatkan alat menanam modern atau seeder, yakni menggunakan tenaga mesin. Bahkan seeder sudah memiliki gunaan multifungsi, yaitu menanam sekaligus memupuk.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kantun kesarang. Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Wah, ada makanan nih.
1: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
0: Yah, mau dong, Ma.
1: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
0: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
1: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
0: Oke, siap, Ma.
1: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
2: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Sarang. RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Era kelantrai gong ya sini mau nyaringin puniki ring acara Rahin Latri Kelanguan mangkin kanten nge Kelanguan sampun sane mangkin acara bernostalgia. Sampun kan gala Malaysia menit ke manten satu penelpon iki male gong ya sapa sangra ring pesawat telepon 0361223361. Sira puniki sane medue cerita happy lah kide kanten nge wengi-wengi pamekadean nge sematan nge Om Swastiastu selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Inggih Rahajeng Mewali. Sareng sire ring gong nggih. Kanton niang niki. Ye ratu. Cek lali kan terus gong ya sareng modulasi tu niang.
1: Aran-aran munggah kan
0: lali. Padahal wau tu niang munggah niki ampura tu niang. Aduh, tenenak gong ya dadosna niki.
1: Benyang lumogin balik munggah pulih kan gong ya
0: tu jantos gong ya tu niangnya janji tu niangnya.
1: Janji, manggung mulih.
0: Inge, tu niang berdua cerita napi niki tu niang.
1: Cerita pendek niki gonggeknya.
0: Oh cerpen dah dosa niki. Inge tu niang durus tu niang.
1: Tips yang kelas 5 gonggeknya. Tahun 75 ke niang kan ampun bisa negak motor gonggek.
0: Inge.
1: Cuman kan naran-naran sepeda motor itu gonggek. Ampun nak lingkir berdua motor kencan. Motor niko Suzuki Bangkong ada niko gonggak motor gede ban niko gonggak nge.
0: Oh, nge.
1: Bas ke kene titiang gonggak nakal lah gede kencen. Nah tambah kencen gonggak. Ya silih titiang motor anak lusir kencen.
0: Nge.
1: Motornya sendiri gonggak.
0: Kediri kan tan?
1: Iya.
0: Lumayan tan kekeran ke Kediri.
1: Sekarang sih
0: kalau oh nampak berarti.
1: Nampak ni dah ada menten Kediri
0: kan tan.
1: Dan di rau Kediri ni kau gonggak ni.
0: Iya.
1: Nampak menten rau di rau semit ni kau gonggak ni. Sering menten nak majago ni kau gonggak.
0: Iya.
1: Yang kan nuning lagu cilik kan tan tawang ulah demen dan gak motor.
0: Demen motor iya betul.
1: Lalu ling jika dah semik mikom pun winten lah polisi majago dijo lah pun yang mekelit winten. Nomplok ni yang setop pun yang gonggak.
0: Nge.
1: Winten. Oh, gak balik ni cadik ni yang kedua apa ragu cemik ni winten. So pun. Ya, kemana tadi kan? Tanam pun polisi gonggak. Yang pun ngejar gonggak ni. Ragu cemik winten. Gak tahan ni lah motor ni yang dijo gonggak. Nggak bawa motor, kenten mau duwe.
0: Kenten
1: ada durung melem-melem durung gitu.
0: Oh, mambil berarti motor tuh niang nih kata?
1: Ditahan lah.
0: Ditahan nge.
1: Kok pun pulang sendiri jalan kenten tiang gongge. Mis paling tiang gongge, wenten jalan pintas gongge.
0: Nge.
1: Nyemang yang memadir akan dipancornya tuan keluar itu bedah terus di gang-gang itu nggak sampai di jero kencan ngeling jangka di jero kencan nggak
0: siksingan ngeling nih ketunia nyopa nih ada cerita-cerita Nika melucu saja dari yang ampun kan yang tilang ring margi ten kenten
1: pak abad yang jani kenten tendak mana
0: nge nge
1: kenten ya opa ada rarah mangkin motor jom riko yang kenten tangkep dok
0: boleh boleh surat cinta ten Nika tuh nih yang sarang polisi itu nih ya
1: surat cinta ten boleh
0: kan biasanya yang ampun kan yang tilang kan yang tilang kan wenten surat tilang dah dos nih
1: dan
0: oh ta yang
1: tulis kan dong gonggek.
0: Oke.
1: Kalau jenis kan kencannya jahil yang minat.
0: Aduh tuh niang. Ten kapok nih ke dadosnya tuh niang. Ya nampun kan nih tilang.
1: Kampun. Melayet yang gonggek. Ten masuk batis jalan. Tis yang kan masuk ke tiang di jerun. Nyalah teman-teman itu gonggek. Dipancol dicari-cari ini kok
0: gonggek. Cari-cari yang agak uning. Tasa jalan tikus yang ten pun api yang.
1: Tembus di jero ni kau dicari ada calling kau
0: kentor.
1: So mantanya kau enggak terus kentor nak lincer ngerarah motor.
0: Motor apa napi ni kan? Naur dah dosnya.
1: Kan naur kan.
0: Kata naur. Oh.
1: Bakto aja budal kasih nak lingkir.
0: Oke, okay, berarti selamat niki.
1: Selamat dan bawa kekuatan wenten tilang tertulis gitu mungkin.
0: Nggih, mangkin wau wenten nggih.
1: Iya, besik sebenarnya.
0: Kenapa?
1: Besik polisi kekuatan ase nak nak ke diden no.
0: Oh, kenten. Nggih, polisi menjaga minap nika lalu lintas. Saten kenten tu niang.
1: Yo yo kenten yang mirip nika.
0: Nggih.
1: Jaya-jaya yang kenten.
0: Man bas ahli tuh makta motor sekali nike jelas kan tilang tuh niang.
1: Ampun, ketambahan tuh niang ngomong
0: ya. Nggih, makin mau bebas tuh niang karena pun medui. Iya, pun api niki tuh niang halo. Iya, agak ampun niki pupu cerita tuh kan tentu niang. Tapi agak tuh niang makin bebas makta motor nak tuh niang sampun api wasitane umur kan tentu niangnya sampun boleh SIM STNK jadi aman tuh niangnya. Tuh kan nih surat tilang surat cinta wow keni ring polisi tuh niang. Semua niki tuh niang cerita happy niki nge. Bisa kita petik niki semeton nge. Ampunang icana na alit makta motor di bawah umur tidak boleh kenten nge. Di saat memang mendesak ketika orang tua tidak bisa mengantar sekolah wenten surat izin minap kenten nge. Dan juga menggunakan helm makta STNK nge rakalan rai niki sangat penting kenten nge. Atau kartu pelajar nah gongnya niki pengalaman kenten nge. Wenten waktu nike salah satu polisi kenten nge mengedukasi bahwa pelajar harus wenten kartu pelajar di dompet STNK nge menggunakan helm di saat orang tua sedang mendesak tidak bisa mengantar minap di sekolah dan juga taati rambu-rambu lalu lintas nge. Bang Tenjas kadi tuniang niki kadi tilang tiba-tiba nge agat niki nak lingsir tuniangnya polos sastungkara tuniang nge mengerti bisalah kita ambil kesimpulan dan pesan untuk kita termasuk gongnya niki tuniang suksema nggih tuniang sampun mak edukasi go ngak talar semeton sami nggih helengan puniki jangkep surat mengemudi kenten nggih rakalan raya ning samping margi Mbah Egi niki wenten salam tuniang saking Mbah Egi suksema Mbah Egi kekeran niki nggih oh besti tuniang niki tuniang talar semeton titia sarang sami santukan kebanan untuk gala ring acara Rahin Latri Kelangawan Mangkir balesik informasi ring gala 13 Juni 2026 helengan puniki wasan sugi Jawa Sugian Bali kenten nggih. Benjang Sugian Bali sampun niki wenten pembukaan lan pelepasan PT Aye Pawai PKB ke-48 tahun 2026. Sane wenten puniki ring depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Niti Mandela Denpasar utawi ring lapangan Renon kenten nggih. Elingan puniki dicatat 3 sore waktu Indonesia Tengah pada Sabtu 13 Juni 2026. Yang ten merisi dayang mereka tenang ke mantan karena RRI Denpasar pemengkasnya ring pro 4 niki menyiarkan secara langsung kenten nge pembukaan lan pelepasan PT Aye PKB ring warsane mangke. Rakalan resuk semua niki aturang gongnya sampun nyaringin ring acara Rahine Latri Kalipaletan Kelanguan sampun wenten semeton sane polih rejeki Ki Megatre kenten nggih wenten sanes sampun ngarsan tembang mugi jet terhibur taler sanes sampun iki berbagi cerita horor kenten nggih berbagi cerita keluh kesahnya di zaman dulu kenten nggih cerita menariknya bersama keluarga nggih suksema niki nggih kita petik pelajarannya satu-satu dan kita bahagia kenten nggih melepas cerita-cerita dulu nggih dan semua niki pendengar pasti ke happy liang kenten nggih Nah sami nyarengin ring acara bernostalgia mangkin. Suk semua niki semoton titian serang sami sana nyampun nyarengin taler puniki ring WhatsApp Pro 4 ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Tetap puniki ring Program Budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Ingin Rakelan Raya Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gongge Sintia ngeh Rakelan Raya mewali nyaringin puniki ring wengi rahine soma kutus Juni war sekali tali 6 likur. Acara sane pini untat nyaringin semotor yang pekebon suang-suang sane wentan puniki pastikan ring galah mesanakan mangken ring acara rahine latri apresiasi budaya lokal geguritan ngeh. Iki sane sampun sayaga geguritan indek ganda wirasa. Sapun api ini gegurikan geguritan mangkin kantan nge Rakelan Rai nama liji bos pirangan sarang-sarang kantan nge sedurung mirangan ngering acara rahina latri geguritan durus maliji bos pirangan dumun sana jagi lintang arse talar kain pemirsa sami nge Rakelan Rai rau iriki dumun gongga sini nyarangin semeton sami sampekan sampun galah kantan nge sampun wangi durus-durus angin galah durun yang mesanekan banyak kantun akeh wenten suadar meswagi lalan suakarya sana jagi kepuputan kantan nge Rakelan Rai selami gongge Sintia bertugas yang diminten atur gongge kantan nge keuangan gongge gongge Sintia longsur geng rana pengampura mogis tata menghibur selami gongge Sintia bertugas sur informasi sana saman kesobiang pulih bermanfaat kantan nge Rakelan Rai ingin Rakelan Rai rahajeng niki mesandekan nge selamat malam maka wasananing atur puputan gongge Sintia antuk ngejarang Rama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tari Legong Leko. Desa Kedisan identik dengan tarian legong-legonya. Tarian ini merupakan salah satu tari sakral yang diciptakan di Desa Kedisan, tepatnya di Banjar Tangkung. Tarian legong-lego ini diciptakan dan dikembangkan sejak masa penjajahan pada abad ke-19, paruh kedua yang kemudian dikembangkan oleh generasi-generasi selanjutnya, sehingga sekarang masih tetap disakralkan atau dikembangkan oleh Desa Kedisan, tepatnya oleh Banjar Tangkung, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Tari legong leko yang berada di Desa Kedisan awalnya diciptakan dan dikembangkan oleh Inyoman Bir yang berasal dari Sukawati Kabupaten Gianyar. Adapun untuk gamelan yang digunakan untuk mengiringi tarian tersebut diciptakan oleh Inyoman Patre dari Amak Siring Bukit Gianyar. Tari legong leko ini sendiri dibawakan dalam acara-acara tertentu saja seperti upacara-upacara keagamaan dan juga tarian ini sering digunakan sebagai tari bali-balihan atau dipertontonkan. Dalam tradisi di Desa Kedisan sendiri, tarian ini tidak dibawakan oleh sembarang orang atau penari, melainkan penarinya dipilih oleh Banjar itu sendiri.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
6: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
5: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
6: Orang gede? Lo belong maksud lo?
7: Oh no.
5: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
6: Yang benar nih. Nanti kadang gak lolos gimana?
5: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
8: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
9: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Wali lantura yang titiang daging kegurutani puniki sane mamur degane wirase kantun pawilangan ide diah janawi mangani ke adi dias tentuare ado ni nawang ni uning kewedan adi sarang titiang mabawasan

mapan subuh ulu awas tadi ni duga si malu dias tun nakilin sekalo sing pasti ke ijo sang yang widi jantan sampun sauninge.

Iyan imo yang titiangmu. Muka anak imo silihan. Patut wenang. Mok mayah hutang itu.

0: kunan kita ngelakon ngeraos dari sejarah nempari laksana. Ah, tuh, diwaratu agung pisan. Saat itu pun mo.
1: Kanjung ke sana. Kanjung dan pasang. Suara budaya Bali. Suara budaya.

0: Ab jeres inang
1: kantenan dokune kewaluyone kadi ayam jerek ering sesiatan kadi siap metatu dibongjak nguntul permangkin.

aja kewenten ditian rigering puri wanah tian rina sayang ditian ngaradu ngingak kewenten ditian sageng ijin wangsit utawi bina.

Dari wawa sabuni kawin atur sang pada jagani permangkin ide sang dia medalan kenyam sani manis sake ngelantur ngandik garis.

0: sepengerau titiang ngamunika sang proyek ke ngawineng salit arse makin dungun rauh titiang beriki terwen dan dia sang kaneng nitaakan
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Kapan punika mangkat kewenten sang Buryage. Ering dijo puniki make jaten mangdo niki tiyanten kimucah kepaling.

Majeng ratu Gusti Titiang susunan Titiang mang depatut antu Titiang nerimo utawi nampi ning titahe puniki.

Udiang ratu mapa rilaksana buka kenten. Udiang buduh dong kian pulih kesepit dados dan bakto kepulih sani dumun sampun semayun ni.

piti mahawana sabun niki. Nak ratu sampun eling boyo pikena utawi gunanipun sepit mangdo kesni antuk ngayunin.

0: ginti dulu yang sampun ikut si tanah ratu ini sampun doh pesan ya makto imu maling bawah sukubunan ipun sepit maka jantan napi kayu ni.
1: Pengerupak adalah alat tulis yang terbuat dari besi. Berbeda dengan alat ukir dan pertukangan lainnya, pengerupak terdiri dari tiga sisi dengan ketajaman yang sama. Ketiga sisi ini akan dapat menghasilkan bentuk aksara yang arkais, artistik, dan berjiwa. Selain peran tangan kanan, peran tangan kiri, terutama ibu jari kiri sangat penting karena dapat memainkan pengerupak ke atas dan ke bawah. Digores secara terampil dengan penuh kesabaran yang biasanya menggunakan sistem penomoran pada sisi B atau ganda. Jenis-jenis pengerupak yang dikenal antara lain, pengerupak untuk menulis dengan kelancipan 45 derajat, pengerupak untuk menggambar di Bali atau yang dikenal dengan prasi atau lontar bergambar memiliki kelancipan 70 derajat, dan pengerupak untuk memotong daun ental bentuknya agak lebar dan sangat tajam. Masing-masing pengerupak memiliki hiasan yang berbeda-beda seperti menyerupai ekor ular, burung merak, ongkare, dan sebagainya.

Yang tenasa punika malih kuning ayang titiang nabi ke patut ipun itu yang mentik ring sejeroning cari ke

jeng Nyayang Cici ya. Nisjo teng laruh punika dawas bawa si punika yang wenten tunjuk mendek ering tengah king sawah.

napi kemaha kawinan asapu nika nejering titiang takut titiang ering sejoran alpaka di sejoran sang patut

Napi malih tenan muni saketen ngelaksanain ken kebawas tegeh ken kebawas enep jek ngawak ngelakonin.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja, Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Para pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: kesarang. Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu. Hai Ngeraja Semeniki, Rakalarai, para pendengar setiap rupa RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Hai Ngeraja Mualin, kinyarangi dari frekuensi 106,4 MHz ke propat Suara Budaya Bali. Ring rahina nih mangkin, ring rahino anggara. Kita tanggal siya bulan Juni, kali tali 6 likur kenten nge. Ini mangkin, ring semua puniki, Rakalarai nge, ring mawet saking galah mangkin, nyantos pupur maja bos, ring galah jam dasa semang titiang dayu aris ane jaringin akar air yang sejarah nimpa kebuan suang-suang punikinge reng dijaya pada mengenah niki mangde sami stata kena rahayu rahajang nenten kekirangan punapa-punapi yang ngira kerai siaran puniki dadas rakerai pirangang reng aplikasi RRI digital saya pun proside keunduh reng app store utawi play store nala reng rri.co.id. Enggak keren rai niki ring genah titiang bertugas niki ngi titiang paca nyobia informasi kedumun niki niki ring margi hayam urun nomor pitung dasa dan pasar niki titiang paca nyobiahin informasi mekadi wenten edan acara sani pacang kemargian wali jebos nyantos puput ring galah jam dasa. Ingin diwas sampun katurang anto adzan subuh nge manjeng ring umat muslim sane wenten ring sekitar kota Denpasar dan sekitarnya selama menaikan ibadah. Ingin pasti kesampun maju bos pacang katurang anto siaran surya puja puniki nge niki pacang angkat judul narkoba menurut pandangan Hindu sane kedangin oleh Ayu Laksmi Dewi niki pinaka angga saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Inggih ngelantur maju bos iki pacang nyangre naler nge untuk ninggal jam nempas pacang katuran titian ring ambare benten bisa melontar batur kelawasan kedagingan antur renungan naler puja trisandia ngelantur niki kerai titian pacang aturan niki nge untuk rajang Bali niki kantor siaran galang kangin kenten nge maju bos pacang mendaging kegonjakan ringan mana-mana niki presiden menghibur kerai ring DJ pada begenah kenten nge tapi mau ngawitin napi asane parikrama meja bos kenten-menten kegiatan kesibukan mana presiden menghibur akarai sarang sami puniki lantor iki menten meja bos susan siaran galangkangin pacang katuran titiang informasi-informasi niki nge kariani untuk perakiran cuaca provinsi Bali nalering arus lalu lintas. Mari coba seperti biasa dikira kerai ngereng jam itu nyantos jam siya pacari titira kerai untuk mau beli bagan nge kawintenan interaktif ring ambare kemasa ngeninin ini topi aktual saking sudut-sudut budaya kenten nge mogi presiden nyaringin niki. Wabu mari coba seringgalah jam siya nyantos jam dasa pacar kedangin anto obrolan komunitas sani kesarangin oleh Kementerian Agama Provinsi Bali. Angge kadia sapunikeun nge dan acara sani pacar kemargian mari coba bos, mugi-mugi sareng sami niki para pendengar setia sobat budaya nggih presiden nyarangin edan acara sane sampun kasopian titiang dewawu. Tur niki pacang sape sangret yang kadi biasaan nggih. Ing era karai duwe niki sampun ngalah nggih pasti kesampun pacam taki-taki antuk ngawitin niki nggih kegiatan duwe kenten-kenten kesibukan duwe titiang pacang ngaturang niki nggih seperti pengingat kenten nggih pacang ngaturan titiang antuk surya puja kidumun mae jebas wawu lanturan titiang anto nyobain tembang-tembang kerohanian. Tu menikah ngiring biar sayang dulu niki nge sana jaging mintang wawu ring siaran surya puja.
2: Caru pancasate adalah suatu bentuk persembahan yang terbuat dari 5 jenis ayam 5 warna yaitu putih, merah atau biing, kuning atau putih siungan yang mulut dan kakinya berwarna kekuningan dan bulunya putih, hitam, dan berumbun atau bulunya terdiri dari keempat warna tadi. Lalu ayam itu disembelih di mana darah ayam tersebut akan dipakai untuk urap atau lawar barak atau merah, dan dagingnya dibuat sate, di mana jejeron dan tulang ayam tersebut juga dimantapkan untuk tetandingan. Kepala, kaki, dan sayap serta bulu ayam masih melekat dalam kulit yang disebut dengan layang-layang atau bayang-bayang. Dan sate juga berjumlah sesuai dengan urip yang ada pada masing-masing arah mata angin, yaitu warna putih di timur dengan urip 5, selatan warna biru atau merah dengan urip 9, barat warna kuning atau putih siungan dengan urip 7, utara dengan warna hitam dengan urip 4, dan tengah warna berumbun dengan urip 8.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong.

Om Swastiastu. Para pendengar RRI dimanapun saja berada, berjumpa lagi dalam acara Surya Puja dengan bersama saya I Gusti Ayu Laksmi Dewi, penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Pertama-tama marilah kita panjatkan angayu bagia kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas perkenannya lah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul lagi dengan materi. Pada hari ini saya akan mencoba membawakan materi dengan judul Narkoba Menurut Pandangan Agama Hindu. Bapak Ibu Umat Sedharma, para pendengar RRI, masalah narkoba kini sudah menjadi masalah nasional yang bersifat kompleks karena menyangkut banyak aspek, tidak hanya masalah kesehatan dan pidana semata-mata, tetapi merambah ke masalah sosial, politik, budaya dalam arti luas, termasuk di dalamnya masalah kehidupan beragama yang menuntut kesadaran kita untuk bersama-sama menanggulanginya. Kesadaran inilah kiranya mendorong berbagai pihak untuk senantiasa waspada dan melakukan berbagai cara untuk berusaha menghambat peredaran yang kini hampir setiap hari media massa menyuguhkan berita penangkapan dari tingkat pemakai atau pengguna sampai bandar, bahkan penggerbekan pabrik dengan tingkat produksi yang mencengangkan mata internasional. Tentu ini bukan masalah yang ringan. Untuk itu kita sebagai umat beragama yang memiliki kemampuan untuk memilah mana yang baik dan mana yang benar, dapat mensosialisasikan betapa bahayanya penyalahgunaan narkoba ini. Hampir seluruh bangsa-bangsa di dunia telah menyadari betapa bahaya tentang penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat-obat berbahaya, baik terhadap kesehatan jasmani dan rohani, maupun bahaya yang ditimbulkan sebagai akibat sampingan yang mengancam aspek-aspek ketertiban hidup masyarakat maupun bagi bangsa di dunia pada umumnya. Secara umum, pengertian narkoba perlu juga dijelaskan kepada masyarakat beragama, karena banyak juga yang belum memahami pentingnya penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkoba itu. Narkoba ialah zat kimiawi yang mampu mengubah pikiran, perasaan, fungsi mental dan perilaku seseorang. Apabila berbagai obat narkotika, alkohol dan zat-zat lainnya yang memabukkan ini disalahgunakan untuk tujuan di luar pengobatan, akan mengubah kerja syaraf otak sehingga si pemakai berpikir, berperasaan dan berperilaku tidak normal. Sebagai zat adiktif biasanya menimbulkan efek kecanduan narkoba. Pemakainya sulit untuk dikontrol setelah ketagihan. Pemakaian narkoba akan sampai pada tingkat yang paling parah, yaitu ketergantungan.

0: pun tanda-tanda orang yang menggunakan zat adiktif, khususnya pemula, saat pemakaian pertama kali akan menimbulkan efek seperti rasa tidak enak badan, rasa mual, kemudian muntah, kesadaran berkabur, dan penglihatan tidak fokus, dan juga merasa gelisah dan juga ketakutan. Sebaliknya, si pemakai yang sudah pada tahap kecanduan akan timbul positif euforia atau mabuk atau ngefly. Reaksi dari gangguan ini sangat cepat. Kemudian si pemakai akan timbul rasa ingin menyendiri. Untuk menikmati efek rasanya pada taraf kecanduan, si pemakai akan kehilangan rasa percaya diri, sehingga tidak mempunyai keinginan untuk bersosialisasi, dan mereka merasa bahwa lingkungan mereka adalah musuh mereka. Dan selanjutnya, mereka sering melakukan manipulasi atau berbohong. Lalu bagaimanakah konsep dalam agama Hindu tentang hakikat hidup ini? Bapak Ibu Umat Sedharma, para pendengar RRI, setiap kelahiran menjadi manusia terikat oleh karma dan kegelapan batin atau avidya. Maka ia akan terus terkena hukum punarbawa, yaitu hukum kelahiran yang berlangsung berulang-ulang kali. Ini disebut dengan samsara, yang kemudian menjadi sengsara. Sebaliknya, seseorang yang telah bebas dari ikatan karmanya dan avidya itu, maka ia bisa terlepas dari cengkraman perputaran roda dari kelahiran itu sendiri. Dan dengan demikian, atmanya bisa bersatu kembali dengan Parama Atma atau Brahma, yang merupakan sumber atma. Jika demikian halnya, maka ia tidak lahir lagi seperti orang yang pertama tadi. Ia telah mencapai tujuan tertinggi dalam ajaran agama Hindu yang disebut dengan moksa. Walaupun demikian, hakikat menjelma menjadi manusia merupakan suatu keuntungan yang sangat besar, karena sesungguhnya amat sukar untuk dapat menjelma menjadi manusia, seperti yang tertuang dalam Sarasamsaya Sloka 4 dijelaskan, menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Sebabnya demikian, karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara, lahir dan mati berulang-ulang dengan jalan berbuat baik, demikianlah keuntungannya dapat menjelma menjadi manusia.
1: Wayang lemah. Wayang lemah atau juga disebut dengan istilah wayang gedog, tergolong wayang wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore hari tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu blencong. Dalam pementasannya hanya menggunakan benang tukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan pengiringnya adalah gener wayang. Adapun lakon yang dibawakan pada umumnya bersumber pada cerita Mahabharata yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan upacara yadnya yang diiringinya.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adek cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Jadi menjelma menjadi manusia adalah kesempatan emas, karena ia mampu dan dapat menolong dirinya dari cengkraman samsara atau punarbawa. Dapat berbuat baik sehingga dapat memperbaiki liku-liku kelahiran, juga meningkatkan taraf kehidupan. Demikianlah sesungguhnya manfaat kehadiran kita sebagai makhluk yang berwujud sebagai manusia. Walaupun kelahiran menjadi manusia itu telah diatur secara berkelanjutan oleh hukum punarbawa dengan pengaruh hukum karma, namun lahir sebagai manusia itu merupakan suatu keberuntungan yang luar biasa. Bahkan di antara bentuk kelahiran, maka lahir sebagai manusia adalah bentuk kelahiran yang paling utama. Bapak Ibu Umat Sedharma, tujuan hidup dalam pandangan agama Hindu adalah moksartam jagadita, ialah tercapainya kesejahteraan atau kebahagiaan lahir dan batin. Moksa merupakan kebahagiaan rohani, kebahagiaan batin, sedangkan jagadita adalah kebahagiaan materi. Untuk lebih jelasnya, tujuan hidup manusia menurut ajaran agama Hindu disebut dengan catur purusa arta. Yang pertama yaitu dharma, keluhuran atau kesucian. Kebenaran merupakan tujuan hidup yang mendasar dan menjadi landasan ketiga tujuan hidup berikutnya. Yang kedua adalah arta, yaitu harta benda termasuk seni. Keperluan hidup sehari-hari seperti pangan, sandang, dan juga papan termasuk golongan arta. Jadi jelas bagi kita bahwa arta itu salah satu tujuan hidup manusia. Yang ketiga yaitu kama atau kenikmatan. Untuk mencapai kama itu perlu adanya arta tadi. Karena itu, dharmalah tetap dipakai sebagai landasan untuk mencapai harta, sampai dengan mempergunakan arta itu pun harus berlandaskan dengan ajaran dharma atau kebenaran. Yang keempat yaitu moksa, di mana moksa adalah suatu keadaan kebahagiaan yang kekal abadi yang sangat sulit untuk dibicarakan dan dibayangkan. Keempat tujuan hidup itu manusia yaitu dharma, arta, kama, dan moksa sesungguhnya merupakan suatu kesatuan, maka sering disebut dengan catur purusa arta. Bapak Ibu Umat Sedharma, dalam kehidupan ini kita mengenal dengan adanya tingkatan atau fase kehidupan yang kita sebut dengan catur asrama, di mana catur asrama itu terdiri dari brahmacari asrama, merupakan tingkatan hidup untuk berguru, memperdalam segala bidang ilmu pengetahuan beserta keterampilan yang sangat berguna untuk memasuki tingkatan hidup yang kedua, yaitu masa grahasta. Nah, yang kedua ini masa grahasta yaitu masa mendirikan rumah tangga, di mana seseorang telah selesai menjalani masa brahmacari atau setelah selesai studinya, mulailah ia bersiap untuk memasuki jenjang kehidupan yang kedua ini. Tingkat masa hidup inilah yang amat penting menurut agama Hindu. Seseorang yang telah memasuki grahasta harus melakukan niatnya, belajar dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga yaitu wanaprastha asrama, yaitu masa mengasingkan diri dengan pergi ke tempat sunyi menjadi pertapa. Dalam masa ini kewajiban kepada keluarga sudah selesai. Kini tinggal mencari kebenaran tentang arti hidup yang sesungguhnya. Sedangkan yang keempat yaitu samyasa asrama, yaitu masa mencari aspirasi untuk mencapai moksa, di mana menjalankan kegiatan dharma yatra ataupun tirta yatra untuk mengunjungi tempat-tempat suci. Lalu bagaimanakah pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan dalam pandangan agama Hindu itu sendiri? Narkoba adalah sejenis zat bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh pengadangan pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, seperti mempengaruhi kesadaran, memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia seperti penenang, perangsang, dan sampai menimbulkan halusinasi. Saat ini ditemukan manusia yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan manusia, khususnya di bidang pengobatan. Oleh karena itu, dalam ketentuan perundang-undangan mengenai narkoba diatur secara legal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker. Penggunaan resmi saat ini hanyalah untuk kepentingan pengobatan dan penelitian ilmiah. Narkoba ditinjau dari ajaran agama Hindu bukanlah merupakan jenis benda yang dilarang. Agama Hindu memandang semua benda yang ada di alam semesta ini pada prinsipnya adalah sama. Hanya saja, karena sifat dan bentuk dari benda itu berbeda, sehingga manusia memandangnya berbeda pula. Sebab dalam kehidupan manusia, semua benda yang ada di alam ini setidak-tidaknya membantu manusia. Sudah tentu, besar kecilnya bantuan itu tergantung dari jenis barangnya juga. Contoh, racun pun juga membantu kehidupan manusia untuk seperti membasmi serangga. Sudah tentu kalau penggunaannya keliru dapat pula mengakibatkan fatal bagi kehidupan manusia. Racun yang semestinya dipergunakan untuk membasmi serangga, kemudian apabila disalahgunakan untuk diminum, sudah tentu akan mengakibatkan fatal bagi diri sendiri. Demikian halnya dengan narkoba itu. Hanya pikiran kita yang bisa membedakan suatu benda itu baik atau tidak. Padahal mempunyai kedudukan yang sama dengan benda-benda lainnya. Dalam Sarasamusaya Sloka 86 disebutkan, ini diperhatikan baik-baik. Ada seorang pendeta atau biksu yang menjalankan tapa brata dengan sempurna. Ada lagi sisi kamuka, yakni orang yang hiperseks, besar nafsunya, bersenang-senang dengan wanita. Ada pula serigala. Ketiga-tiganya itu demikian melihat wanita cantik Masing-masing berbeda tanggapannya. Mayat, kata sang biksu, karena ingat akan ketidakkekalan itu, walaupun sekarang cantik, toh nantinya akan menjadi mayat juga. Si Kamuka, si pecinta wanita, melihat sungguh menggairahkan wanita itu. Adapun si serigala memandang sungguh lezatnya dagingnya jika dimakan. Oleh karena kekacauan pikiran yang menimbulkan perbedaan tanggapan benda yang sama. Juga dalam kitab Sarasamusaya sloka 86 dijelaskan, perhatikanlah yang lain. Sekalipun hanya satu benda itu, akan tetapi berbeda juga tanggapan masing-masing orang terhadap satu benda yang sama itu. Buktinya, susu ibu berbeda pandangan si anak yang mencintai ibunya daripada si ayah yang juga mencintainya. Jadi, pikiranlah yang menjadikannya benda yang sama itu mempunyai nilai yang berbeda.
5: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ay, nge.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing morco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

0: Demikianlah, hanya dengan narkoba. Barangnya sama, tetapi mempunyai arti dan nilai yang berbeda pula di kalangan masyarakat. Bagi dokter mungkin akan beranggapan bahwa narkoba adalah baik untuk penelitian dan juga dipergunakan sebagai obat. Bagi pecandu narkoba, menganggap narkobalah satu-satunya barang yang dapat memberikan kepuasan hidup. Tanpa zat itu, hidup di dunia ini adalah menyiksa, penuh dengan penderitaan dan kesusahan. Sementara itu, pihak lain memandang bahwa penyalahgunaan narkoba itu membawa akibat yang sangat berbahaya bagi kesehatan si pemakai atau pecandu dan dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas di kalangan masyarakat. Oleh karena penyalahgunaan narkoba sangat membahayakan generasi masa depan, maka narkoba dianggap sebagai benda terlarang. Seperti apa yang telah diuraikan di atas, bahwa dalam ajaran agama Hindu, sesuatu benda mempunyai sifat baik dan buruk, yaitu di satu pihak bisa menimbulkan kebaikan, tetapi di lain pihak menimbulkan keburukan. Kedua unsur ini disebut dengan rua bineda. Sehubungan dengan masalah narkoba juga demikian halnya, di satu pihak berguna sebagai obat, di pihak lain juga menimbulkan bahaya bagi si pemakai sendiri. Sama halnya dengan obat, apabila obat itu diminum atau dipakai sesuai dosis yang diperlukan, maka dapat membantu bagi mereka yang sakit. Tetapi kalau obat itu diminum berlebihan, akibatnya malah sebaliknya. Bukan menolong orang sakit, melainkan dapat mengakibatkan fatal bagi si pemakai sendiri. Di dalam agama Hindu diajarkan, perbuatan yang berlebihan adalah perbuatan yang tidak baik atau tidak dibenarkan. Seperti makan yang berlebih-lebihan juga dilarang, yang disebut dengan ahara lagawa. Sesuai dengan tujuan hidup yang disebutkan dalam Moksartam Jagaditaya Chaiti Dharma, mengandung suatu maksud yang sangat dalam dan luas, yakni tujuan hidup ini adalah untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Untuk mendapatkan keseimbangan rohani, sudah tentu didahului dengan perbuatan keseimbangan jasmani pula. Demikian pula halnya dengan diri kita sendiri, baru dikatakan sehat apabila unsur-unsur yang ada dalam tubuh ini seimbang pula. Jadi, jelaslah bahwa kesehatan itu timbul karena adanya keharmonisan dan keserasian dalam kelima unsur yang disebut dengan panca mahabhuta. Bila unsur-unsur panca mahabhuta ini terganggu atau berlebihan, sudah tentu akan menimbulkan sakit yang bisa membawa akibat yang fatal. Inilah yang patut dipelihara, bagaikan memelihara dan menjaga rumah sendiri. Sebab badan diandaikan sebagai rumahnya atma. Jika rumah rusak atau dirusak, maka atma akan meninggalkannya. Oleh karena demikianlah, jaga dan pelihara dengan sebaik-baiknya. Senang menempatinya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyalahgunaan narkoba bagaikan memasukkan api ke dalam rumah. Apabila api itu dipergunakan sesuai dengan kegunaannya, akan membantu yang punya rumah, karena bisa dipergunakan untuk memasak, untuk penerangan di waktu malam hari. Tetapi kalau api itu dibawa ke rumah tersebut, kemudian sampai memakan bagian-bagian rumah yang mengakibatkan kebakaran, sudah tentu sangat berbahaya dan merugikan bagi yang punya rumah.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

teu-kite pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per.

sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

gate angen ngeman kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumung rinjagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tlep ngemargian darmu. Sane mangkin miring ngulangan pikayun, sarang-sarang nguncarang buje trisandil.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Inggih, rekrai para pendengar setiap Rompat, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Inggih, rajang penemu niki nggih, diwa sampun margi kenten nggih niki katuran titian diwa renggala jam 5 wenten. Siaran Surya Puja sane ngangkat topik niki narkoba menurut pandangan agama Hindu, sane kedagingan oleh Ayu Laksmi Dewi saking Anggareng Kementerian Agama Provinsi Bali. Nyatala sampun kemargian untuk bisa melontar batuk lawasan lantur renungan lan puja trisandia sampun katuran riang bareng nggih renggala jam 6 pas di wawu. Inggih rakerai nggih kantun sareng titiang puniki Dayu Ari pasti kesampun kantun nyaring rakerai ring FM 106,4 MHz nggih. Inggih rakerai niki ring siaran Surya Puja duwe ngosang ngendin-endin narkoba menurut pandangan agama Hindu kenten. Emang jakti niki nggih. Jadi narkoba nika mandasami presiden eling sareng raga kenten nggih. Tidak hanya merusak tubuh ya, tapi juga pikiran dan ketenangan batin kadi bos ring Surya Puja di wawu. Anton nika ngiring sayangi diri sendiri nggih rakerai dengan menjauhi segala bentuk penyalahgunaan narkoba.

Ing ngira kali ka di posisi yang wau nge ya, mangke lanturan titiang antuk nyobi hari yang bareng siaran galang kangen ki meja bos ane pacang angka topik pesta bola. Ing ngira sira ra kali sane senang nge mau sang ngenin bola sane lanang-lanang biasanya niki nge pasti kesampun semangat pisan jadi mau sang ngenin indik bola. Nge doan ini kita termasuk ke gap napi pasane kegemaran tawi hobi ya sira uning meja bos benten napi pasane nasehat sehat minap ya utawi gonggonyakan-gonggonyakan ringan sani presiden menghibur akarai ring galahi sani mangkin ngira kerai nge sedurung titian pacang aturang ring siaran gelangkangin duwe niki pacang katurang tembang ke dumun niki nge di duaning di bawah sampun ring napa biasanya gala sebelumnya kenten nge siaran suri puja duwe sangat panjang sekali ya sane mendaging ngantuk bosan-bosan sane lengkap dan kompleks sane mungkin niki pacang katurang tembang melanda presiden ngarani raga era kerai niki napa biasanya relax ya sedurung pacang beraktivitas aja bos tapi benten salah kerai sane wau tangi niki manda preside membangkitkan semangat kenten nggih niki benten tembang saking Ayu Aden sane mamurde nagih ATM.

0: ingat tenang. Mau balik di layar kaca tuh ada sepak bola tuh. Menang kajo nak ngapa bola penontonnya si barangan bah kajo konyang menang kelot bolane si barangan penonton melakukan kelot tuhnya tertarik tepuk dia kebersamaan itu seakan-akan yang boh ini hipnotis asalnya penonton oleh bola itu. Nang, buang kan yo bangun nih bisa nyojek kanti jam kudo kadang sih bangun bangun jam perangkat mau balik di tiap TV itu. Nang, bangun bangun bangun, bos semangat nih, bos semangat betah ini nih.
1: Cak, kul.
0: Aduh, nih sih bor sih bor.
1: Kul, lembak kalah metoh.
0: Nih, metoh.
1: Nak sebagai apa dan aspirasi
0: penyemangat
1: mendukung
0: penatik pisten namaro sajane teman sajane teman ken
1: kekin taro sing teman bidan kaden nu bola samuk jaji tu
0: au
1: mabo beli bola koji beli buat sedol dia lah menek mato tanyung beli bola si gol beli masuk jak menang dayo bola kita pada dasar nak main bola ojak Dayo, bos pedikit jadi yang sini Dayo, sini alang musuh kita.
0: Sing.
1: Dong sebab yo beli belas sendal kuning kuning tu. Menek matonya ingat mak bijak bola ada.
0: Apapun cara yo pasti tetap sportif li.
1: Nah ni mana yo kata kunci ni.
0: Karena ada kan bos sport.
1: Sport itu.
0: Tu sportif betul sing nyidang rago ngodayo. Sehidang raga objektif, kan gitu.
1: Ayo. Permainan pasti saja.
0: Oh.
1: Kalah menang ada langsung itu.
0: Tuh nak neng renang demon ne.
1: Ya. Nek malu. Jak metagen jang atuang bola cara nak pencinta penggila bola, kan asa. Mumpunya tuang bola.
0: Jangan salah li.
1: Mulu-mulu. Omoh, belang aja balik kene, belengsing pertengahan pipi mau balik tada. Ini belum apa sampai sekarang teman.
0: Tengah solat pembukaan.

0: anti apa dan peduli, siapa yang peduli Ragau Jani kan Ragau ditunggu sebagai itu sebagai media informasi. Hmm. Artinya nah perlu masih suatu di samping label seni Ragau ini sebagai fanatisme dalam bola lagi di Indonesia belum ini di kelas bawah belum dalam artian tetap Ragau memberikan support satu baru semangat itu kita ya.
1: Nah, kalau lebih cenderung siang setenang.
0: Nah,
1: Irago ada wadane di tanah budaya, segitu.
0: Benar.
1: Ingatnya mulu permainan bola itu sama dengan kehidupan Irago, nembli.
0: Nen malu. Hah? Yang kemo juang perbanding di kehidupan sehari-hari kan kan dia.
1: Irago ngalih gae, uleng semangan ke petang, uleng petang ke semangan sesai, segitu. Patuh seragong mengejar bola, li. Ben ubar bebakat ben tanjung, bojoh ben ubar
0: bebakat ben tanjung. Oh. Nyak membuahkan hasil ciumu ben bola.
1: Tuh subo. Patuh seragong ngalih gae, segitu nang.
0: Hmm.
1: Uleng semangan ngalih gae. Seboman tasan hasil megai itu telahan lah tasan
0: Danyang
1: botlah ben ngalih
0: yeah. Selalu berputar seperti itu
1: dan benar ini. Maka awiran ini disebut dengan permainan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Adik kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Nah, jadi ngelantur satu dan malu. Inilah sebuah permainan.
1: Benar.
0: Nah, yang menurut Jik itu, berarti sebuah permainan berarti ada kalah menang satu unsur. Kadang-kadang cara bermain baik.
1: Benar.
0: Satu busan. Artinya apapun itu, ada kehinaan masing-masing itu ya.
1: Pasti.
0: Tidak jauh beda dari kehidupan keseharian baru. Legai belanjang, legai belanjang. Bakat bola, gisiang, bintanjungnya itu.
1: Benar.
0: Berarti begitu berputar ya.
1: Benar, permainan hidup padahane mulai najak lari itu sing permainan tuh. Yang lari kita perlomba anadane
0: atletik itu.
1: Oh.
0: Dalam artian perlombaan tuh ngajak permain bola beda tuh.
1: Beda.
0: Yang perlombaan juang landat
1: ngalih ane paling malu.
0: Paling cepat.
1: Ane sepaling cepat.
0: Jik paling dori jik.
1: Bo.
0: Yang permainan
1: mari kita mainkan,
0: nah. Gitu
1: malu. Yang lebih kecil cenderungnya satu ada hiburan di sana di permainan tuh, ada kompetisi mesin itu, ada keindahan itu.
0: Oh. Ya, mauin ada orang nyen bintang nih jadi itu ada pertanyaan.
1: Ah.
0: Dari bintang nama pemain yang mereka sudah banyak menghasilkan akses atau skor atau jumlah gol yang mereka kan sampai main bola dor dia. Sepatu emas man berarti anugerah itu tetap ada ya ji ya.
1: Pasti tetap.
0: Seorang
1: tetap.
0: Pemain tu jenglah. Mereka ada apa nanti semua tu? Salah satu negara yang maju dalam Piala Dunia ini Ragu nak demen macam itu. Asing main dia atau di bangku cadang sepatnya kena.
1: Benar.
0: Karena si tim tu harus ada menang macam itu ya.
1: Nah, rasa cerobosan permainan segitu. Tetap Irago percaya tekanan hukum alam, percaya tekanan karma palo segitu. Jadi nyak jauh anbeli.

0: dikengkena ngetagan ya kan nang sing masuk
1: aja
0: diulan kuri kan sih kok berarti bisa masuk itu kan ya patuh dengan karma palo tuh.
1: Oh tidak jauh ya
0: karman ya mulo harus menang gitu bisa bunuh diri prado nae
1: saya bunuh diri iyo ngasih onggol deh atau istilah bola kan bluder bola bebakat kan kiper bisa menjelap karena apa tuh
0: okay.
1: Nah jadi untuk memeriahkan sekanjang misi wedang ini berarti pembukaan Piala Dunia 2026 tanggal 11 berarti
0: tanggal 11
1: jadi orang tiga negara sebagai tuan rumah jadi ya dengar beli baca beli tuh
0: lulu
1: ji belinya oh ji orangnya lulu ji nak bilang ngewer
0: tiang sana demen ini dong sebutnya demen pengetahuan nungka
1: ayam sing nungka aja nak kena mewah apa aja nung dua rumah aja belang singa itu aja nya ini tinggal beli narak Amerika jelas jaman melayan itu aja
0: jadi
1: informasi ini pang benar banji nyampe di uluk beli aja
0: asing di RRI kan sebuah
1: nah ini berita pasti aja lah
0: di RRI sebuah mengikuti juga
1: saja.
0: Iya apa-apa ne ragu.
1: Ada informasi.
0: Ada informasi di RRI.
1: Yang jelas tanggal 11 Juni ini adalah seremoni atau pembukaan
0: Piala Dunia. Yang
1: nobar bareng ya.
0: Nah. Barang dini di lapangan lah kun.
1: Ya bola ngalir uang tertentu nobar nonton bareng ngapo aja sekitar ada bila perlu dini masih menemani di RRI sih kata ya
0: nah sabar orang pang jangan sing sabar masih ngantos itu
1: ben Pak Uji lemong bola ya sakan benar aja mila-mila ngapo jadwal oh ne men nyanan di mana men meni Piala Dunia bin bulan pembukaan berjadi apal bersaget
0: tuh di zaman jani nang mirim ta 90% nang nak demen ke gitu nang
1: kena sing demen itu kan permain raga orang permain busan tok anak-anak raga pidan
0: tok
1: nyen sing ten ngelah pengalaman seperti itu
0: yo
1: sing main bola dan pidan main mebalang mi
0: oh kan juga
1: tim main mebalang
0: kanti ado anak-anak pragat ngalih tukang pijat tukang apun leh jak main bola betul
1: pasti dong. Mungkin leh mau balang. Bede mak ayat tu. Ada besar kita. Bidan. Jadi nak sebut mendunia. Kesatuan jip mau winner agak salah satu sebagai media pendorong ke jadi itu sangat peduli dan sangat peduli RRI meliput oh bareng menyayangkan tu.
0: Benar.
1: Menyiarkan kita ke bahasa.
0: Benar. Karena ini kelas dunia.
1: Dunia.
0: Oh.
1: Menjadi negara pidan 30 negara ini 42 dapat 30 berarti sangat lezat perkembangannya terutama di bola sih kita loh.
0: Nah kakal Pak Sangkin ini layar nih
1: oh nah
0: barang-barang gitu
1: iya kan masang layar ini harus dibalik cuma di uluk-uluk
0: iya yes, sebuah siago tiang
1: nah sekarang
0: ajaknya mau ya truno-truno kalau orang masang
1: layar pokoknya ngay taruh skor taruh juara
0: nah siap nah
1: dong jupian tapi dong rana botoh
0: sing
1: sebagai support
0: lagi nah, pak nyak barang mau gadang
1: nah.
0: Nah,
1: pak
0: ada wantos
1: ya siap
0: nah
1: ya
0: tekan-tekanin.

0: Ayo kita kerai para pendengar setia Propat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Yang kantong sarang titik peniki dayu hari ring FM 106,4 MHz nyarang kita kerai ring program acara dua kantun ring Rahajeng Bali. Inge, punapi niki gatre rakerai inge. Mali titiang menyapa Rajeng Numun. Ya, selamat pagi rakerai sarang sami inge. Mungkin Rahino Anggara. Tanggal 6 Juni 2026 inge. Kenam kali tali 6 likur mungkin niki mangde sami presiden margi antar. Napi je sana kekaryanin maya je bos ya. Pekaryan duwe margi yang dulu sugina sukarya duwe. Nala sudarmane sampunang kantos lali inge. Inge diwo sampun kata orang punik iki antu siaran galang kangin sane mamurde pesta bola. Inge kadi posit yang wau nge rakerai sira sane seneng nge kaintenan bola yang hobi bermain bola niki. Mosang pesta bola pasti kesampun rasanya itu sangat menggelegar sekali nge. Membangkitkan semangat napi male benten sane yang diidolakan kenten ya. Inge satu informasi sane preside ke beting nge rakerai niki elingnya antuk seremoni Piala Dunia niki nggih di pembukaan ini ke Pacang Kemargiang ring tanggal 11 Juni mali 3 Rahina. Ingin niki ditiang ngetip saking FIFA.com ya. Pasti kesampun pembukaannya niki Pacang kagelar ring Meksiko. Nggih kadya sapu nika nggih mau sang ini pesta bola apalagi mendaging menapi asane gegonjakan ingan sane preside ke sobiah di wau ring amare mugi-mugi preside menghibur akerai sareng sami. Nggih sami mangke lantaran titang niki ngaturang ring informasi perkiraan cuaca provinsi Bali ring rahinane mangkin nggih. Nggih pastikan sampe titang ngutip saking bmkg.go.id mau sang ring perkiraan cuaca provinsi Bali ring rahinane mungkin niki titiang pantau ya dumun yang terprediksi cuacanya cerah niki benten ring Kabupaten Jembrana benten Kabupaten Tabanan Badung Gianyar Miwa Klungkung. Iki ngantur nggih ring cuacanya nih cerah berawan kenten nggih niki titia boleh panggil ring Kabupaten Bangli Karangasem Buleleng Miwa Kota Denpasar. Inggih madamane niki ring cuaca preside bersahabat meja bos nggih duaning mangkin ke bos hari produktif hari sibuk dengan berbagai kepadatan aktivitas nggih rakerai mina ring napa wae tengah ruangan kita nggih utawi ring jabe ruangan meja bos titia ngetiang niki mandasami preside margi antar nyantos puput nggih. Nalar meja bos minat rakerai ring widara rakerai sampun menten perubahan cuaca male durus meja bos megatre mandasami preside uning niki antuk para pendengar sobat budaya nggih. Inggih kadya sapa nika titiang meter ring prakiraan cuaca provinsi Bali nggih. Yen ing titiang pantau cuacanya nih ring hayam uruk niki nggih mali titiang ngelingin niki ya rem-rem nggih rakerai nggih. Niki dewa sang surya ijek kadang lakune niku. Nggih mina sengkara wae jebas bersahabat nggih. Nonton iki ngeninin ini arus lalu lintas. Nggih yen ring margi hayam murung nomor 7 Desa Denpasar gena titiang bertugas mangkin niki titiang pantau makantun lancar-lancar ke manten ya. Tidak ada kepadatan ring kendaraan. Kenten nggih duaning makantun ninggalah mangkin jam 6 lintang petang Desa 6 menit. Kenten nggih. Meja bos wau mina padat ya, tapi padatnya mungkin tidak sampai macet ya. Yeni ring rakerai sapun api meja bos durus meja bos nyobiah gatreng nggih ring widang masing-masing kenten. Thank you. Nala, Tiki, Ditya, mikirannya serang Raka Rai ya. Ini Raka Rai, pacang anggen fasilitas margi kadi biasa peniki sampunang lali. Anto makten api sani sepatutnya nih kebaktayang ya. Kadi tanda pengenal SIM, KTP, STNK, kenten ya pasti ke Mangde. Raka Rai nyantos rin tujuan Mangde tetap aman. Sampunang ngebut-ngebut peniki nih Raka Rai ya. Sami-sami mudui kepentingan Naler untuk menike durus seberangkatnya jauh-jauh zaman. Tadi ya timna 30 menit sebelum waktunya sampun ring margi manda presiden enten gagesan ring margi nge. Ingin karya saya pun ikat di tematur ring kementenan perakhiran cuaca provinsi Bali ring rahinane mangke naler ring arus lalu lintas ring rakeraimna mai jebol minta perubahan kantan ge durus megater sarang titiang ring ambara utawi ring wasa mana presiden titiang sejauh biahin mana sami presiden uning niki untuk kementenan jaga Bali ring rahinane mangke. Ingin rakerai, mai jebol semalih lantunan titiang anto tapi wastane nyarengin rakerai. Renggala jam pitu yang tos jam siap puniking ge. Kadi posit yang bau, pacang kawitanan titiang anto interaksi reng ambare mau sang ngeninin indik topik-topik sosial naler sudut budaya kenten ya anto nike. Sane presiden nyarengin terus ngeranjing mai jebol ring 0361223361 utawi reng WhatsApp punikingnya sampunang lali menggatre ya titiang tunggu kabarnya niki. Niki ring 0878988222420. Ingin antum nikah ngirim sanekan umum niki rakerai, ngenten nge pacang tertit yang ring ambare hiburan-hiburan, senaler informasi-informasi sane menarik.
1: Kain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara pancayatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak, Pak. Ayo cepat, Pak. Ambilkan aku air minum, Pak.
1: Ada apa sih, Ibu ini? Mendadak bangun tidur. Kayak ketakutan.
0: Mama, mana airnya, Pak? Mana?

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

Lihat daun kemeniran atau meniran. Daun kemenir atau meniran adalah tanaman yang memiliki siklus hidup pendek atau bahkan bersifat tahunan, di mana bentuknya yang juga pendek dan menyebar di tanah juga memiliki daun yang sangat kecil di setiap cabang batangnya dan dapat juga hidup di tanah yang gembur dan berpasir. Daun meniran yang juga disebut Pilatus urinana banyak digunakan sebagai bahan obat alternatif seperti diabetes, penyakit kuning, malaria hingga penyakit yang menyerang organ hati dan juga masih banyak penyakit lainnya yang bisa disembuhkan oleh daun meniran seperti mencegah batu ginjal, mencegah kanker, mengobati diare dengan cara direbus. Efek samping mengonsumsi daun kemenir atau meniran, jika meminum air rebusan berlebihan akan mengakibatkan sakit perut atau

Selamat pagi. Upaya penemuan kasus tuberkulosis atau TBC terus digencarkan di Bali. Dinas Kesehatan Provinsi Bali mencatat sebanyak 1.975 kasus TBC telah ditemukan. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Bali, Gusti Ayu Raka Susanti, mengatakan penemuan kasus dilakukan secara aktif pada kelompok masyarakat berisiko tinggi. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat deteksi dini dan menekan penularan, dan Kota Denpasar menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 760 kasus. Disusul Kabupaten Buleleng sebanyak 399 kasus dan Kabupaten Badung sebanyak 256 kasus. Screening TBC kini juga diintegrasikan dengan program cek kesehatan pemerintah Provinsi Bali, juga memastikan selain itu pembentukan desa dan kelurahan TBC juga terus didorong di berbagai daerah. Pemerintah Provinsi Bali juga memastikan alat tes cepat molekuler tersedia di seluruh kabupaten dan kota. Ketersediaan obat serta logistik penanganan TBC juga dipastikan aman. Pemerintah pusat menargetkan penemuan 5.968 kasus TBC di Bali sepanjang 2026. Melalui penguatan screening dan layanan kesehatan, diharapkan target eliminasi TBC dapat tercapai. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rakelan Rai sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngegolin kemanten. Rakelan Rai teler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Rakelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI, RRI Radione Piala Dunia.

Inggera kerai para pendengar setia pelopat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ini pastikan sampun kantem cikian iriki ring FM 106,4 MHz sarang titiang dayu ari sani kantun nyaringin akarai ring program acara due rajang Bali yang sani mangkin niki pacang matang ini informasi makemiwa tembang-tembang. Inggih, rakyat sapana pigatreng nggih, mugi-mugi sami sate manggohang kerahayuan miwah kerajengan kenten nggih, state kena state. Nalen niki meja bos pacang ireng titiang rakyat kadhe bos titiang wawu sarang titiang meniki pacang kemargiang anto interaktif sane mergi kirang langkung 2 jam nggih dengan 2 sesi. Mugi saking kalian makin sampun nggih gala jam 7 nyantos jam si mali jebos. Ya, kai antuk penika sampun nyening rakerai presiden nyaringin titiang durus meja bos ngeranjing kemantan ikirim pesawat telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp duwe nggih ring 0878988224420. Ira kerai niki topik duwe pasti kesampun mungkin sampun keranjing ring kesehatan. Mandel tetap eling niki ira kerai majang ring kesehatan peragaan kenten ge mandel nenten dengan sungkan. Nah, rakerai nggih memang ring era mangkin kentan nggih untuk kemajuan teknologi naler memang memudahkan kita untuk mengerjakan banyak hal nah, kentan nggih. Namun tanpa disadari niki naler ada beberapa kebiasaan sane mulai ya menjadi bagian dari keseharian kita dan niki justru berdampak pada kesehatan. Nah pastikan nih kira-kirai nentan napi asane nentan arang ya mirang sane ke bawah gaya hidup kenten nge. Memang secara umum kira-kirai ini mau sang ngeninin ini gaya hidup nih ke pastikan sampun ngeninin cara yang digunakan nih kenge sane kami gunayang oleh individu atawi kelompok orang yang mengacu pada karakteristik dan perilaku sehari-hari. Nah niki benten cakupannya nih kadi ngeranjing ring pekerjaan nalar wentan aktivitas, kesenangan, dan pola makan. Nih pasti kesampun ya nih mau sang gaya hidup ya pengabdiannya nih mana presiden mangi gaya hidup sana sehat kan tange sana pina ke kunci utama untuk menjaga kebugaran meningkatkan energi dan juga mencegah penyakit kronis. Nah pasti kesampun yang kira-kira ya nih mau sang ini gaya hidup sehat kan tange unik ringkawinanan pola makan yang sana tapi sana mangi bergizi sana seimbang ya dengan olahraga yang rutin termasuk dengan aktivitas yang fisik kan tange dan juga cukupnya istirahat kentennya dan juga niki untuk pemeriksaan kesehatan rutin niket memang ranjing ring pola gaya hidup sane sehat. Nah ring era mungkin kentennya napike sane ke bawah gaya hidup sane ten sehat. Nah niket sampun sane ring titiara kerai mau sang nginin indik niki kentennya sira uning ngiraga sarang sami presiden ngelantur ya sehat stata kena kentennya nenten dangan nantuk sungkan duaning ya benjang pungkuran macan yang rereng hari raya galungan genten ge benten sane ke bawah piala dunia nalo sane senang-senang niki biasanya anak-anak lanang mande tetep niki nge kesehatannya terjaga genten. Nah tapi ke gaya hidup sane nentan sehat punika meja bos mali lanturan titiang genten ge mau sang ini gaya hidup sane nentan sehat sane ke bawah sering zaman sekarang atau zaman mungkin nge. Nah sedur niket pacang ngiring titiang raka-raya untuk mesanakan umun ya tapi pasti pacang mengembalikan energi ya biar sehat. Niki wenten tembang saking Anton Wijaya sane mamur de kuwut semambo.

0: ke sarang.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Garu. Garu adalah peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah tahap kedua setelah pengolahan tanah yang menggunakan bajak. Pada saat dibajak, tanah masih berupa bokahan-bokahan besar yang harus diratakan agar dapat ditanami. Selain meratakan, garu juga berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah. Garu digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurkannya ke dalam tanah. Garu terdiri atas pegangan dan mata. Pegangan garu dibuat dari kayu yang digunakan untuk mengarahkan garu pada saat pengolahan tanah, sedangkan mata garu ada yang terbuat dari kayu ataupun besi. Cara penggunaan yaitu gagang garu dipegang dengan erat menggunakan kedua tangan, kemudian mata garu diarahkan pada tanah yang akan diratakan. Susunan mata garu yang ditarik ke depan menyebabkan bokahan-bokahan tanah yang telah dibajak menjadi lebih rata.
3: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali.
4: Rahajeng, Rahajeng Bali.
3: Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Ring FM 106,4 MHz, Kantun Sering Titian Dayuari, Nyaring Rakerai, Ring Program Acara Rajeng Bali, Sane Muatang, Indi Informasi, Makemiwah Tembang-Tembang. Ingin Rakerai, nge, Kantun Niki Titian Ngetir Saking Halodog.com, Kantun Niki mau sang Indi Gaya Hidup Sane Nenten Sehat, Niki nge. Karena ini ki kadi halodog ya, gaya hidup tidak sehat itu memang didefinisikan sebagai pola atau kebiasaan individu kenten ge saneng margian kegiatan saneng merugikan kesehatan. Nah, seberapa bahaya niki ge duaning niki menjalani gaya hidup tidak sehat kenten ya. Jadi menurut WHO kenten, World Health Organization kenten, 60% faktor yang berhubungan dengan kesehatan individu dan kualitas hidup niki berhubungan dengan gaya hidup memang ya. Jadi gaya hidup tidak sehat nika rentan sekali nggih. Nah, mengarianin seseorang nika lebih berisiko untuk mengalami gangguan kesehatan atau penyakit tertentu kentan. Nah, pantan kentan nyantos kentan ya sampai napi wastane sering ya rentan mengalami gangguan kesehatan. Mungkin sapun napi antuk peniki nggih ngiring bawa sarang-sarang biar enggak jadi kadung tuman kentan nggih. Ya kebiasaan-kebiasaan sane nenten becek kentan jadi sekarang mulai di napi wasannya dikontrol, kalau bisa dilupakan kata dia nenten margi yang mali. Ingin rakerai sane presiden nyarengin titian sane mangke nungkas titian ring ambare nikinge duru sane presiden nyarengin ngeranjing ring pesawat interaktif ya 0361223361 kenten nge utawi ring WhatsApp puniki sampunang lali sarang titian ring 0878988224200. Ingin niki mentas sane sampun bergabung ternyata ingin Om Swastiastu Rahajeng.
1: Om Swastiastu pasti tirangang dayu merlebuk nge.
0: Yang mana? Yang tadi? Oh ya.
1: Duh gitu nge. Ibu di kandang sebelah nih
0: kok. Oh, di kandang sebelah. Oh gitu. Oh, pakai apa kandangnya?
1: Kandang siap itu kandang jeleng gitu.
0: Menapi kandang membesi napi mekayu.
1: Oh, metanah tuh.
0: Oh, kenten. Oh, kenten. Cira make
1: pu. Kalau celengnya kan men kebet sawane. Enten yeh di samping palung nih kok pun ye mo kosot dia.
0: Oh, kenten. Cira ngajen. Cira ngajen bue kan ngajen. Iya. Kena deh.
1: Enggak apa-apa. Dibilang jelek ya. Enggak apa-apa dibilang lu ngacung karena
0: orang bercanda ya, jangannya dibawa ke hati.
1: Kalau seorang pemain pasti dirinya sendiri dipakai kerjaan loh.
0: Betul ya. Namanya
1: kalau orang lain dipakai kerjaan kan tersinggung orangnya. Benar loh, maksud kita baik belum tentu diterima baik begitu.
0: Nah
1: kan?
0: Itu dah pesan-pesan dari Bu Eka untuk mengalami hari Anda ya, pagi
1: kalau,
0: ini
1: kalau tidak merasa tidak bisa menerima janganlah tersinggung ya.
0: Beratuh, makanya jangan membasang bawa, kan? Oh,
1: dah cerah gending eh, sujang bawa basang adi ne, tu kengkengan ngematin basang eh. Kalian cerah karet ketua dari tarik ya, ne api ngecas dah ne siro itu nyolek ni.
0: Wah, semang-semang api, muncolek.
1: Api ngecas di kandang sebelah ni kos.
0: Kenten, tak apa-apa. Bu Eka api sehat kah sekarang?
1: Dengan Bu Jero Chandra, Jero Mangku Nyoman ketua waringin, Isi Putu Murah Widyo, Kak Mangku Kusedani Ayu Murdani tuh ge sa Ayu Ayu Manik Wangi tuh ge sanenge Bu Jerman dan se iseng-iseng nika ketua. Tapi topiknya tuh Dayuari.
0: Iya, ya. Jadi sekarang itu kan udah zaman udah banyak-banyak sekali berubah kan kenten ya. Ya kita sudah mengenal dengan apa yang disebut dengan pola hidup sane sehat. Mungkin di zaman sekarang apa sih yang disebut dengan pola hidup yang tidak sehat menurut Bu Eka?
1: Iya, mungkin deh asalnya pola hidup sehat saking dumun kayak nih nge. Nenek moyang kita tuh padahal lebih sehat nih kok nih karena nabi ajang-ajang nih kok masih original
0: muasli
1: iya mungkin kan ampun akeh wantan pupuk-pupuk
0: Iya, betul sekali.
1: Niko yang dumun tapi pupuk uning atau tain sampi kering niko.
0: Iya, betul. Bakjo
1: ke sawah. Okay. Ampun kenten nampak den punuk niko padang ne bakjo ke tengah sawah he. Niko berat ada serabuk niko ratu.
0: Pinter ya niko
1: dan. Iya, dumun dumun kenten nampak den punuk niko pasti ke sawah habo padang niko. Iya. Bakjo kan lama-lama berat ya ada pupuk.
0: Iya.
1: Ibu kan tain ke sini orang nyuwun tain sampi. Pitoh kecare, ajak bapol, angin rabuk pulang di tengah sawah nih kok. Ternyata sampi nih kok banyak juga mentaknya, kain nih bisa bermanfaat.
0: Iya betul. Napi
1: menggunakan nih kok.
0: Enggak. Nah, iya Bu Eka aja jadi makin cara Bu Eka ngolah nih kan gitu jadi disebarkan.

0: panah.
1: Mm-hmm.
0: Oh, karyaan sambal matah.
1: Yeah.
0: Ini kalau minyak tanusan asli, ini kalau jeng sehat ya. Luar biasa niko.
1: Apakah saya membawa Bu Eka kembali bernostalgia?
0: Dayu kan belum pernah tahu.
1: Betul
0: ibu,
1: sekali.
0: Ibu aja nggak tahu.
1: Nah, Nika ampun.
0: Iya, zaman ibu kecil ya. Niko sampun yang nosen dari dulu kita sudah menjaga pola makan yang sehat.
1: Pola makan ya, sehat.
0: Sehat sebenarnya.
1: Iya.
0: Makin napi mawinan, semakin banyak dokter, semakin banyak penyakit karena pola makanannya.
1: Gitu. Oke.
0: Okay. Mm-hmm. Makan makanan siap saji, tapi Niko efeknya luar biasa tuh.
1: Betul sekali. Nah, betul.
0: Kelihatannya raga ngena haluh dong gitu.
1: Yeah.
0: Makan kan siap saji tinggal makan kan.
1: Yeah.
0: Itu belum tentu kok kebersihannya terjamin.
1: Nah, kan? Apalagi dijadikan sebuah kebiasaan Niko sane ke bos pola hidup sane tidak sehat. Tapi malah Bu Eka kadi Bu Eka ya kebiasaan apa yang paling sulit dihindari Niki? Yang menyinggung tentang kebiasaan pola hidup yang tidak sehat kan. Kadi mangkin no.
0: Tadi mangkin kita yang akeh ya ratu.
1: Nah Nika sampun, apa yang dihindari? Apa aja?
0: Yang kita hindari itu dah makan makanan seperti sekarang tuh untuk anak.
1: Junk food ya.
0: Ya sambal sudah siap saji, boleh sebut sambalnya tapi mereknya enggak kan? Siap saji udah ada, pokoknya anak-anak tuh tinggal klik mungkin ampun untuk ke makanan itu renang rego males bergerak banyak efeknya Nika.
1: Kemana-mana ya betul. Tapi makanya
0: mungkin semenjak ada media sosial banyak sekali yang rugi, misalnya transfer bayar lewat api kan, terus semuanya tuh belanja banyak apa transfer. Kalau Dumun kan ada wartel, ada biro jasa, Dumun kan biro jasa nyamsat apa kayak tuh lainnya. Sekarang tinggal kita klik aja udah lewat.
1: Betul.
0: Niko lebih gampang zaman sekarang nih, zaman digital
1: betul. Memang dimutahkan tapi Niko sampun jika tidak dibenahi maka jadinya tidak sehat.
0: Niko sampun. Mungkin kewah orang anak-anak Bu Dayuari.
1: Bu Dayu.
0: Tuh malah ibu.
1: Okay. Gak apa-apa. Okay.
0: Anak-anak mungkin leng marah kepet peningale, nek SMA, nek SD, cek langsung ambil HP. Nak peduli ada kerjaan apa, tuh nak. Ibu saya weird. Kamu tuh nak kos, nak di sini loh. Keluar jalan-jalan, lihat situasi di depan di Natahe, kan lingah.
1: Betul sekali.
0: Berlodik, berdajodik. Tinggal ibu mau dua halaman gitu. Jalan-jalan di Natahe apa tepuk sampate nak wadadi nyampat ya pun nak muani. Ini kan pun anak-anak karena dari dulu sudah begitu susah sekarang diubah.
1: Iya betul sekali, makanya harus dari kecil ya kita didik anak-anak itu.
0: Makanya yang besliur agong ros agok kalau pedehena dayu.
1: Gitu terus gimana? Abe jangan nanti, jangan dong. Siapa yang ngarahin anak-anak nanti?
0: Hanya semampu kita ambil gitu.
1: Kentan
0: nampunnya suka dimangkinnya memang zaman serba canggih.
1: Betul.
0: Mungkin zaman serba canggih. Irago harus jadi anak pintar.
1: Nah, pintar apa?
0: Pintar segala hal.
1: Oke, pintar segala
0: hal. Tapi sayangnya kadang-kadang anak-anak tuh lebih pintar di masyarakat menyamo brayo dia kurang.
1: Oh, masyarakat pintar menyamo brayo kurang.
0: Yang pintar mengikuti zaman seperti sekarang ini di bidang masyarakat
1: bersosialnya.
0: Menyamo brayo tuh dia kurang.
1: Gitu.
0: Kurang paham dia kalau memang enggak betul hobinya ke sana. Sekarang kan udah banyak ada yang kuliah ngambil ilmu apa namanya tuh musafat kenten nggih. Udah ada sekarang untuk itu tapi tidak seberapa yang masih ingin melestarikan itu kenten. Banyak yang pokoknya wawa gitu, uruara gitu nggih hidupnya.
1: Betul sekali.
0: Nggak banyak, nggak semua begitu. Saya kira 50-50 atuh.
1: Oh ya, 50-50 perbandingannya. Betul sih, betul-betul. Nggih.
0: Nggih, itu nggih. Kentan nampun atuh nggih.
1: Nggih. Komandan sesungguh WK.
0: Sane malih jebos suruh aja malih ngowah-ngowah malih mang pandu biasane niki.
1: Iya, betul.
0: Pintar ngowah mimik santa malih kereng muncul niki nggih rajang. Sekarang kami grup Janbah Mahindira nih tamu nggak nggak nggak lah mungkin. Semua ada Yuri.
1: Sarang-sarang WK.
0: Nggak lah katur ibu pamit. Om Santi Om.
1: Inge semua banget nih Bu Eka saking bidang patu bulan sampun nyarengin. Memang patu pisan nih kengnya kadip nikahan Bu Eka di Wawu. Kentanya perbandingannya yening dumun-dumun apa-apa serba alami. Yen makin memang kita dimudahkan dengan teknologi ya apa-apa serba mudah. Kentan nge dengan

Bahkan ketika ngambil kegiatan banyak pun bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan, Kenten. Namun ya, tapi karena kecenderungan juga apapun yang berlebihan memang Niki alingin rakerai nih ke Tenten patuh, tapi juga apapun yang kekurangan juga tidak baik, Kenten. Tadi bos Bu Kai wawung ya, mau sang penggunaan gadget misalnya berlebihan. Jadi napi wastannya tidak memperhitungkan, Kenten ya, untuk memberi batasan berapa jam bawa gadget. Jadi apa-apa pasti bawaannya masih pengen rebahan, Kenten. Jadi justru Nike sane napi ngawinang badan Nike sulit untuk bergerak ya. Bukan sulit ya, malas untuk bergerak. Nah, Nike ngeranjing naler untuk masuk ring pola hidup sane nenten sehat. Nge napi males sane ke bos pola hidup sane nenten sehat mah aja bos. Coba titiang carikan info sarana karai sarang sami nge kadira karai sapun api. Kemohon sane mangke niring titira karai sane kandumun nge Niki wenten tembang sane pacang katurang nalar info sani menarik. Niki tembangnya nih saking siran niki nge. Oh, Dedian Dana Finian Pranyan sani mamude kenceng gentunas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingera Krai kembali malam ini kengiring FM 106,4 MHz suara budaya Bali. Ingin lantaran kita makin mau sang nenin ini gaya hidup sanin nenten sehat ya, yang memang saat ini sangat relate ya dengan kehidupan Krai sekarang sami di bawah sampo niki bu EKBB sampo nyarangin ring ambare niki salah satunya niki penggunaan gadgetnya kentengnya yang memang kurang dikontrol juga, kurang di manage juga kentengnya. Duh kapan raga sarang sami nganggen gadget ya. Jadi nika hanya sesuai kepentingan kemanten. Nah mungkin sanelian pun api nih ya, kadira kerai, apakah yang disebut dengan gaya hidup yang tidak sehat yang memang saat ini sangat berlaku sekali nih. Ingin sanel mungkin niki unggah titia ring ambara niki nih. Terus sanel presiden ngeranjing bau sang ring 0361223361 nih. Ingin sanggara titia numun nih. Om swastiastu.
1: Am swastiastu, namo lo dua bendahara
0: tante. Aduh, dua kengken nih ke tante, ini Jerman.
1: Tangan sama kita ngedengin 4 jempol.
0: Adi papa jempol lo?
1: Men jempol cokot.
0: Beratu meiteng. Kadang, kadang tian dua ngasuh jempol, kadang tante cer.
1: Yang biasa nak kan dua jempol, katanya kan.
0: Tante kan berdua dua ngase. Ada tante siang.
1: Sik dumun ini nguningan ngerahajeng nyangro penampahan di dumun ye.
0: Sugian dumun naan ini.
1: Sugian jeng penampahan.
0: Cepet panan penampahan ke nampan api kalau kaking payang nih. Kita
1: ni ibu beli dede takonen pun di dede kudo nampah. Nice. Kadang nak kena cangkik beli dede, ukun bu jerah. Bu kadang jual siwa nampak.
0: Adik enten di?
1: Mandi je jalan tu nak nampak siwa kan jelas ukun nak nampak.
0: Oh kenten. Ukun. Be, pelih ngaya sasaran ni ke?
1: Siap ukun, enten telah ban celeng ukun dom mak enten.
0: Dom, enten ada nak nampak celeng tengok.
1: Duma lah kon tak gena pes nah kenten pun dayan.
0: Tak gena pes beratu ya, be langsung kawa.
1: Rajang yang ro galungan kuningan.
0: Rajang tante rajang Bali.
1: Aduh ampun. Nah semengan ini ampun jelek asan aku tante semengan poliona nak nawang.
0: Nah akuin kan juga malu nah ini kan ada di dadi kauin tante bisa nini bisa
1: niko pun kalau ngemeteng kan biasa majang
0: tenapi pang langsung cedang penyingatnya cuman tante
1: niki beli kau mang pandu enak kelihan mang pandu orang ampun beli niki kak mangku sudani taler
0: nyolek
1: jangan kudo ya kalau nampak perusahaan itu kayak penampakan mungkin tapi ini kita topik nak dayu gak konten yuk manik wangi tapi topik nak
0: niki kan tapi wasane panten ya kan uningnya ampun pola hidup sehat napi mungkin sana ke bawah pola tidak si tidak sehat nih kak di napi yang kadi ini ya.
1: Oh kalau pola hidup yang tidak
0: sehat betul kan,
1: ampun nang kerang megai kerang ini ya.
0: Adik kenten, yang ton megai aja ngarap krecer.
1: Asal ampun kerang megai senawang lemah senawang petang pasti kau gelap.
0: Pasti kebah. Oh artinya.
1: Bukan, nanti kenten juga. Tak kena anak dumon adik ini ngerasa kita kengkeng kena buktin nanti kenten. Ini ampun pidan tahun 80-an 90-an dan ngitung istirahat tuh kenten karena lais kan temannya rago ngeladenin pembeli.
0: Oh
1: ini ita nih do tuyo nih kalau sehat nih aja sirap gini tuyo nih
0: emang beda
1: do tuyo nih tapi danda kenten dayu ge ini jam kali mangkena durung usan ngoreng godoh ampun kata melindar ampun makto nyanan tengayan iku malih mekaryo sanganan kukus mekepal-kepal keng-keng iku geden bayu ninitan ngitunga basang sedok ngitunga sirat
0: jakti
1: Yakti karena pedalam pembeli ya terus ketangan.
0: Dalam pelanggan.
1: Kan ne dagang kerabat lah jajan saya ngabo ben. Kan dengar.
0: Ah.
1: Pokentan ampun beli bubo dayu ge. Dan bakat ban ngajang bubo kata jam 12 semasan. Makutang ampun. Makanya berpikirlah nini. Nini ngeranang tidak sehat kenten ini. Tapi kari kalahang ken kepentingan ada juga.
0: Oh kenten.
1: Paksa masih kari. Mungkin ampun nini tanya nini ketang kong ge ada juga.
0: Oh kenten. Tanya tuyo.
1: Nini bubuh kan di benang-benang lais kan nini maksud bubuh. Kenten kone nak-nakenan sehari-hari. Udro kenten niko nak-nakenan bubuh sum-sum.
0: Aku hati megai. Oke, enten.
1: Mungkin nak ngutamakan kesehatan.
0: Betul.
1: Oke, nini dah kesehatan dah juga. Bang sehat, sepok-sepok, nini ngajeng dah juga.
0: Ih, gugut ya udah enten. Pernikahan tante aja ya tak teradanya becek.
1: Nak ten banget. Dong ngajeng. Selesai-selesai gitu,
0: nangurin.
1: Ngeet, yang
0: cepok, ngeceng gitu. Aja deh. Oke, entar. Yang nak ngerenggang ya, peragaan dingin
1: langsung. Nah juga, pang kuda mion, nah juga.
0: Ngeet, yang pang kuda, pang tiga masih, tetep.
1: Aduh, keng-keng, ayo nang sehat, yang kok gitu.
0: Iya, Nika kan ampun berkecukupan.
1: Oke, entar.
0: Iya. Pang pok. Apa so?
1: Cepok ngajang tak kata
0: dia. Apa so?
1: Cepok so ben abang ke noko ne. Ne bu nasi to ben ajang ini.
0: Oh, berarti ben. Bentangan ini cepok, bentangan nantun ini ya pang pindah pang dulu pang pak.
1: Janan yen ampun bangun nulis sirap niko jam 12 jam 1 niko siang niko ampun bangun. Ben gridik-gridik ajang ben po. Cepok tetap dah yuk.
0: Nah, antos paling terakhir mah dulang dah se.
1: Ini saya duri itu kan datang ya. Di balai dangin ampun masih di kakak lamun gede ya.
0: Oh, weh.
1: Dadap. Nah, sentano sekum. Ajangin kocap kayak niko jani gitu nih hidup. Niko nih bahan
0: nasi. Oke. Nah, jengge mantan ya. Paham, yang paham. Cuma yang teman ini kang napi.
1: Nah, niko ampun. Kepen lah. Amon sayang kena lingsir. Hidup kena lingsir. Yang bumbu, nanti di duang sali, tidak di balai dangin, menggarang abang.
0: Nge, malah jebos, pantan tiang telat, sarang nini banyak mangali tiang bumbu.
1: Nge,
0: saya juga,
1: ya nampun presidur, ragu hati-hati, majang-ajangan ku napi, jam. Cara bendahara rawasang wau ni nak cocok, mungkin kalau antosan sekretaris, ajak mang pandu, ajak niki dagang kambing ni niki kambingan, pakai narbo, patut mancung.
0: Patut mancung niki boleh nyolek tiang nyarang kau ni.
1: Oh sampun ni. Ya, sira aja na sampun nyolek, rares. Nini Moniko kan dia jagan
0: pengen. Moniko kan ampun warok ban bubur.
1: Eleng kan, miho nepisan ga da yoga.
0: Iya, Sara. Suksema. Inge sungguh banget Niki, Tante Jerman alias Nini Jerman. Sane yang kesiap menikang Tante. Saking payangan sampun nyarengin ya. Inge memang patut pisan kadi pernikahan Nini Dewawu. Inge yang kadi Nini ya. Pola hidup sane nentan sehat Nike memaksakan diri untuk bekerja. Inge memang, tapi asli ampun juga sadar nge. Tapi wasane Niki nak memaksa kenten nge. Tapi dengan memenuhi target ya. Ke tiang mau sang target nge kadi Nini Nike pelanggan. Tapi je Nike nge. Sane ya dengan bentuk kasus yang sama. Sampunang nyantos kenten nge rakerai. Elingnya naga ya, napi wasane kawin tenan, napi badan kita napi kayak mampu napi nenten. Gua neng hari ini kan nenten jauh telas, wanta hari yang rahina nih makin manten ya. Jadi benjang pungkuran male presiden ya. Cuma nih kesampun becik-becian nanti berkomunikasi mana nenten menten salah tampi utawi salah paham. Napi tujuannya rakerai kenten ya, biar sama-sama enak juga, enak sarang stita juga, enak sarang sane ke sarangin antuk berinteraksi. Ingin rakerai makin titia nyobiah kenten ya, benten mukudang-kudang jenis gaya hidup sane nenten sehat sane perlu dihindari kenten gereng era makin zaman makin kenten ya. Jadi niki ke pertama pasti kesampun jarang atau tidak pernah berolahraga. Ya memang salah satu gaya hidup yang tidak sehat niki, napi asane ke bawah jarang tahu tidak pernah berolahraga. Padahal olahraga memang terbukti niki nge tak hanya menghilangkan stres kenten, tapi juga membantu menurunkan resiko berbagai macam penyakit. Salah satunya niki penyakit jantung ya, karena olahraga niki dapat menurunkan tekanan darah dan memperkuat otot jantung. Dan juga niki ring olahraga rakerai bermanfaat untuk mempertahankan berat badan yang ideal. Kenten nge ya neng jarang bergerak, jarang olahraga pasti kesampun. Tapi wasane nenten preside manggihin badan niki sane proporsional juga ya. Yang ideal niki kadinapi pasti ke ya neng sampun ideal. Kenten nge sehat ya, tahan antuk. Tapi wasane berbagai macam penyakit ya. Nah niki sampun sane mawinang untuk pentingnya berolahraga secara rutin. Kentennya bergerak ya, jangan dimanjakan tubuhnya untuk bersantai-santai saja atau rebahan atau malas-malesan. Yening kadina nini Jerman Jewau sih tidak apa-apa nike dalam konteks jangan memaksakan diri ketika bekerja kenten. Nang lantun nike benten kadibawas nih. Nah niki nepesan kadibawas nih Bu EKBB terlalu sering mengkonsumsi junk food. Junk food nike orang napi kebawas makanan siap saji nge niki rakerai. Jadi kalau misalnya berlebihan niki nge rakerai presiden mengalami stres yang cenderung napi asane berlebihan juga kenten. Kadi napi kadi makanan seperti bentuk burger, pizza, ayam goreng tinggi dengan sodium dan lemak kenten. Nah contohnya nih king ya, terlalu banyak sodium juga tubuh nih ke presiden memicu tekanan darah tinggi hingga serangan jantung nih king ya. Sementara itu ring kadar lemak niki yang berlebihan pada tubuh presiden memicu terjadinya obesitas yang presiden nih berujung pada penyakit kronis seperti diabetes. Nah lantas niki kebiasaan merokok, nah yo niki lo niki tolong dikontrol juga kira-kirai dan konsumsi alkohol yang berlebih kenten. Nah kekali niki presiden sampun unik rakerai, oh niki tidak boleh kenten ya, walaupun memang rakerai sulit ya minat nih lanang-lanang kenten. Nah istri channel mental juga tolong dikontrol lagi ya, sayangi tubuh kalian kenten ya rakerai. Pernah presiden panjang yuse panjang umur ya mang des marsida sami sate kena rahajeng. Lantun niki wenten ke bawah kurangnya tidur. Nah memang niki rakerai ya, tidur terlalu sedikit niki presiden membuat jantung niki bekerja terlalu keras kenten ge, presiden menyebabkan seseorang menjadi lebih stres lagi niki. Nah dengan kebiasaan niki penting bagi orang dewasa niki nge pemekasnya nih untuk tidur niki ya hitung-hitung 7-9 jam setiap malam. Sampunang nyantos megadang niki nge rakerai minap pacang nyengre re raihna nagang kita rahinan jaga galungan naler kuningan utawi kegiatan-kegiatan tertentu nggih memberikan waktu tubuh niki untuk beristirahat pada api maliring malam hari niki nggih, dan jangan dipaksa malih. Ingin rakerai kadia sampun di kedumun ye, titia mausang kawin tenan antuk. Napi asane jenis-jenis gaya hidup sane nenten sehat yang perlu dihindari ring era mangkin ye. Ingin rakerai niki dua ni pacang yang ngerereng gala jam pitu kenten ye titia pacang. Napi asane yang hanya rakerai untuk mesane kedumun dua ni menten informasi sane jagi ngelintang.
2: Udang, ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno yaitu mudeng yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
3: Tips tanggap bencana kearifan lokal Rumoh Aceh. Pelestarian lingkungan ditujukan dalam bentuk kebijakan penanggulangan bencana alam yang berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pelestarian lingkungan untuk penanggulangan bencana ini dapat dilakukan melalui kearifan lokal yang ada di setiap daerah. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Kondisi geografis wilayah Aceh yang rawan gempa bumi dan tsunami membuat masyarakatnya membuat rumah ramah gempa dan tsunami bernama Rumoh Aceh. Rumoh Aceh merupakan rumah yang terbuat dari bahan kayu dan atapnya berasal dari daun rubia. Bentuk dan sambungan antara bagian rumah dapat bergerak bersamaan jika terjadi gempa, sehingga akan meminimalisir keruntuhan. Bagian sisi rumah yang menghadap barat dan timur pun berfungsi mengantisipasi badai. Hal ini karena angin badai di Aceh jika tidak bertiup dari barat, maka akan bertiup dari timur.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.